0: Polri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk lidah orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal Provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa,

0: kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler.

Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Iya, selamat pagi pendengar Pro Saturday Madiun. Apa kabar Anda hari ini, Senin 18 Mei 2026? Saatnya memulai aktivitas dengan semangat baru, energi baru, dan tentunya informasi terbaru juga yang hanya bisa Anda dapatkan di Pro Saturday Madiun. Ya, pendengar, masih di Madiun pagi ini. Saya Adi Rasedi menemani pagi Anda selama nanti sampai jam 8 ya. Dengan berbagai informasi terkini, inspirasi pagi, kalender event, hingga lagu-lagu terbaik yang siap menemani perjalanan aktivitas Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang bersiap ke kantor ataupun ke sekolah, ke pasar, ataupun juga yang masih menikmati hangatnya kopi pagi, terima kasih sudah memilih Pro Saturday Madiun sebagai teman memulai hari. Ya, mendengar pagi ini cuaca di wilayah Madiun dan sekitarnya diperkirakan cukup cerah, berawan. Tetap semangat menjalani aktivitas dan jangan lupa juga jaga kesehatan karena cuaca belakangan cukup berubah-ubah. Dan seperti biasa, hari Senin bukan alasan untuk malas, justru jadi hal terbaik untuk membuat pencapaian baru minggu ini ya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ya, pendengar, kadang yang membuat hari terasa berat itu bukan dari pekerjaannya, tapi pikiran kita sendiri sebelum memulai. Ya, jadi pagi ini mulailah dengan satu langkah kecil pendengar, karena juga satu semangat baru, karena hal besar selalu dimulai dari keberanian untuk memulai. Nggak perlu lari lah ibarat kata, jalan aja, yang penting melangkah ke depan, tidak jalan di tempat atau diam bahkan gitu ya. Jadi pendengar, masih bersama saya Adira Soedi. Nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat ada ini ya, ada dialog AE Raya Menyapa nanti bersama Dr. Daru Mustiko Aji, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dengan topiknya adalah waspada leptospirosis risiko serius, jejak waspada leptospirosis risiko serius jejak si tikus. Jadi pastikan Anda tetap di Pro Satelit Madun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Gak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak gak ngalamin aja.
2: Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu asik sama gadgetnya. Ini namanya generasi menunduk, Mel. Tanpa batas waktu, online terus. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Bisa bayangin kan? Sebenarnya gak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Tapi kalau kebablasan, bisa bahaya banget. Bahkan berpotensi kena sindrom nomophobia. Halo, aku jelasin loh, malah nunduk terus. Jangan-jangan kamu termasuk generasi ini ya?
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Ya, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat, berdasarkan hasil tahapan seleksi karyawan perusahaan, Anda dinyatakan diterima dan selamat bergabung dengan perusahaan kami.
1: Diterima. Terima kasih, Pak. Ibu, aku diterima kerja.
2: Jangan lupa ya, Nak, kelak kalau kamu sudah dapat pekerjaan, sisihkan 2,5% dari setiap penghasilanmu tiap bulan. Karena itu bukan hakmu, tapi hak orang lain yang

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, ribuan pelari memadati kawasan Bandara Internasional Doha, Kabupaten Kediri. Dalam gelaran Kediri Half Marathon 2026, minggu kemarin 17 Mei 2026. Ajang olahraga tahunan tersebut menghadirkan suasana berbeda dengan lintasan lari yang berada di area sekitar bandara dan diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai daerah. Peserta datang dari sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Blitar, Jombang, dan Mojokerto hingga luar provinsi. Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, menyebut pemanfaatan Bandara Doha sebagai lokasi utama lomba menjadi upaya menghadirkan pengalaman baru bagi peserta sekaligus mengenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Segera setelah ini saya ajak Anda untuk menyimak dan mengikuti dialog AE Raya Menyapa dengan topik waspada leptospirosis, resiko serius jejak si tikus. Dengan narasumber ada Dr. Daru Mustiko Haji, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dan nanti Anda akan dipandu oleh host, ada Angela Reska.

0: Pemirsa program 1 RRI Madiun, jumpa lagi dengan saya Angela Reska di Dialog AR Raya Menyapa edisi Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan edisi Senin pada pagi hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang dialog kesehatan. Dan kali ini temanya adalah waspada leptospirosis, resiko serius jejak si tikus. Dan pagi ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Bapak Dr. Daru Mustiko Aji. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Daru. Ya, baik. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung atau mengajukan pertanyaan bisa melalui line telepon kami di 0351-459-198 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-3669-907. Dan baik pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, siaran ini juga bisa Anda simak melalui siaran YouTube RRI Madiun. Dan juga khususnya untuk warga Pacitan, siaran ini juga dirilai di Radio Suara Pacitan. Dan siaran ini juga bisa didengarkan di frekuensi FM 99.7 MHz dan di 105,5 MHz. Dan juga bisa didengar di frekuensi AM di 1008 kHz. Dan untuk pertama mungkin bisa diberikan awalan dulu untuk kasus leptospirosis yang ada di Pacitan. Mungkin dari Dr. Daru seperti apa perkembangannya dan penanganannya saat ini? Monggo.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan akan sedikit berbagi tentang penyakit leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Yaitu penyakit zoonosis yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen yang bisa menyerang hewan dan juga manusia. Yeah. Leptospirosis itu sendiri gejalanya adalah bertingkat, ya. Ada yang sangat ringan seperti flu biasa dan juga ada yang berlanjut memiliki gejala khas dan juga ada yang memberat atau yang disebut dengan sindrom Well, yaitu sampai gagal ginjal. Yeah. Siapa saja yang mungkin dapat tertular, yaitu antara lain faktor-faktor terkontaminasinya lingkungan yang ada leptospiranya, terutama dari terkontaminasi dari kencing tikus. Yeah.
0: Yeah, dan untuk di untuk di Pacitan sendiri seperti apa Pak? Kemarin juga sempat ditemukan ada sekitar lebih dari 100 kasus dan itu bagaimana penanganannya dari Dinas Kesehatan Pacitan, Pak?
1: Yeah. Memang ada di Pacitan itu leptospirosis adalah endemis, yeah. Dari tahun per tahun memang ada kasusnya dan untuk tahun ini ada lebih dari 100 kasus. Tapi menurut data kita ada penurunan kasus nih untuk dari tahun ke tahun. Namun dari tahun 2023 itu 400 sekian, naik di tahun 2023 500 sekian dan mulai menurun 24, 25, 26 itu 300 dan sekarang baru 100 sekian. Yeah, semoga penurunan ini sebagai gambaran bahwa masyarakat di Pacitan sudah mulai tahu nih untuk mencegah leptospirosis di kalangan masyarakat.
0: Nggih, baik. Untuk di Pacitan sendiri apakah ada wilayah tertentu, Pak, atau sebenarnya wilayahnya menyebar untuk penularan leptospirosis ini, Pak?
1: Nggih, untuk di Pacitan sendiri sebetulnya hampir merata nggih. Namun ada beberapa daerah yang tinggi untuk leptospirosisnya, yaitu di daerah Ngadirojo, daerah Bubaan, Tulaan, daerah timur ya, sampai utara, Nawangan, Kebun Agung, walaupun di kota juga ada, namun sedikit.
0: Dan apakah itu sebenarnya ada dari tahun ke tahun itu kan tadi trennya menurun ya Pak? Nah, apakah wilayahnya pun juga di wilayah yang sama untuk yang terjangkit saat ini dari tahun-tahun sebelumnya, atau ada perbedaan gitu, ada perubahan yang terjangkit leptospirosis ini, Pak?
1: Yeah, masih di tinggi di Ngadirojo dan juga di daerah Nawangan untuk kasus leptospirosis ya, tinggi ya. Itu memang endemis di sana, dan dulu tahun 2023 juga pernah terjadi kematian karena leptospirosis di daerah Nawangan.
0: Oh, nggih, baik. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri sejauh ini apa, Pak? Apakah menghimbau masyarakat atau mungkin ada instruksi khusus begitu, Pak, untuk masyarakat atau tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah-wilayah tersebut, Pak?
1: Nggih. Memang Dinas Kesehatan selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang leptospirosis, terutama di daerah-daerah yang dengan tingkat kasus yang tinggi, yang tentunya ini dipengaruhi oleh lingkungan dan juga musim ya.

0: cepat, rapi, sehingga tidak di sebagai makanan dari tikus itu sendiri. Kemudian juga dari perilaku masyarakat untuk di daerah-daerah, di lokasi yang banyak genangan air dan juga banyak dihuni tikus, itu dihimbau untuk memakai APD, alat pelindung diri, terutama di daerah kandang, daerah yang lembab, yang dihuni tikus dan lain sebagainya, untuk bisa menggunakan APD. Kemudian tentu saja hidup bersih dan sehat, PHBS itu selalu ditanamkan dari dulu sampai sekarang, yaitu cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau ada gejala-gejala tertentu yang khas dari leptospirosis, ada demam, ada mata merah, ada nyeri otot di kaki, nah itu segera saja, atau kulitnya kuning, mata kuning, segera saja ke pelayanan kesehatan terdekat.
1: Nggih, kemudian tadi kan juga disebutkan tentang APD. Nah, untuk penggunaan APD sendiri dari masyarakat seperti apa, Pak, himbauannya?
0: Nggih. Kalau ke sawah tidak memungkinkan untuk memakai boot ya. Mungkin di lokasi-lokasi kandang dan lain sebagainya. Kalau sawah tentunya karena penularannya ini lewat luka yang terkena air tercemar leptospirosis, nah untuk luka-luka yang ringan yang itu ditutup dengan, sekarang kan sudah ada apa itu, penutup luka yang kedap air gitu ya, sehingga sebelum masuk ke air dan sebagainya bisa ditutup dengan tutup luka yang kedap air itu.
1: Okay. Dan tadi juga sempat disebutkan kalau misalnya ada yang di sawah atau mungkin ke kandang ternak gitu ya. Nah, apakah memang ada wilayah-wilayah yang atau mungkin tempat-tempat yang perlu diwaspadai? Mungkin tadi sudah disebutkan sawah, dan apakah ada yang lain begitu, dokter?
0: Ya, tentunya selain di tempat-tempat yang tadi di kandang dan sebagainya, tentunya ada tempat-tempat tertentu di rumah, di dalam rumah mungkin yang sering dilewati atau sering dihuni tikus. Nah, ini yang terlihat dari banyaknya kotoran tikus di dalam rumah dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus waspada untuk masyarakat, sehingga di daerah, di dalam rumah pun yang banyak kotoran tikus dan lain sebagainya, sebaiknya hati-hati dan menggunakan APD tadi.
1: Oke, okay, baik. Dan kemudian apakah sebenarnya ini tidak hanya karena musimnya, atau sebenarnya musim ini juga berpengaruh dari populasi tikus yang terkena bakteri leptospirosis ini, dokter?
0: Yeah. Kalau musim sebetulnya karena ini penularannya lewat air, sehingga memang di musim penghujan banyak genangan-genangan, dan ini memperbanyak kasus di musim penghujan untuk leptospirosis. Sehingga waspada juga pada musim penghujan untuk genangan-genangan yang kemungkinan dilewati tikus, untuk bisa berhati-hati.
1: Baik. Dan kemudian juga sebenarnya apakah misalnya musim panen gitu, sehingga ada populasi tikus meningkat, itu apakah juga berpengaruh, dokter? Atau memang karena musim hujan saja, atau seperti apa?
0: Memang musim hujan adalah faktor, salah satu faktor untuk leptospirosis bisa menularkan karena lewat air. Namun untuk musim panen dan sebagainya, itu adalah faktor di mana tikus bisa berkembang biak dengan lebih tinggi ya, karena ada makanan di situ. Dan juga kalau penyimpanannya juga tidak baik, akan

0: menjadi tempat berkembang biaknya tikus di lumbung pangan yang ada di masyarakat.
1: Baik. Dan sebenarnya penularannya itu kronologinya seperti apa, dokter? Apakah dari penderitanya itu tanpa sengaja mungkin terkena, atau bagaimana gitu prosesnya seperti apa, dokter?
0: Sebetulnya penularannya itu karena ada tikus yang sudah tertular leptospirosis, di mana di ginjalnya itu sudah ada bakterinya, sehingga dia membuang air kencing di tempat-tempat tertentu dan kemudian terbawa oleh air. Dan karena faktor luka dari manusia itu sendiri, baik karena pekerjaan atau tidak disengaja terkena air yang sudah terpapar leptospirosis itu, sehingga bisa tertular dengan melalui air, sehingga masuk ke luka, kemudian bisa ke sistemik seluruh tubuh manusia.
1: Dan lebih lanjutnya, apakah misalnya ada satu penderita di satu keluarga begitu, itu bisa juga menular ke anggota keluarga lainnya, dokter, atau tidak tidak bisa menular seperti itu?
0: Ini penularannya zoonosis nih, sehingga penularannya dari hewan ke manusia, ini tidak bisa manusia ke manusia, sehingga ini faktor kebersihan tadi yang perlu, sangat diperlukan dari masyarakat untuk tidak bisa tertular leptospirosis, sehingga sangat hati-hati untuk di genangan-genangan yang kemungkinan besar tercemar oleh kencing tikus tadi.
1: Baik. Dan kalau misalnya sudah si pasien ini sudah ditangani di Faskes, itu apakah perawatannya itu butuh berapa hari begitu, dokter? Apakah harus ada karantina atau seperti apa untuk penanganannya?
0: Sebetulnya tidak perlu karantina, Ini karena tidak menular dari manusia ke manusia, tapi zoonosis, ini menular dari hewan ke manusia. Dan gejalanya pun sangat beragam ini, dari yang sangat ringan seperti influenza, dan mungkin cuma pusing, sakit kepala, lesu, mual, muntah, tidak nafsu makan. Dan nanti kalau sudah berkelanjutan, ada mata merah di selaput putihnya itu, dan juga ada nyeri otot betis, itu khas dari leptospirosis. Dan juga ada mungkin kulitnya kuning, mata kuning, itu sudah mulai berkelanjutan. Dan bila sudah gejala berat, akan timbul gejala gagal ginjal.
1: Dan
0: memang perlu perawatan sesuai dengan gejalanya. Pengobatan di Faskes tingkat pertama, bisa dirujuk sampai tingkat kedua, ketiga.
1: Berarti untuk penanganannya itu memang tergantung dari gejalanya ya, dokter ya. Jadi kalau misalnya ringan, mungkin bisa ditangani di Faskes tingkat pertama, dan kalau misalnya semakin berat, harus dirujuk begitu, dokter?
0: Baik.
1: Kemudian ini juga ada beberapa pertanyaan juga yang muncul di kolom komentar, dokter, di live chat YouTube RRI Madiun. Ini juga sedang ramai juga diperbincangkan gitu, dokter. Selain leptospirosis, ada juga hantavirus ya, dokter. Ini pertanyaan dari Miftahur Rohman. Bedanya virus hantavirus dengan leptospirosis itu bagaimana? Apakah sama dengan tikus lewat cara mencegahnya, mencegah tikus gitu, mencegah populasi tikus?
0: Mungkin ke topik yang lain, untuk hantavirus itu memang juga ditularkan oleh tikus, baik dari kencing maupun dari kotoran tikus yang sudah mengering, sudah mengering sehingga bercampur debu, sehingga langsung ke pernapasan, sehingga nanti dia bisa berkembang di alat pernapasan sehingga membuat sesak dan lain sebagainya.
1: Baik. Berarti sebenarnya yang lagi ramai ini juga hantavirus ini sama sekali tidak berhubungan dengan leptospirosis ya dokter ya, hanya cara penularannya saja yang sama-sama melalui tikus begitu?
0: Iya, yeah, sama-sama di zoonosis seperti leptospirosis, namun penularannya itu lewat debu yang terhisap, mm-hmm, yang sudah tercemar oleh kencing dan kotoran tikus yang sudah mengering, nyata. Kalau yang leptospirosis kan lewat air, nyata.
1: Ya baik, dan untuk dari Dinas Kesehatan sendiri dokter, ini kan juga trennya menurun gitu ya, kalau misalnya kita membicarakan data dari tahun ke tahun, itu sebenarnya apakah memang ada penguatan khusus untuk tenaga kesehatan dokter untuk penanganannya dari tahun ke tahun, ada evaluasi atau bagaimana dokter?
0: Ya karena di Pacitan itu endemis untuk pengelolaan, untuk pencegahan leptospirosis ini selalu ditekankan di seluruh puskesmas, baik di puskesmas yang kasusnya tinggi maupun yang kasusnya rendah, gitu, karena endemis gitu, gitu. Mm-hmm. Sehingga tetap yang pertama surveillance, data-data itu kita kumpulkan, kita analisa secara matang di Dinas Kesehatan, sehingga bisa diambil tindakan-tindakan seperti pengurangan populasi tikus dan lain sebagainya, karena kalau dari data memang masih populasi di beberapa tempat yang kita survei, kita teliti memang masih tinggi, ada 6% sukses trap, sehingga masih dianggap tinggi dari populasi dan juga dari sukses trap yang kita periksa ginjalnya itu masih yang tahun 2015 itu masih tinggi, 70% mengandung leptospirosis. Mm-hmm. Namun untuk yang kesininya, yang tahun 2023 itu tinggal 6-8% untuk sukses trapnya, sehingga terjadi penurunan populasi, dan juga dari pemeriksaan ginjal sudah menurun menjadi 15% dari 70%. Ya, apa itu memang penurunan apa memang tempatnya yang berbeda untuk diteliti? Nah, ini yang mungkin masih menjadi analisa kami.
1: Oke, baik. Dan apakah sejauh ini juga sudah ada mungkin ada tim khusus untuk percepatan penanganan leptospirosis, mengingat di bulan Mei ini sudah ada 139 kasus begitu dokter, atau seperti apa?
0: Iya, memang kita sudah percepatan penanggulangan dari puskesmas sendiri, sudah berkolaborasi baik dengan desa, kecamatan, dan juga dinas pertanian. Mm-hmm. Ya, yeah, itu untuk bisa berkolaborasi untuk mengurangi populasi tikus yang ada di masing-masing wilayah puskesmas.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Jadi juga bekerja sama dengan instansi lain ya, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian begitu dokter, untuk penanganan leptospirosis ini. Ya, dan ini juga masih ada beberapa pertanyaan lagi di live chat kami, tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu dokter, dan nanti untuk pendengar dan pemirsa juga Anda masih bisa menyaksikan siaran pada pagi hari ini lewat di YouTube Dialog di YouTube RRI Madiun di Dialog AR Raya Menyapa, atau juga bisa khususnya untuk warga Pacitan, siaran ini di relay di Radio Suara Pacitan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Madiun dimanapun Anda berada, masih menyimak siaran kami di Dialog Aira yang menyapa dengan tema waspada leptospirosis, resiko serius jejak si tikus. Dan juga masih bergabung bersama kami Dr. Daru Mustiko Aji, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Ya baik Dr. Daru, untuk saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat YouTube RRI Madiun. Ini ada pertanyaan, Pak. Kemarin ada orang Pacitan positif leptospirosis saat baru pulang dari Magetan. Bagaimana koordinasi dengan kabupaten sekitar? Karena di Magetan sudah ada korban jiwa karena leptospirosis. Monggo, Dr. Daru.
1: Nggih. Tentunya kita sudah terintegrasi dengan kabupaten-kabupaten lain untuk segala penyakit ya, tidak hanya leptospirosis. Kalau ada apapun masyarakat Pacitan yang sakit di Magetan atau dimanapun, pasti ada informasi dari Magetan ke Pacitan. Nah, kalau sudah ada informasi, tentunya kita akan turun ke daerah dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas untuk penelitian epidemiologinya. Apa benar penyakit yang diderita pasien itu tertular dari apa benar leptospirosis, apa benar tertular dari Magetan, dilihat dari gejala awal dan juga perhitungan-perhitungan dari masa inkubasi penyakit tersebut. Ya, jadi masyarakat tidak usah panik. Memang kalau ada apapun, kalau memang ada informasi-informasi yang perlu diinformasikan dari kabupaten lain, pasti di dinas kesehatan sudah terinformasi. Namun kalau belum terinformasi, pasien yang datang dari Magetan itu bisa langsung ke puskesmas terdekat, karena di puskesmas terdekat sudah kita berikan pemeriksaan rapid, pemeriksaan cepat dari leptospirosis, dan ini banyak di seluruh puskesmas sudah ada.
0: Oke, baik. Dan tadi kan juga sempat disebutkan ada masa inkubasi. Itu mungkin bisa diceritakan apakah dari masa inkubasi itu ada berapa hari, dokter?
1: Iya. Memang dari terpaparnya leptospirosis ke dalam tubuh manusia itu ada yang cepat langsung bergejala, antara 2 hari terkena langsung bergejala, ada yang baru 30 hari baru bergejala. Tapi biasanya rata-rata sampai 7 sampai 10 hari itu paling banyak yang terjadi. Sehingga bisa dirunut dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apakah terpapar kencing tikus di tempat-tempat yang memungkinkan sebagai tempat berdiamnya tikus di situ.
0: Nggih, dan mungkin juga bisa dijelaskan dokter, kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang mengarah ke leptospirosis, itu yang dilakukan oleh si penderita ini seperti apa? Apakah dia juga harus menceritakan kronologinya, dia mungkin dari mana, atau mungkin untuk melihat apakah dia memang berasal dari tempat-tempat yang terdeteksi leptospirosis, dokter, atau seperti apa?
1: Nggih. Kalau memang ada gejala demam, sakit kepala, terus terutama nyeri di otot betis, itu khas untuk leptospirosis, ada mata merah, mual, sebaiknya, dan juga kira-kira pekerja di sawah atau setelah membersihkan kandang atau tempat-tempat yang mungkin dihuni tikus, di gudang dan lain sebagainya, dan itu ada genangan air, ya segera ke layanan kesehatan yang pertama di puskesmas ini, karena di sana sudah ada pemeriksaan laboratorium cepat untuk leptospirosis, Dan mungkin kalau nanti memang gejalanya mengarah ke sana, sesuai dengan apa yang dideritanya, apa perlu dirawat jalan atau dipondokkan atau dirujuk ke rumah sakit.
0: Enggak, dokter. Berarti memang ya tetap tergantung dengan gejalanya juga, dan masyarakat juga perlu untuk merunut gitu ya, kronologinya berasal dari mana gitu, sehingga mungkin nanti akan bisa disimpulkan, bisa didiagnosis bahwa ini leptospirosis begitu nggih dokter.
1: Nggih, kemudian gejala-gejala khas yang dari leptospirosis dan juga ada pemeriksaan cepat jadinya. Nanti secara deteksi dini kita sudah siap, dan juga pengobatannya bisa lebih cepat.
0: Nggih, baik. Dan kalau misalnya sudah ada terdeteksi mungkin di warga wilayah A itu terkena leptospirosis dan berasal dari wilayah tersebut, apakah dari dinas kesehatan itu juga langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di wilayah tersebut dokter, atau seperti apa?
1: Nggih. Memang kalau sudah ada pelaporan terjadi kasus di suatu tempat, dari dinas kesehatan bekerjasama dengan puskesmas akan melakukan penelitian epidemiologi namanya, jadi memeriksa di sana bagaimana lingkungannya, terus bagaimana gejalanya dan sebagainya, orang-orang di sekitarnya, dan mungkin kalau diperlukan walaupun gejalanya belum masuk, kadang diberikan antibiotik untuk kasus-kasus tertentu.
0: Ya, kemudian untuk rapid test tadi seperti apa dokter berarti? Apakah menunggu gejala dari penderita atau sekali ada yang terlapor di situ langsung diberikan rapid test atau seperti apa?
1: Dari gejala-gejala tadi ada demam tinggi, pusing, sakit kepala, lesu, mual muntah, tidak nafsu makan, kemerahan pada selaput mata, nyeri otot betis, kekuningan pada kulit dan mata, dan juga ada apa muncul sindrom Wells atau gagal ginjal. Itu kalau ada dua gejala dari yang saya sebutkan tadi, pasti langsung akan di rapid apa tes laboratorium cepat untuk leptospirosis.
0: Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Andri Wijaya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga benar-benar pulih? Monggo dokter.
1: Ya, sudah saya sebutkan tadi untuk gejala memang dari ringan sampai berat nggih. Ya tergantung gejalanya itu. Kalau cuma seperti influenza dan tidak timbul gejala-gejala lanjutan, mungkin bisa sembuh sendiri malah, bisa sembuh sendiri di rumah, dan juga pemberian obat-obatan untuk gejalanya. Namun untuk gejala-gejala yang sedang dan berat perlu antibiotik tertentu yang harus diberikan untuk penanganan leptospirosis itu sendiri. Untuk berapa pulih, tergantung gejalanya tadi. Ada yang sangat singkat, ada yang perlu lama karena sampai gagal ginjal juga, perlu cuci darah dan sebagainya.
0: Kemudian ada juga pertanyaan dari Yvonne Dona. Apakah ada vaksin atau pencegahan untuk penyakit ini, dokter?
1: Kebetulan untuk vaksin leptospirosis ini belum ada, belum ada yang diberikan kepada masyarakat, jadi harus pencegahan dari pribadi sendiri. Belum ada vaksin untuk leptospirosis yang diberikan kepada masyarakat.
0: Ya, baik. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana cara membersihkan dan mensterilkan rumah pasca banjir supaya mencegah terdampak virus leptospirosis gitu. Tadi kan juga sudah disebutkan ada genangan air dan sebagainya menjadi penyebab penularan. Bagaimana, dokter?
1: Yang jelas dari masyarakat harus bersatu padu dengan dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya untuk pencegahan ini. Yang pertama harus meningkatkan pengetahuan, kesadaran dari masyarakat tentang ilmu leptospirosis, penggunaan APD tadi, dan juga pengendalian tikus dengan mengurangi populasinya dengan maupun trapping atau diracun yang aman bagi lingkungan, dan juga pengendalian banjir. Ini bisa dibersihkan dengan pemberian desinfektan ya. Desinfektan itu untuk ruangan-ruangan yang mungkin dulunya dihuni untuk tikus dan lain sebagainya. Dan yang paling penting untuk kebersihan lingkungan. Tikus itu kan sangat senang di tempat-tempat yang ada makanan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga terutama nggih. Nah, itu yang harus kita, dan untuk makanan-makanan yang di rumah harus tertutup rapat sehingga tidak bisa sebagai makanan tikus sehingga bisa berkembang biak di sana.
0: Oke, baik. Dan ini juga ada pertanyaan dari Reno. Pak, kalau di rumah banyak tikus, biasanya peralatan makan di rak sering dilewati tikus. Apakah ini juga bisa beresiko tertular leptospirosis?
1: Ya, tentu saja ya. Karena tentunya tikus itu kalau lewat nggih, tidak dimanapun tidak bisa juga kencing dimanapun dan juga membuang kotoran dimanapun nggih, yang dilewati walaupun di tempat-tempat alat-alat makanan. Dan ini juga tadi penularannya yang jelas lewat luka yang terbuka dan juga lewat mukosa mulut dan juga mukosa mata. Sehingga nggih, tetap saja kalau ada tikus, ada kotoran tikus, ini masih menjadi apa nggih?
0: Tetap perlu diwaspadai.
1: Iya, perlu waspada gitu nggih. Tetap perlu waspada. Dan yang jelas kalau memang sudah dilewati tikus nggih, harus dibersihkan dengan air sabun gitu nggih.
0: Dan juga ini ada pertanyaan, apakah tikus sawah dan tikus kota itu sama ya gitu dokter? Ini sebenarnya seperti apa? Mungkin juga banyak masyarakat yang penasaran kalau misalnya ada di rumahnya di perkotaan mungkin berbeda gitu dengan yang rumahnya ada di pedesaan yang ada banyak sawah, atau bagaimana dokter? Atau sebenarnya sama saja untuk leptospirosis ini?
1: Memang banyak macam tikus nggih. Tikus itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tikus besar itu ada tikus got, tikus wirok itu nggih. Yang sudah dikenal mungkin sebutannya ada Ratus Norvegisus, ada dan macam-macam, ada yang tikus sedang, ada tikus rumah, tikus ladang, tikus belukar, ada yang tikus berdada putih, atau ada juga yang disebut tikus sawah. Ini ya memang bentuknya berbeda-beda, namun untuk leptospirosis ini dari penelitian tidak membedakan tikus got atau tikus sawah, semuanya ditangkap, diperiksa, ternyata juga ada leptospiranya di ginjalnya. Yeah, sebagian ada yang 2015 tadi masih 70% tikus mengandung leptospira di ginjalnya, dan di 2023 tadi penelitian di Bodak di suatu wilayah yang kasusnya banyak itu ada sekitar 15-16% dari tikus yang ditangkap.
0: Nggih, berarti untuk ini juga Dinas Kesehatan itu bekerja sama dengan Dinas Pertanian tadi ya dokter ya, untuk mungkin ada penangkapan tikus dan pemeriksaan atau seperti apa dokter?
1: Nggih, kita bekerja sama dengan peternakan, kesehatan hewan, dengan DLH, lingkungan hidup, dan juga dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga langsung dengan masyarakat. Kita bersama-sama untuk terutama di kasus-kasus yang tinggi leptospirosis, kita mengadakan rapat, mengadakan penyuluhan, mengadakan pengurangan populasi tikus serentak bersama-sama di sananya.
0: Oke, baik dokter. Dan kalau misalnya ada memang memiliki rumah yang mungkin di dekat kandang atau mungkin di dekat sawah, itu apakah ada semacam yang perlu diwaspadai gitu secara khusus dokter, atau ya cukup untuk menjaga kebersihan rumahnya, atau bagaimana untuk mencegah leptospirosis ini?
1: Ya, yang jelas untuk daerah-daerah yang mungkin ada rumah-rumah yang ada kandangnya, untuk sanitasinya, untuk kebersihannya, dan juga untuk genangan-genangan air yang di sana untuk bisa dicegah ya, sehingga penularan lepus berosus ini bisa berkurang. Kemudian untuk drainase di lingkungan rumah yang menghubungkan antara kandang, rumah, dan juga kamar mandi dan lain sebagainya, itu juga harus selalu bersih. Dan kemudian untuk pengolahan sampah, terutama untuk sisa-sisa makanan yang bisa digunakan makanan tikus dan juga berkembang biak di sana. Kemudian menutup akses makanan yang di rumah, ya. Mm-hmm. Yang jelas itu untuk makanan-makanan yang di meja makan itu bisa ditutup dengan rapi dan tidak bisa dijamah oleh tikus, ngatain. Dan juga yang paling penting, kalau memang populasinya terlalu tinggi, kita harus bersama-sama, baik di rumah, lingkungan, RT, RW, bisa mengurangi populasi tikus itu dengan gropyoan ataupun memasang perangkap-perangkap tikus.
0: Oke, baik. Kemudian ini kita juga sudah hampir pukul 9, dokter. Ini mungkin terakhir ya untuk edisi Dialog Air Ayami apa pada pagi hari ini. Himbauan untuk masyarakat, dokter, sekaligus mungkin kesimpulan dan penutup dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Monggo, dokter Ndaru.
1: Yang jelas untuk leptospirosis ini di Pacitan memang masih merupakan penyakit endemis yang tiap tahunnya masih ada, dan tingkat kepadatan relatif tikus di Pacitan masih tinggi, yaitu 6% yang harusnya di bawah 1%. Kemudian spesies tikusnya yang didominasi oleh tikus domestik ya, di tikus rumah. Kemudian angka leptospirosis yang tertangkap itu masih ada 15%. Jadi untuk masyarakat dihimbau untuk untuk berhati-hati, karena memang masih ada tikus yang terinfeksi leptospira yang bisa menularkan kepada manusia, sehingga harus hati-hati dan selalu mencari tahu pengetahuan tentang leptospirosis sehingga bisa mencegah secara dini dan bisa mengobati secara dini, tidak sampai leptospirosis itu menjadi penyakit yang berat, ngatain.
0: Okay, baik, terima kasih dokter Ndaru karena telah bergabung bersama kami untuk membahas waspada leptospirosis, resiko serius cecak tikus. Dan juga terima kasih kepada para mendengar maupun pemirsa yang telah menyimak siaran kami di Dialog Air yang menyapa pada pagi hari ini. Dan saat ini juga sudah berada di penghujung acara. Saya Angela Reska mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Tetap simak siaran RRI Pro 1 Madiun ya, dimanapun Anda berada, bisa disaksikan melalui live YouTube kami dan juga bisa disaksikan di RRI Digital. Baik, terima kasih pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa kemarau tahun 2026 akan menjadi kemarau terparah dalam 30 tahun terakhir.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari akun Instagram resmi BMKG @info_bmkg, BMKG menyampaikan bahwa curah hujan pada musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal atau lebih rendah bila dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, musim kemarau yang telah terjadi pada tahun 1997, 2005, 2015, atau 2019 lebih kering bila dibandingkan dengan prediksi musim kemarau tahun 2026. Artinya, kondisi ini tidak serta-merta berarti kemarau paling parah dalam 30 tahun, melainkan menunjukkan adanya potensi curah hujan yang lebih sedikit dari biasanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar Rapro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada di program Halo RRI, sebuah program yang coba menampung apa yang menjadi keluhan Anda dan permasalahan yang sempat Anda hadapi, masalah sosial, layanan publik, dan fasilitas umum ya. Di Madiun Raya, Anda bisa sampaikan di line telepon 0351-459-198 atau 0811-366-9907. Tim kami nanti akan mencoba menjembatani, menghubungkan dengan pihak-pihak yang berwenang atau punya wewenang untuk memberikan solusi ya. Pastikan di Pro Satria di Medan pendengar sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, kali ini ada aduan. Kemarin kami juga menerima informasi dari masyarakat melalui media sosial kami. Berikut ini informasinya. Semoga Kementerian PUPR segera membongkar dan membangun ulang jembatan Manguharjo Kota Madiun menjadi lebih lebar 4 lajur. Mengingat tiap hari pada jam tertentu jalan tersebut selalu macet. Ekornya sampai simpang 3 menuju Goranggareng. Ini ya dari akun @bapakarif 3972. Terima kasih Pak Arif. Informasi dari Anda pastinya juga akan kami sampaikan ke pihak terkait. Dalam hal ini adalah PUPR Kota Madiun ya. Sementara kali ini ada aduan dari voice note di Halo RRI. Coba saya putar buat ada semuanya ya. Oke. Ini nih pendengar ya, coba kita dengarkan voice note dari Narin di tentang keluhan pelayanan di Dukcapil ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narin Drani, ingin menyampaikan keluhan kepada pelayanan di Dukcapil yang saya alami pada tanggal 13 Mei 2025. Jadi saya ingin mengganti foto KTP saya, karena foto KTP saya itu diambil ketika saya SMA, ketika saya memakai kerudung, dan itu muka saya sudah berbeda, jauh berbeda dari sekarang. Saya pernah mengalami kendala karena perbedaan foto ini. Saya mengalami kendala, saya pernah ditahan di YIA, di Jogja, di airport, dan juga di Balikpapan, karena perbedaan foto KTP saya dan juga muka saya yang asli ini. Sampai waktu itu banyak rekan-rekan kerja saya yang meyakinkan kalau KTP ini kepemilikan saya pribadi, seperti itu. Saya ingin mengganti foto KTP, namun lucunya di petugas Dukcapil mengatakan kalau saya harus melampirkan surat dari perbankan, surat yang menyatakan bahwa muka saya berbeda dengan dulu atau muka saya berbeda dengan KTP, harus ada kop suratnya dan juga tanda tangan pimpinan perbankannya tersebut. Mohon maaf, ini sangat amat tidak masuk akal, nggak make sense, dan juga tidak ada relasinya, korelasinya sama sekali antara perbankan dengan muka dan perbedaan muka saya di KTP dan juga muka saya di asli. Beliau, petugas Dukcapil juga mengatakan, kalau misalnya tidak dari bank, boleh dari perusahaan saya, company saya, memakai kop surat juga yang resmi, menyatakan bahwa muka saya sudah berbeda dari yang dulu dan harus ditandatangani dengan pimpinan pusat atau pimpinan dari company saya. Menurut saya, mohon maaf, itu tidak ada korelasinya sama sekali antara pergantian KTP dan juga company ataupun perbankan gitu. Saya mohon maaf sebelumnya, saya sudah mengingatkan kepada petugas bank tersebut. Saya sudah mencari informasi untuk pergantian KTP itu bisa satu hari jadi ya, dan hanya melampirkan KK saja. Namun yang saya dapatkan berbeda pada saat di lapangan, seperti itu. Saya mohon pencerahannya dan semoga ini bisa dijadikan pelajaran juga untuk petugas Dukcapil bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan juga kalau bisa mohon maaf agar lebih ramah lagi ya untuk ibu-ibunya petugas Dukcapil. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Narin eh, yang mengeluhkan foto KTP diambil saat SMA dan sudah berbeda saat ini. Pernah mengalami kendala di airport karena perbedaan foto KTP dengan wajahnya yang asli. Di Dukcapil meminta lampiran surat dari perbankan dan atau perusahaan tempat dia bekerja untuk menyatakan terkait bahwa yang bersangkutan sama dengan yang ada pada KTP. Sebenarnya persyaratannya seperti apa? Oke, coba deh nanti kita untuk lebih jauhnya, lebih detailnya, kita coba hubungkan dengan Dukcapil.
2: Lo, jangan keronja kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos.
3: Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngini, dibiar.

0: 97.
1: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
2: keberadaan pasar kerempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
0: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
3: Untuk di Kota Madiun, pasar kerempyang itu ada di...
4: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
3: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
0: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, pendengar, berkaitan dengan aduan dari Pak Bejo di Jalan Selak Timur 9 Madiun, kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Jerry Gerhadi, Asisten Manajer Jaringan PLN UP3 Madiun. Selamat pagi Pak Jerry, dengan Adi di Prosatu RRI Madiun.
1: Dengan siapa Pak?
0: Dengan Adi di Prosatu RRI Madiun, Pak Jerry. Iya Pak Jerry, ada keluhan dari Pak Bejo di Jalan Selak Timur 9 Madiun. Mohon perhatian PLN bahwa di Jalan Selak Timur 9 belum ada tiang listrik PLN-nya. Aliran listrik diambil dari rumah di Jalan Selak Timur 8 disambungkan ke rumah Jalan Selak Timur 9. Tanggapannya Pak Jerry, ini jelasnya listrik di rumah di Jalan Selak Timur 8 sebelah selatan jalan disambungkan ke rumah Jalan Selak Timur 9 sebelah utara jalan. Dari situ sambung menyambung antar rumah di Jalan Selak Timur 9 teraliri listrik. Seperti apa tanggapan PLN? Pak Jerry, monggo.
1: Baik, terima kasih atas laporan aduannya ya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan untuk listrik, jaringan listrik yang tersedia di PLN itu memang sebelumnya di dalam perencanaan atau sistem listriknya itu kan dibangun berdasarkan kebutuhan distribusi pelanggan ya, rumah-rumah. Nah, jadi tidak serta-merta setiap rumah, satu tiang listrik gitu ya. Jadi tidak demikian secara teknis, namun jika dirasa masih dimungkinkan, memang ada secara teknis bisa ditarikan dari tarikan rumah sebelah ya. Itu masih bisa dimungkinkan selama tegangannya masih ataupun kapasitasnya masih mencukupi. Jadi mungkin Pak Bejo bisa dispesifikkan lagi ya keluhannya, apakah kira-kira ada di sana tegangannya yang drop atau seperti apa ya. Nah, kalau tegangan drop seperti apa, nanti kita tindakan sisi. Nah, apakah memang perlu tiang atau ada konektor kita yang agak kendor atau longgar seperti itu. Jadi tidak perlu memang setiap rumah ada satu tiang listrik seperti itu.
0: Seperti itu ya. Jadi berdasarkan kebutuhan pelanggan gitu ya Pak Giri ya. Dan kalaupun
1: berdasarkan kebutuhan sistem jaringannya.
0: Kebutuhan sistem jaringan ya. Dan kalaupun masih ada daya yang mencukupi dan dirasa butuh, itu nanti akan dipasangkan seperti itu ya Pak Giri ya.
1: Betul. Kalau memang nanti secara PLN itu dirasa ini kapasitasnya tidak cukup atau ada yang kurang standar, itu langsung kita tindaklanjuti dengan perluasan memang
0: diperluas gitu ya, atau dibangun baru Pak Jerry?
1: Dibangun baru ketika biasanya ada permohonan misalnya dengan daya besar. Nah, di sana misalnya kapasitasnya tidak mampu, nanti kita bangunkan itu dari PLN langsung dibangunkan
0: gitu. Yang di,
1: mungkin ya, yang keluhan dari Pak Bejo tadi bisa coba dispesifikasi apakah mau tambah daya gitu ya, ada mau tambah daya atau mau pasang baru, atau ada tegangan yang kurang drop gitu ya. Nah, selama kriteria itu kapasitas masih cukup, tegangannya masih baik, jadi secara tarikan tidak perlu dari tiang gitu.
0: Kalau melihat aduannya dari Pak Bejo tadi, mohon perhatian PLN bahwa di Jalan Selak Timur 9 belum ada tiang listrik PLN-nya, gitu Pak Jerry. Aliran listrik diambil dari rumah di
1: Mungkin harapannya harapannya ada satu tiang listrik di rumahnya.
0: Betul.
1: Seperti itu kali ya.
0: Iya. Gitu.
1: Ya, untuk itu kami belum bisa menindaklanjuti karena secara secara kapasitas atau ketegangan kan masih normal ya.
0: Karena sesuai kapasitas dan tegangan masih normal ya. Jadi betul. Kalau mau dikasih tiang listrik nggak mungkin berarti. Mungkin nggak?
1: tidak perlu, secara teknis itu tidak perlu.
0: Oh, tidak perlu.
1: Tidak perlu. Kecuali ada penambahan daya gitu ya, atau pasang baru. Penambahan daya atau pasang baru listrik.
0: Oke.
1: Nanti akan misalnya, oh ini dirasa tidak cukup kan kapasitasnya atau jaringannya terlalu panjang, butuh tiang listrik, baru kita bangun.
0: Oke. Akan dimainkan jika memang ada kebutuhan besar, namun selagi daya masih mencukupi. Saat ini belum bisa menindaklanjuti karena kapasitas masih mencukupi, kecuali ada penambahan daya atau pasang baru jaringan listrik, gitu ya Pak Giri ya?
1: Betul. Nanti bisa melalui apa? Permohonan bisa melalui PLN Mobile atau datang ke kantor Madiun Kota ya, Madiun Kota
0: ya. Oke. Gitu Pak Bejo ya, jawaban dari Pak Giri selaku asisten manajer jaringan PLN UP3 Maidun atas laporan jenengan bahwa di Jalan Selak Timur 9 belum ada tiang listrik PLN-nya ya. Anda bisa adukan lewat PLN Mobile atau datang ke kantor PLN terdekat. Terima kasih Pak Giri Gerhadi, selamat melanjutkan tugas-tugasnya hari ini.
1: Terima kasih kembali,
2: Mas Haji. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Selamat pagi, halo RRI, saya Anissa. Kebetulan beberapa waktu ini saya sedang ada kegiatan kerja di Madiun. Hari Sabtu lalu mencoba untuk bisa menikmati kota Madiun menggunakan layanan bus Mabur. Tapi kok minim informasi ya? Bahkan ada perbedaan terkait informasi yang saya dapatkan dari petugas yang berjaga di kawasan PSC. Awalnya saya diinfo menuju ke kawasan Pahlawan Business Center yang dekat Taman Makam Pahlawan. Sudah sampai sana, kok saya diminta menuju kawasan parkir di Jalan Jawa. Terus diinfo juga katanya pendaftaran jam 5 sore. Setiba di Jalan Jawa, infonya malah bus baru berangkat jam 6:30 dan nanti diminta kembali lagi. Mohon untuk informasinya bisa lebih masif dan sama juga, jadi tidak membingungkan, sayang sekali karena banyak juga peminat. Terus AC bus kurang berfungsi maksimal. Jadi selama berkeliling, aduh terasa panas di dalam. Mohon informasinya lebih jelas lagi, terlebih terkait jam operasionalnya. Peminat harus kemana dahulu dan rutenya juga seperti apa? Karena kemarin mikirnya juga lewat di kawasan masjid-masjid kuno juga. Terima kasih. Tim Halo RRI sedang mencoba menghubungi pihak Disu pendengar buat Anissa ya. Sampai dulu, pastikan tetap di Halo RRI dari program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Pendengar, untuk Arin yang tadi mengeluhkan layanan Narin ya, mengeluhkan layanan Dukcapil, mau ganti foto KTP karena merasa ada apa ya, ada ganjalan permasalahan di airport di Jogja gitu ya, ketika di airport karena foto KTP diyakini berbeda dengan wajah aslinya sekarang karena fotonya diambil pas waktu SMA, mau pindah ataupun mau ganti KTP katanya syaratnya rumit, katanya harus melampirkan surat dari perbankan ataupun perusahaan tempat dia bekerja dan yang menyatakan terkait bahwa yang bersangkutan sama dengan yang ada di KTP ya. Sebenarnya seperti apa prosedurnya, coba kita masih menghubungi pihak Dukcapil kalaupun hari ini tidak bisa tersampaikan. Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 sampai jam 10. Anda bisa hubungi di line telepon 0351459198 atau line WhatsApp 0811366907, atau Anda bisa tuliskan di media sosial di mention kami atau media sosial RRI Madiun di Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan RRI Pro 1 Madiun, satunya angka ya. Aduan diterima 1 kali 24 jam seminggu.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Menurutnya ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Namun ia memastikan bahwa penyesuaian tarif batas atas TBA tiket pesawat akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, Anda bisa akses di portal resmi kami rrindo.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar. Di Madu siang ini informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Hari ini Senin 18 Mei 2026, stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A tersedia 99, golongan darah B ada 86, golongan darah O ada 102, golongan darah AB ada 45. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B tersedia 7, golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB tersedia 4. Untuk plasma darah segar beku pendengar, golongan A tersedia 8, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 5, dan golongan darah AB ada 3. Untuk hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit. Sementara untuk Anda yang butuh informasi donor darah, Anda bisa hubungi UDD PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun, telepon 463305. Buka mulai pukul 7 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, informasi dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Magetan, untuk darah lengkap golongan darah A ada 34, golongan darah B ada 23, golongan darah O ada 53, golongan darah AB ada 8. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada 11, golongan darah B ada 9, golongan darah O ada 11, golongan darah AB ada 10. Dan untuk trombosit mendengar, golongan darah A tersedia 4, golongan darah B 4, golongan darah O 7, dan golongan darah AB ada 3. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 7, golongan darah B ada 10, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 4. Untuk informasi donor darah, besok 19 Mei 2026 di SMA Negeri 1 Barat jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada. Madiun siang ini hadir pengarus utamaan gender dan inklusi, di mana kita akan perbincangkan tentang mencari diri, menemukan arah, proses penemuan jati diri dalam kehidupan. Untuk itu pendengar, sudah hadir di studio Pro Satu RRI Madiun kali ini ada Bu Marcella Mariska Aryono MA, dosen pada Prodi Psikologi UKWMS. Kemudian ada Benadetta RN, mahasiswa Prodi Psikologi UKWMS, dan Jihan Nurul, mahasiswa Prodi Psikologi UKWMS Kampus Madiun. Selamat pagi Bu Marcella.
2: Selamat pagi Pak Ari.
1: Kemudian juga selamat pagi Bernadetta.
3: Selamat pagi.
1: Kemudian ada Jihan Nurul, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Apa kabar?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, baik ya. Oke. Bu Mariska, kenapa harus kita angkat tema ini, mencari diri, menemukan arah, proses penemuan jati diri dalam kehidupan? Apakah ini berkaitan dengan keduanya? Di sampingnya Bu Mariska tadi ada Bernadetta, ada Jihan yang masa-masa mencari jati diri. Apakah demikian?
2: Ya, betul Pak Adi. Jadi masa-masa mencari jati diri itu bukan ketika kita waktu bekerja begitu ya. Ini adalah proses di mana mulai muncul di masa remaja dan berakhir seharusnya di dewasa awal begitu. Namun kalau kita lihat di situasi saat ini begitu ya, banyak sekali teman-teman generasi muda ini yang masih mengalami kesulitan menemukan jati diri. Tidak usah jauh-jauh lah, generasi di bawah saya begitu ya, saat ini atau generasi saya pun dalam posisi sekarang di dewasa tengah begitu ya, masih mengalami kesulitan mencari jati diri. Contohnya adalah ketika masih ngikutin tren, masih ngikutin teman-temannya gitu ya. Artinya mereka nggak punya pendirian yang teguh gitu. Siapa dirinya, siapa sosok dirinya sendiri, dan apa yang ingin menjadi tujuan dari hidupnya sendiri. Nah, yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan begitu. Nah, kenapa kita membawa topik ini? Sebenarnya ini topik dari teman-teman mahasiswa begitu ya. Ini teman dari teman-teman mahasiswa topik ini karena mereka juga dalam proses mencari jati diri.
3: Betul banget.
2: Bukan berarti mereka hadir di sini sudah fix gitu ya jati dirinya. Juga dalam proses, mungkin nanti dari teman-teman mahasiswa bisa men-sharingkan begitu bagaimana proses mencari jati diri mereka.
1: Oke. Iya, kita nanti juga mengundang pendengar dan pemirsa ya untuk bergabung dengan perbincangan kita siang hari ini. Silakan pendengar dan pemirsa, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Juga kami hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya ya. Baik, ke Bernadetta, kalau dalam proses mencari jati diri ini ada kesulitan apa sih waktu itu yang ditemui oleh seorang Bernadetta?
3: Oke, kalau kesulitan tuh lebih tepatnya bingung mau mutusin arahnya itu mau kemana gitu. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Kalau dari teman-teman sendiri yang cerita ke saya itu kayak selalu ikut-ikutan begitu. Kalau misalnya kamu ikut, aku ikut begitu. Jadi dia gak pasti kalau misalnya dia suka ini ya ini, kalau itu ya itu. Tapi oh, dia gitu. Ikut teman-temannya.
1: Kalau Jian gimana Jian?
4: Kalau saya itu masih, saya pribadi itu masih sering ikut-ikutan tadi. Masih bingung buat ngambil keputusan sebenarnya. Kalau dari teman-teman yang setahu saya bercerita ke saya itu, mereka juga masih bingung untuk harus kemana sih ini
3: arahnya gitu,
4: iya.
1: Bu Mariska, kalau dengar cerita dari Bernadetta dan Jihan, di mana teman-temannya di bawahnya mungkin juga di waktu itu, di awal di umur berapa ketika ikut-ikutan itu Bernadetta?
3: Itu pasti di mulai-mulai puber itu SMP
1: 13 ya.
3: Iya.
1: 13-14 lah. Biasa, apakah memang harus ikut-ikutan ini dikatakan belum menemukan jati diri? Bisa dikatakan belum menemukan jati diri, Bu Mariska?
2: Iya, betul. Memang usia 12 sampai 18 itu akan cenderungnya kita ngelihat teman-teman remaja itu akan ikut-ikutan begitu ya, yang mana yang tren dan sebagainya, karena mereka masih mencari prosesnya apa ya, yang mana nih yang cocok gitu ya. Jadi misalnya ada yang ikut tari gitu ya, ikut minat tari gitu, tapi ternyata nggak cocok, nggak apa-apa, tapi itu adalah proses gitu. At least kita teman-teman itu mencoba gitu ya, mencoba hal-hal baru untuk menemukan jati dirinya masing-masing, menemukan minatnya masing-masing. Nah kalau misalnya sudah menemukan, nah itu ada proses yang lebih lanjut lagi. Artinya apakah memang minat ini sesuai dengan nanti tujuan hidupku selanjutnya atau bagaimana. Sayangnya kalau misalnya kita enggak, teman-teman remaja ini enggak ada proses evaluasinya, dia hanya ikut-ikutan aja. Jadi nanti sampai dewasa, madya gitu ya, dia akan ngikut aja, disuruh temennya ini ya oke. Akhirnya ada cenderungan menjadi people pleaser aja gitu. Jadi ngikut aja gitu. Nah ini yang cukup bahaya, karena dalam arti gini, kalau misalnya sosok-sosok orang-orang yang mengambil keputusan itu tidak ada, dia akan menjadi kolaps, akan menjadi runtuh begitu ya, harapannya dan sebagainya, karena dia bergantung pada orang lain. Sedangkan kalau kita tahu jati diri kita sendiri, kita tahu arah tujuan hidup kita, orang yang berbeda-beda itu akan tetap membantu kita ke arah tujuan kita yang sama gitu. Jadi sebenarnya wajar kalau misalnya masih remaja cari-cari begitu ya, ngikut-ngikut masih wajar. Tapi ketika sudah seumuran saya, kalau masih ngikut-ngikut ini, nah ini pertanda ini. Ayo segera evaluasi, introspeksi gitu, apa yang harus dilakukan.
1: Gitu ya. Gitu. Nah, ketika mengikut-ngikut itu kemudian digagas-gagas ini bukan bidang saya ini. Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
1: Itu proses ya.
2: Betul, itu proses. Bukan berarti kita enggak mampu ya, enggak berguna di bidang ini. Tidak, itu adalah sebuah proses di mana enggak semua orang sama ya, gitu
3: betul,
2: ya.
3: Enggak
2: semua orang sama. Kayak misalnya Bernadetta ini public speaking-nya oke gitu, misalnya PD-nya oke, tapi Jihan enggak usah merasa minder gitu ya. Enggak usah minder misalnya Bernadetta ini kalau di depan umum untuk handle acara kok oke, kok saya enggak misalnya. Enggak perlu minder, karena Jihan punya kompetensi yang lain.
1: Gitu.
2: Nah, itu yang perlu ditanamkan sebenarnya.
1: Jadi mesti ditanamkan kepada generasinya Jihan, Bernadetta dan teman-temannya bahwa masing-masing orang tuh punya kelebihan masing-masing. Tidak harus sama kelebihannya. Mungkin Bernadette oke, di public speaking, handle acara. Jihan mungkin di kompetensi yang lain seperti itu. Jadi kalaupun Bernadette pernah gak ikut-ikutan, tapi ternyata Bernadette ngerasa ini bukan bidang saya, pernah gak?
3: Pernah.
1: Di bidang apa itu mungkin?
3: Di bidang seperti apa ya, seni tari yang tradisional gitu. Saya kan lebih ke cenderung yang dance yang modern begitu. Saya ikut-ikut di tradisional kok, badan saya kok encok gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya mau melanjutkan tapi kok kayak kepaksa begitu. Tapi saya di situ udah menyadari, oh ya udah yang lain aja.
1: Jadi pas ikut ekskul nari itu Bu, berarti enggak enjoy sama sekali.
3: Enggak ada kepaksaan gitu, harus.
1: Jadi kepaksa ya, gitu ya.
3: Harus feminim, harus gitu kan agak susah ya mungkin ya untuk
1: kalau Jihan pernah nggak, kalau hal yang sama dialami oleh Benarte dialami oleh Jihan dulu?
4: Pernah. Gimana? Aku di bidang kesehatan. Jadi kayak kan pas itu ikut ekskul ya PMR kan. Nah itu tuh ada kayak gak bisa gitu. Saya sulit buat nanganin teman-teman yang sakit gitu.
3: Apa takut darah gitu?
4: Iya, salah satunya takut darah. Jadi masih dipaksa sama orang tua nih, dikasih pilihan gitu. Saya bingung buat ikut PMR atau ikut ekskul lain ya gitu. Jadi saya ikut dua-duanya, tapi saya malah

0: orang tuanya adalah guru, gitu ya. Anakku harus jadi guru, gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi keterpaksaan bagi si anak, sehingga kesulitan untuk mencari jati diri, karena sudah terdoktrin ibaratnya, gitu ya, terdoktrin bahwa kamu karena anakku kamu harus jadi guru, karena kamu anakku pinter kamu harus jadi dokter dan sebagainya, gitu ya. Ada harapan-harapan orang tua yang benar itu bagus, gitu ya. Harapan orang tua pasti bagus, karena tujuannya baik untuk anak. Tetapi kadang kita lupa sebagai orang tua atau orang dewasa bahwa mereka yang anak-anak muda ini juga punya harapan tertentu. Mereka punya hak untuk memilih, begitu ya, apa yang menjadi kesenangan mereka, apa yang menjadi kenyamanan mereka, apa yang menjadi minat mereka. Karena kalau kita paksa, endingnya itu banyak. Jadi banyak-banyak yang usia-usia saya itu saya dengarnya gini, ya sudah saya S1 karena sesuai keinginan orang tua. Selesai S1 saya sudah selesai kan, memenuhi tuntutan orang tua,
1: harapan orang tua.
0: Harapan orang tua, setelah itu mereka mencari kegiatan yang lain. Jadi ibaratnya kayak sia-sia juga menyelesaikan harapan orang tua, tapi apa dampak nyatanya apa untuk kehidupan? Jadi kayak sekedar formalitas jatuhnya. Nah, itu yang perlu tadi pertanyaannya adalah apakah orang tua berperan penting? Sangat penting.
1: Gitu ya.
0: Makanya di remaja itu kan bukan berarti karena sudah remaja ya sudahlah biarin sendiri-sendiri gitu ya. Padahal itu adalah pendampingan yang perlu apa ya, lebih intens. Dalam arti diajak berdiskusi,
1: iya,
0: bukan
1: iya.
0: Sebagai otoritas gitu ya.
1: Tidak otoriter, tapi mendengarkan apa yang menjadi suara dari sang anak.
0: Betul.
1: Gitu ya, Bu Mariska. Bu Mariska, sebenarnya apa sih yang perlu dipertimbangkan ketika proses menemukan jati diri anak ini, baik orang tua maupun sang anak sendiri ya? Apa saja, faktor apa aja?
0: Yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama tadi sudah faktor orang tua, ya, orang tua yang dari sisi luar begitu ya, dari sisi eksternalnya. Kalau dari sisi internalnya, dari anaknya sendiri juga harus paham bahwa dia tidak bisa itu karena dia belum mencoba, atau karena nggak suka aja, beda ya. Dia suka tapi takut gagal sehingga dia bilang nggak suka, atau dia sebenarnya suka tapi belum mencoba. Nah, atau memang itu bukan passionnya. Jadi kayak misalnya tadi Bernadetta bilang tari tradisional itu kan passion ya?
1: Iya.
0: Itu passion, nggak semua orang bisa. Sama juga sih Han tadi di kesehatan, nggak semua orang punya kebiasaan untuk passion untuk menolong orang dengan cepat dan sebagainya gitu. Itu situasi-situasi yang teman-teman muda ini perlu refleksi gitu. Apakah memang aku nggak suka karena aku tak memang nggak suka, atau takut gagal, atau takut jelek. Misalnya kayak tadi lain cerita kalau misalnya Bernadetta bilang saya nggak mau nari tradisional karena takut terlihat jelek, tapi aku suka gayanya. Nah itu kan berarti ada proses yang harus diolah lagi, mungkin kepercayaan dirinya dan sebagainya. Jadi lebih introspeksi, lebih evaluasi sebenarnya apa sih yang menjadi minatnya benar-benar begitu. Jadi nggak hanya sekedar suka dan tidak suka, tapi sukanya itu sukanya seperti apa. Saya nyaman apa enggak? Saya kepingin tapi kurang skill, nah berarti kan harus latihan lagi dan sebagainya itu. Jadi itu faktor-faktor yang perlu ditekankan.
1: Jadi gitu. Jadi ketika anak pingin sesuatu tapi sepertinya dia nggak ada bakat, bisa diasah seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Bukan berarti tidak mampu ya.
0: Betul,
1: diasah. Selama ada minat di dalam bidang tertentu gitu. Ya Bu Mariska ya.
0: Betul.
1: Baik pendengar, kali ini juga sudah ada yang bergabung di line WhatsApp, di line YouTube kami. Kita nanti akan coba bacakan satu-satu Bu Mariska. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
2: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat siang juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama Bu Marcella Mariska Aryono MA, juga Benedetta RN dan juga Jihan Nurul. Bu Marcella adalah dosen pada Prodi Psikologi UKBMS, sementara Bernadetta dan Jihan adalah mahasiswanya di Prodi Psikologi UKBMS Kampus Madiun tentang mencari diri, menemukan arah, proses penemuan jati diri dalam kehidupan. Tema perbincangan kita siang hari ini ya. Oke, Bu Mariska, dalam menemukan jati diri, ini apa saja yang mempengaruhi? Kalau tadi kita harus mempertimbangkan minat sang anak, sukanya di mana nih, gitu. Nih faktor-faktor yang mempengaruhi apa nih? Mungkinkah teman-teman circle-nya berpengaruh nih?
3: Betul sekali Pak, teman circle. Ini juga banyak kata yang begini ya. Lingkunganmu mempengaruhi dirimu, begitu ya.
2: Seperti itu.
3: Nah, jadi ya temukan circle yang positif, gitu ya. Jangan yang toksik gitu ya, sudah kelihatan toksik jangan diikutin gitu ya, mending ganti aja gitu. Apakah itu salah? Tidak, karena balik lagi ke pengembangan diri. Ketika tahu bahwa ini sudah tidak sehat, tidak membantu pengembangan diri, mending antara ngobrol dengan circle yang toksik itu, apakah bisa berubah bersama-sama, atau mending cari circle yang lain. Karena memang lingkungan sangat mempengaruhi, terutama misalnya di dalam lingkungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi. Ketika di dalam keluarga pola asuhnya gitu ya, satu keluarga itu otoriter semua gitu misalnya, itu juga sangat mempengaruhi. Terlalu permisif itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ya yang so-so gitu ya, yang standar-standar, tengah-tengah aja. Karena kalau terlalu permisif pun juga bisa kebablasan tadi, ya. Bisa kebablasan itu artinya terserah kamu lah, nggak pulang ya nggak apa-apa gitu ya. Menemukan minat dan nggak pulang ya sudah, bapak terserah, itu juga nggak tepat juga begitu. Jadi harus ada jangan tersindir gitu. Ada standar-standarnya gitu ya. Jadi tetap ada aturan-aturan yang harus dilalui kalau di dalam keluarga. Nah tadi tepat circle itu juga sangat mempengaruhi.
2: Oke, kalau melihat anak-anak zaman sekarang, Gen Z usianya Bernadetta, Jihan, ini dikasarin salah, dilembutin salah, gimana ini Bu?
3: Iya maunya apa gitu ya?
2: Maunya apa sih Bernadetta?
4: Maunya apa sih? Nah, gitu.
2: Gimana Bu Mariska?
3: Iya, kalau memang karakter anak sekarang tuh beda dengan zaman dulu begitu ya.
2: Apalagi ya.
3: Perkataan orang tua adalah titah begitu ya ibaratnya.
2: Iya.
3: Nah, kalau sekarang memang karena anak-anak muda sekarang sudah terpapar dengan informasi di luar keluarga.
2: Iya.
3: Jadi mereka memiliki wawasan yang jauh lebih luas gitu ya. Punya apa ya istilahnya? Idol yang berbeda gitu ya, sosok model yang berbeda. Sehingga mereka punya idealisme, aku tuh harusnya yang kayak gini. Nah, berbenturan dengan idealisme orang tua di dalam keluarga. Sehingga ya memang kita harus mengubah pola komunikasi kita. Yang dulu mungkin searah, sekarang harus dua arah. Atau porsi mendengarkan anak lebih banyak. Nah, ketika orang tua porsi berbicaranya jauh lebih banyak, itu akan menghambat anak untuk berkomunikasi ke orang tua. Sebenarnya aku ini enggak cocok gitu ya. Nah, sebagai orang tua juga harus paham bahwa bukan kamu tuh harus nurut sama ayah atau harus ibu gitu ya. Tetapi mungkin lebih didengarkan kenapa kamu nggak cocoknya. Jadi tidak langsung ngejudge begitu ya, tidak langsung label, karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah menyuarakan isi hati mereka.
2: Iya.
3: Ya, karena sekali lagi mereka wawasannya beda ya sama zaman kita dulu begitu ya. Zaman kita dulu itu teknologi itu tidak secanggih sekarang begitu ya.
2: Itu artinya orang tua pun harus mendengarkan dari sudut pandang anak gitu.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Bu Marsiris kayak. Nah, ketika Bernadetta pernah enggak nemuin circle-circle di luar sekolah, di dalam sekolah atau di kampus itu yang ini enggak cocok nih. Udahlah gue cabut dah. Atau gimana?
4: Iya, pernah. Sering banget seperti itu. Aku enggak punya kayak circle yang benar-benar kayak itu aja. Saya itu apa?
2: Muter ya.
4: Muter masih, karena memang keren. Banyak teman yang harus aku cari relasi yang banyak gitu.
2: Networking.
4: Tapi juga ada yang dekat banget, itu juga aku pilih-pilih sih seperti itu.
2: Kau Jan gimana Jan? Sama?
5: Enggak.
2: Beda.
5: Beda. Saya berbanding terbalik dengan Bernadetta. Kalau saya kan anak pindahan, jadi
2: masih anak baru, nyumbi
5: anak rantau. Jadi semenjak SMA di Madiun itu circle saya ya sekelas saya aja.
2: Oh, seperti itu.
5: Iya, jadi kalau cari di luar itu mungkin ikut kakak gitu. Kalau misalnya di lingkungan kampus ini saya memilah awal-awal
2: kuliah.
5: Ya, kuliah itu saya memilah yang mana saya cocoknya gitu.
2: Gitu. Seperti itu ya. Nah, Bu Mariska melihat Bernadetta sama Jihan nih. Ini kalau Bernadetta lebih luas nih jangkauannya nih. Jangkauannya luas banget. Kalau si Jihan itu aja. Sebenarnya lebih bagus yang mana, yang itu aja? Ini lebih solid atau seperti apa? Selama itu bagus loh. Lebih bagus yang mana?
3: Kalau di psikologi nggak ada yang lebih bagus begitu ya.
2: Iya. Oke.
3: Okay. Lebih tepatnya sesuai dengan kepribadian masing-masing.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Itu.
3: Jadi it's okay gitu ya. Nggak apa-apa ketika nyamannya dengan orang itu saja. Tapi tadi ada poin pentingnya. Artinya ada pengembangan diri.
2: Selama ada pengembangan diri.
3: Betul.
2: Buat Jihan ya.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Untuk Jihan ada pengembangan diri. Bernadetta pun juga sama. Meskipun berpindah-pindah, tapi dia ada pengembangan diri.
2: Iya.
3: It's okay, nggak apa-apa. Okay. Kecuali mereka dengan style yang sekarang ini, tapi nggak ada sama sekali pengembangan dirinya. Stuck di situ aja. Nah, itu yang perlu tanda tanya.
2: Yeah.
3: Apakah kamu kalian itu nyaman dengan zona nyamannya,
2: iya,
3: atau mau mengembangkan diri? Nah, lebih ke arah situ.
2: Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal pencarian jati diri ini, ada yang bergabung nih di channel YouTube. Coba saya bacakan Bu Mariska ya. Mungkin bisa ditanggapin baik untuk Bu Mariska ataupun Bernadetta nanti juga bisa nanggapin ya. Proses menemukan jati diri, apakah perlu juga peran orang lain? Tadi orang tua jelas butuh orang lain ini. Gimana nih Bu Mariska?
3: Iya, peran orang lain sangat penting begitu ya. Apalagi kalau kita yang tidak terbiasa sendirian. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi kenali dulu diri, apakah kamu memang butuh orang lain, gitu ya. Jangan sampai sebenarnya kamu nggak butuh, tapi karena saya bilang butuh orang lain, terus nyari-nyari orang malah jadi bingung sendiri gitu ya. Jadi disesuaikan dengan diri masing-masing, apakah kamu memang tipe yang butuh diberitahu dan sebagainya, atau bisa dengan introspeksi sendiri kemudian mencatat apa sih yang harus saya kembangkan dan sebagainya. Boleh ada teman untuk berdiskusi gitu ya, itu memang lebih baik gitu ya, memang lebih baik. Tetapi jangan jadikan orang lain itu sebagai
4: patokan
3: dan pengambil keputusan. Nah, itu yang penting.
2: Keputusan tetap ada di kita ya.
3: Betul sekali. Nah, perannya memang ada orang lain itu sangat membantu. Jadi kayak misalnya Jihan dan Bernadetta ini mungkin bisa saling menguatkan begitu ya, saling mengingatkan, kamu jangan takut nyoba dong gitu ya. Bener. Karena ini kan satu circle, harus berani dong nyoba. Kapan kamu tahu kalau kamu bisa kompetensi ini kalau nggak nyoba gitu. Dan itu peran orang lain sebenarnya untuk mengingatkan begitu ya. Tapi sekali lagi lihat dari diri sendiri, bagaimana, apakah mampu untuk tadi ya, mengintrospeksi diri dulu sendiri, kemudian peran orang lain bisa menjadi tambahan saja.
2: Oke.
3: Peran utamanya di diri sendiri.
2: Oke. Pernah nggak sih Bernadetta ataupun Jihan melakukan sesuatu,
4: sesuatu
2: apapun itu, tiba-tiba ada suara sumbang, suara negatif, kejihan ataupun benadet yang membunuh karakter kalian.
4: Ada pasti ya, ada pernah mengalami seperti itu. Tapi setelah itu kan pastinya kayak saya tuh merasakan hilang arah begitu. Nah, pernah sempat konsul ke Bu Sela untuk membantu begitu. Nah, Bu Sela sudah mengatakan ini, tinggal sayanya kedepannya seperti apa begitu.
2: Seperti itu,
4: nah, saya juga mencoba untuk memperbaiki semua itu. Ya, kembali lagi seperti yang dikatakan Bu Sela, keputusan ada di saya sendiri.
2: Gitu.
4: Jadi, ya, so far sampai sekarang bisa membenahi satu persatu seperti itu. Jadi, saya lebih hati-hati untuk memilah mana-mana yang harus saya, ah ya udah, saya untuk menjalannya bagaimana begitu.
2: Kelebihan gimana, Han?
5: Kalau saya sendiri itu lebih ke mereka mendorong, tapi dari diri saya yang masih ragu untuk mencoba gitu. Jadi dari teman-teman, dari Bu Sela, dari keluarga itu udah mendukung kayak ayo coba, gak apa-apa. Kalau gagal ya nanti coba lagi. Cuma dari diri saya itu masih kadang kayak sempet down. Ah bisa gak ya? Bagaimana nantinya gitu. Jadi masih sulit untuk dari diri saya sendiri.
2: Gitu ya. Jadi, maksud saya gini Bu Sela, ketika seseorang menekuni bidang sesuatu, kadang orang tahu pun justru dari orang tua yang malah meremehkan, menjatuhkan sang anak. Gitu kamu apa bisa?
3: Ya,
2: kadang
3: benar.
2: Nah, ini apakah akan membentuk anak menjadi pribadi yang keluar dari arah jadi dirinya?
3: Oh, sangat bisa Pak Adi. Karena apalagi kalau misalnya sosok orang tua itu menjadi role modelnya dia, ya. Ketika menjadi role model atau menjadi apa ya, sosok yang dia hormati, kemudian mengatakan hal yang seperti itu sangat menjatuhkan self efficacy-nya dia, rasa apa ya, kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian, karena ketika itu sudah terluka,
2: betul, luka batin
3: ya. Itu bisa dampaknya kemana-mana, yang bisa tantrumnya anak remaja ya, yang gak pulang lah misalnya, atau bantah saja dan sebagainya, karena ya itu tadi, atau malah menjadi menarik diri, diam sendiri, mengurung diri karena merasa gak mampu. Orang tua saya saja bilang gak mampu, apalagi saya gitu ya. Karena memang masa-masa remaja tadi itu mereka masih mencari kompetensiku yang cocok yang mana, gitu. Tapi kalau misalnya masa remaja itu sudah dijatuhkan,
2: dipatahkan,
3: nah itu menyambung lagi kalau kayak operasi gitu gampang ya, Pak, dikasih pen dan sebagainya. Tapi kalau ini ya perlu pendekatan lebih ekstra lagi dari orang tua. Yang bisa membetulkan ya orang tuanya.
2: Gitu ya. Jadi memang warning buat orang tua, jangan gampang menjudge anak. Betul. Seperti yang Anda harapkan gitu ya, Bu Mariska ya. Baik, kali ini ada Bu, kenapa usia 40-an dikatakan masanya kembali ke diri? Bukankah usia dewasa sudah menemukan jati dirinya? Dari akun Andri Wijaya 7302.
3: Usia 40 kembali ke diri ya.
2: Iya.
3: Kembali ke diri. Mungkin statement itu muncul karena biasanya itu kita kayak dari usia kerja sampai usia 40-an itu kan melakukan rutinitas yang sama terus.
4: Monoton.
3: Gitu ya. Monoton gitu ya. Jadi kayaknya perlu sesuatu tantangan yang baru. Mungkin itu ya. Jadi kadang kita berpikir harus keluar dari zona nyaman supaya kita sadar sendiri apa sih yang masih perlu kita kembangkan. Jadi pengembangan diri itu nggak hanya sebatas sampai di usia remaja tadi gitu ya. Jadi nanti sampai dewasa akhir pun harus ada banyak pengembangan diri. Entah menemukan hobi yang baru, hobi positif yang baru, entah tadi mencoba tantangan-tantangan yang baru. Misalnya yang monoton di tempat pekerjaannya begitu ya, oh berarti ini saatnya harus naik jabatan nih gitu ya, supaya ada tantangan yang baru, atau minta di divisi yang lain supaya ada pengembangan yang lain juga. Nah, itu memang mungkin ya yang dipertanyakan tadi adalah kembali ke diri. Ya, karena kita harus kembali lagi ke diri karena kadang di usia 40-an itu kita sudah punya tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, yang pekerjaannya rutinitas itu terus begitu, sehingga kita lupa dengan pengembangan diri sendiri. Kadang kurang me time-nya karena fokusnya di kerjaan aja. Pulang tidur, pulang makan tidur, bangun lagi gitu
2: kerja
3: kan.
2: Lagi, nah, kerja gitu lagi.
3: Me time-nya enggak ada, lupa dengan diri sendiri. Biasanya begitu.
2: Itu yang dimaksudnya. Ya. Kemudian dari akun Salsa Febi Satya 6194. Waktu SMA suka IPS tapi ngisi angket masuk IPA. Agak nyesel dikit sih tidak mengikuti kata hati. Seperti apa nih?
3: Iya.
2: Dari Bu Mariska.
3: Iya, betul betul betul. Apalagi kalau zaman ya IPA. Oh, kayaknya ketawa-ketawa kayaknya sama gitu ya.
2: Zaman dulu kalau enggak IPA enggak keren biasanya.
3: Iya, benar benar benar. Gitu ya. Saya masuk bahasa tuh di kelas buangan itu.
2: Betul. Sepakat Bu Mariska. Ya. Masa dulu juga gitu, kelas bahasa kelas buangan.
3: Oh, benar benar. Padahal kelas paling asik gitu ya. Kelas
4: IPS nakal.
3: Nah, IPS nakal, IPA paling pintar.
2: IPA gitu. Paling serius gitu ya. Stigma itu masih ada kan sampai sekarang?
3: Nah, masih ada?
4: Untuk tahun saya tuh kayak campur, tapi lebih kayak condong ke IPA, IPS atau kayak campuran gitu.
3: Stigmanya tapi masih ada.
4: Masih.
3: Oh, masih.
4: Saya juga kena.
2: Tapi sejauh itu si dulu si Bernadette apa IPS atau IPA?
4: Lebih condong ke IPS.
2: IPS.
4: Ya.
2: IPS. Tapi dipandang anak IPS anaknya nyantai, rame.
4: Iya, betul.
2: Betul gimana?
4: Iya, seperti itu. Masih kayak nakal nih anak kelas belakang nih.
2: Sama.
3: Ya.
2: Sama. Stigmanya masih belum berubah. 30 tahun lebih. Kalau Dian gimana, Han?
5: Kalau aku ini, aku kelas IPA. Masih kurikulum K13 aku.
2: IPA ya.
5: Iya.
2: Nah, kalau menurut Bernadette tadi ketika IPS dibuang, dibilang anaknya nakal, rame. Menurut Bernadette gimana?
4: Biasa saja.
2: Biasa saja ini hidup saya yang itu, yang lebih tahu saya
4: ya,
2: gitu
4: lebih
2: ya.
4: Lebih tahu saya ya, saya sendiri gitu.
2: Itu Bu Mariska harusnya.
3: Iya, iya, harusnya ya balik lagi ya, karena ada sudah ada label dari zaman dulu gitu ya. Label itu yang membuat karakter kita gitu. Jadi padahal itu bukan karakter kita gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Jadi terkesan kayak oh anak IPS terlabel seperti itu, anak nyanteng, resek gitu ya.
4: nakal
3: dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu pahami bahwa penentuan jurusan, minat dan sebagainya itu harus didasarkan dari tujuan akhirnya bagaimana.
2: Iya.
3: Kamu mau jadi apa? Kalau memang mau jadi dokter otomatis harus IPA. Kalau mau jadi ini ya harus ini gitu ya. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi supaya tidak seperti salah satu penanya gitu ya, pendengar bahwa menyesal begitu,
2: menyesal. Waktu SMA suka IPS tapi ngisi angket masuk IPA. Nah. Ikut-ikutan. Gugyuk-gugyuk.
3: Karena biasanya teman kan, teman satu circle-nya IPA lah, masa aku sendirian. Nah, itu yang harus kita utamakan dulu minatmu apa, karena orang itu kan bisa berubah.
2: Iya, iya, iya. Jadi yang perlu ditanamkan ke para generasi muda apa nih ketika mencoba hal baru, karena mereka kadang bukan enggak bisa tapi awang-awangan dulu. Enggak ada temannya seperti itu Bu Mariska.
3: Iya, mungkin pesannya itu adalah ketika kamu sudah tahu minatnya apa.
2: Iya.
3: Kalau muncul awang-awangan tuh biasanya karena takut gagal,
2: gitu.
3: Takut sendiri,
2: nah,
3: ya,
2: itu.
3: Takut sendirian gitu. Nah, artinya apa? Masalahnya bukan di minat, tapi masalahnya adalah kesiapan diri menghadapi hal yang baru. Berarti itu yang harus dilatih, gitu ya. Kebiasaan untuk mencoba hal baru, berani, gitu ya. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman mahasiswa bahwa kalau mau nyoba terus takut gagal, ya harus latihan dulu dan coba. Kapan kamu tahu kalau kamu gagal atau enggaknya kalau kamu enggak coba? Jadi nyobanya ya tetap harus dengan latihan supaya tadi kamu semakin percaya diri akan kompetensimu gitu. Sama halnya kayak tadi IPS atau IPA. Kalau teman-temannya IPA, kamu maunya IPS, ya okay, ayo. Segalanya ada resikonya. Kalau milih IPA bareng teman-teman, resikonya adalah kamu nggak akan nyaman untuk belajarnya.
2: Betul, soalnya tersiksa ya dari ketemu kimia.
3: Nah, itu ya. Kalau pilih IPS, akan konsekuensinya adalah akan merasa sendirian karena teman-temannya di IPA semua. Semua ada konsekuensinya begitu. Nah, tinggal kita siap yang mana. gitu. Kalau milih IPA ya nanti konsekuensinya kan panjang, nggak hanya ketemu kimia aja,
4: harus nilai,
3: nilai nanti terus ujian, kemudian aduh
2: stres panjang hidup,
3: stres panjang hidup, rambut rontok gitu ya.
2: Oke. Okay. Nah, itu dia. Nah, ketika mencoba hal baru nih, ketika berarti harus berani ngadepi tantangan otomatis.
3: Betul,
2: ya. Kalau dari zona nyaman ya.
3: Betul.
2: Ketika tadi seperti salah satu tadi harusnya IPS, konsekuensinya nggak punya teman, tapi bukankah nanti dengan teman itu akan ada teman baru gitu?
3: Betul,
2: ya Bu?
3: Betul.
2: Gimana Bu Mariska?
3: Jadi maka kita perlu melihat konsekuensi positif, ada konsekuensi negatifnya juga,
2: iya,
3: gitu ya. Perlu lihat dampak positif dan dampak negatifnya apa. Kalau kita hanya berkutat pada yang negatif aja, ya sulit memang.
2: Iya.
3: Jadi perlu lihat. Ya ini kayak ibaratnya hitung-hitungan gitu ya.
2: Iya,
3: yang mana
2: iya.
3: sih yang resikonya paling kecil yang bisa kamu hadapi itu yang mana?
2: Iya, oke. Okay. Jadi ketika di IPS nggak punya teman, yakin nanti di IPS pun juga punya banyak teman baru,
3: iya,
2: ya kan gitu Bu Mari, ya.
3: Kan proses menemukan teman itu bisa dengan mudah begitu.
2: Gitu pernah nggak Bernadette merasakan kalau nggak sama Jian nggak deh? Pernah nggak? Pernah nggak?
4: Gitu?
2: Katakanlah seperti itu. Katakanlah contoh. Jadi mau berangkat mau jalan sendiri sih kayaknya awang-awangan. Saya nggak ada temen.
4: Kalau saya sendiri ya, kalau semisal sendiri ya nggak apa-apa. Penting nanti kan di luar sana juga banyak teman dan bisa dapat teman gitu.
2: Itu yang saya suka. Jadi Bernadette ya.
4: Kan di Bali itu ada pelajarannya masing-masing.
2: Oke, Oke, dari Jian gimana Jian? Pernah nggak ngalamin kalau nggak sama Bernadette nggak deh? Harus sama itu pokoknya. Jadi nggak tatak kalau ngadepi sendiri. Padahal sejatinya Jian bisa loh di bidang tertentu gitu, misalnya.
5: Saya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak sama teman-teman itu nggak bisa sendiri. Cuma kadang kalau misalnya udah kepepet banget kayak harus sendiri, ya udah nggak apa-apa sendiri.
2: Oh harus kepepet dulu.
3: Ada kondisi tertentu, ada syaratnya.
5: Ada di situasi tertentu yang dimana saya tidak bisa ditemani teman-teman saya itu, jadi kayak
4: Yaudah,
5: gak apa-apa, hadapi aja dulu gitu.
2: Tapi bisa toh?
5: Bisa, akhirnya bisa, jadi kayak berpikir lagi kayak oh ternyata aku bisa.
3: Kan tumbuh kan, kepercayaan dirinya kan tumbuh gitu.
2: Bu Mariska, kadang dari hal kepepet pun itu akan menimbulkan keberanian seseorang mengambil keputusan.
3: Betul.
2: Termasuk si Jihan tadi.
3: Betul.
2: Menurut Bu Mariska gimana?
3: Iya, betul Pak. Jadi kadang makanya kita sebagai teman atau sebagai orang dewasa di sekitar teman-teman muda yang lagi mencari jati diri, gak disuapin terus.
2: Iya, betul.
3: Gitu ya, gak disuapin terus. Harus dikasih ini loh, yes. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak kayak gini gitu ya. Makanya sering kayak berdua ini saya ajak ke sini gitu ya. Harus coba hal yang baru. Kalau nggak kepepet, memang nggak akan tahu potensinya bagaimana.
2: Iya. Tapi ketika udah ngerasain lagi, bisa jadi gitu ya Bu Fariska ya.
3: Betul.
2: Udah ngerasain sekali, enak ternyata. Yaudah jalan sendiri, nggak ada temennya pun jalan gitu ya.
3: Oh betul.
2: Oke, Bu Mariska, sepertinya sudah terbatas waktu di kesempatan kali ini berkaitan dengan mencari diri, menemukan arah, proses penemuan jati diri dalam kehidupan. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa apa nih?
3: Oke, kalau dari saya ya itu tadi, balik ke minatnya apa, temukan dan tekuni gitu ya. Jangan patah arang meskipun gagal, karena kegagalan itu adalah proses kita menemukan diri kita sendiri.
2: Itulah, temukan minat,
3: jangan takut gagal.
2: Jangan takut gagal.
3: Coba segala sesuatu yang ya untuk menemukan rasa percaya diri.
2: Oke. Sekali lagi, temukan minat, jangan takut gagal.
3: Coba segala sesuatu
2: gitu ya. Oke, pendengar, demikian tadi perbincangan kita di PUG dan Inklusi bersama Bu Marcella Ariska Aryono ya, dan juga Bernadette RN, juga Jian Nurul dari Prodi Psikologi UKBMS Kabus Maidun. Terima kasih Bu Marcella Ariska.
3: Terima kasih Pak Adi.
2: Terima kasih buat Bernadette Jihan. Selamat melanjutkan aktivitasnya si hari ini. Saya harus mengakhiri pengaruh utama gender dan inklusi si hari ini. Saya Adi Raswadi, selamat siang. Sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus tugasnya selesai dan nanti akan segera dilanjut oleh teman saya, Madaristu. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manager klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United Michael Carrick mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol mata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: That's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
3: for this kind of result. So, grazie mille.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang.

0: baik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok An Novantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Cita-citanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai berakhir berbunyi. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu AYANI Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting.

0: 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
1: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya banggalah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
0: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
2: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Bukit Manajer Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada patik yang disampaikan kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
0: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
3: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama Rana Cup memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
0: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tertentu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional atau International Museum Day, sebuah perayaan yang dikoordinasi oleh International Council of Museums. Acaranya memiliki sebuah tema spesifik yang berubah setiap tahun dan merupakan inti dari kenikmatan komunitas museum internasional. Hari Museum Internasional menyediakan peluang bagi pekerja museum untuk bertemu dengan masyarakat dan memperingatkan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh museum. Hari Museum Internasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan peranan museum dalam perkembangan masyarakat pada saat ini dalam skala internasional.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup

Kami hadirkan info terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Sosial menggelar apel ikrar tanpa korupsi di Jakarta hari ini. Saifullah Yusuf dalam amanatnya menyinggung fenomena beredarnya informasi separuh benar di media sosial. Menurut Mensos, informasi yang separuh benar bisa menimbulkan salah paham hingga ke tingkat nasional. Apalagi bila informasi tersebut terus disampaikan dan tak kunjung mendapat klarifikasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran Kemensos untuk ikut aktif, terlibat langsung dalam meluruskan informasi yang kurang tepat di media sosial. Ia meminta agar para jajaran juga turut serta memantau perkembangan informasi di media sosial, termasuk membagikan kabar baik terkait kebijakan-kebijakan Kementerian Sosial. Mensos menyebut Kemensos belakangan mendapat sorotan besar di media sosial terkait pengadaan sekolah rakyat. Sorotan muncul akibat informasi yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia mengatakan dirinya merasakan langsung dampak pemberitaan dan perbincangan di media sosial yang mana sejumlah isu berkembang setelah adanya potongan informasi yang tidak utuh. Pendengar, update info lainnya pendengar di website kami rri.co.id bisa Anda baca setiap harinya, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.

0: Rina, coba ceritakan sejarah Diponegoro.
1: Enggak ah, Bu.
0: Loh, kenapa?
1: Kata kakek saya, enggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal.

Dengar Pro 1 RRI Madiun, kalau dalam beberapa hari terakhir memang yang namanya kasus penderita GERD dan juga asam lambung sedikit meningkat signifikan ya, dengan gaya hidup modern yang saat ini identiknya adalah dengan pola makan yang kurang teratur, atau cenderungnya orang-orang merasa bahwa tingkat tekanan dalam pekerjaan cukup tinggi utamanya, sehingga bisa menyebabkan stres ataupun juga rasa kurang nyaman dalam berkegiatan. Sebenarnya banyak yang mengabaikan gejala-gejala awal karena menganggapnya sebagai mah biasa, padahal kalau tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi yang serius ya, termasuk esofagitis, kemudian penyempitan esofagus, sampai kondisi prakanker yang disebut Barrett's esofagus, pendengar. Kenapa sih justru anak-anak muda, pendengar, yang lebih rentan begitu ya dengan adanya penyakit GERD dan juga asam lambung lah ya, yang familiar di telinga orang-orang. Kadang makanan pedas, berlemak, kemudian kafein dan minuman bersoda menjadi pemicu yang paling utama juga, sehingga kasus GERD ataupun juga asam lambung ini masih menjadi perhatian utamanya dalam dunia medis. Kemudian kebiasaan makan yang tidak teratur, makan terlalu cepat, sehingga pola makan yang buruk disinyalir menjadi salah satu hal juga pemicu GERD ataupun juga asam lambung. Sementara itu, ngemil ataupun juga mengkonsumsi kafein yang berlebihan nyatanya bagi sebagian orang juga menimbulkan efek yang cukup signifikan ya, ketika GERD ataupun juga asam lambung tersebut menyerang ke beberapa orang, utamanya dengan imunitas yang kurang baik, pendengar. Kemudian dengan peningkatan produksi asam lambung, biasanya sistem pencernaan itu bekerja tidak optimal karena kurang tidur yang mengganggu ritme seseorang, berpotensi terserang yang namanya asam lambung ataupun juga GERD itu tadi. Kemudian obesitas tetapi diiringi dengan aktivitas yang kurang atau kurang berolahraga, jadi berat badan berlebih, punya tekanan ekstra ke perut sehingga mendorong isi lambung naik ke esofagus, tetapi tidak diimbangi dengan olahraga, itu juga akan memperlambat yang namanya pencernaan, pendengar. Nah, sebelum gejala-gejala parah yang timbul akan terjadi, ada baiknya mulai dari sekarang mulai mengevaluasi ya, kiranya pola hidup ataupun juga gaya makan seperti apa yang seringkali menimbulkan GERD ataupun juga asam lambung pada Anda, pendengar. Kalau perlu, konsultasi juga pada dokter andalan Anda, sehingga paling tidak gejala-gejala GERD ataupun juga asam lambung yang awalnya dianggap biasa itu akan lebih cepat teratasi daripada nanti harus mengobati dengan kita tidak pernah tahu ya kondisi bawaan seseorang itu akan seperti apa. Selamat makan siang untuk Anda pendengar semuanya di menit 15 lewatnya dari pukul 12 siang. Mada masih akan terus temani Anda juga sampai nanti jelang pukul 13 untuk lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dengan kami selingi beberapa informasi penting yang kami hadirkan khusus untuk Anda semuanya hari ini di awal pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar lagu-lagu campur sari, kami terus hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 13 dinamika siang akan kami hadirkan khususnya untuk rangkaian informasi dari rekan-rekan pemberitaan RRI Madiun. Dan tentunya juga bagi Anda yang mungkin masih mencoba untuk menetralisir ya, selepas libur panjang banyak hal yang mesti harus dikerjakan, apalagi mengawali kegiatan di awal pekan tentu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang ya. Dan kesempatan hari ini juga pendengar di 18 Mei ternyata juga diperingati sebagai hari yang sangat mengapresiasi adanya Museum Internasional. Apalagi beberapa waktu yang lalu Museum Marsina yang ada di Nganjuk juga sudah resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga membuat kita juga semakin melihat ya bahwasanya aset-aset penting seperti Museum Marsina ini juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas. Harapannya juga bisa memberikan nilai pembelajaran yang berkelanjutan juga ya untuk masyarakat yang luas, bagaimana sejarah mengukir masa depan. Kemudian di beberapa fungsi ternyata dalam sebuah museum ini juga memberikan sebuah edukasi dan juga literasi visual, bahwasanya rekam jejak sebuah sejarah itu menjadi salah satu hal yang patut diapresiasi karena lahirnya sebuah generasi di masa depan tidak lepas dari adanya sebuah sejarah yang hebat ya. Kali aja pendengar, untuk Anda yang berkunjung ke Jawa Timur mungkin bisa meluangkan waktu ya di daerah Nganjuk, utamanya di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang harapannya Museum Marsina ini bisa menjadikan Ngelundo juga sebagai desa wisata unggulan yang berbasis sejarah dan juga budaya.

0: Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Ponorogo hari ini mengadakan pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional. Sebanyak 51 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kota Madiun menerima surat keputusan pengangkatan. Dinas Kesehatan Pacitan menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan penyakit leptospirosis. Selain topik-topik tersebut, pendengar, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Prita Audia. Dinamika siang. Kami awali informasi pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ponorogo hari ini mengadakan pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Ponorogo, Dewi Kartika, mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
2: Pameran foto.
3: Gimana perasaannya?
2: Senang.
3: Dapat apa aja?
2: Dapat pengetahuan. Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitarnya. Iya, sejarah makam Dr. Kato sebelum jadi sekarang.
1: PLT Kepala Disperpusip Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusip ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
4: Isi pamerannya itu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan budaya dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Iya, semuanya, baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh dibawa ke sini.
1: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusip Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, Komunitas Literasi Madiun dan Magetan Book Party menggelar kegiatan yang memadukan buku dan psikologi. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, Komunitas Literasi Madiun Book Party berkolaborasi dengan Magetan Book Party menggelar kegiatan bertajuk Mei Membaca, Semua Buku dan Jiwa Dirayakan. Kegiatan ini diikuti sekitar 45 peserta dan menghadirkan dua pemateri, yakni penulis Andriko Alamsyah dan bookstagram sekaligus mental health enthusiast Devia Fadila. PIC Madiun Book Party Dede Alin Evansyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menggerakkan literasi sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental. Menurutnya, buku dan psikologi memiliki hubungan yang erat karena membaca dapat menjadi ruang refleksi bagi seseorang.
6: Buku dan juga psikologi ataupun kejiwaan itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Ketika kita membaca buku, korelasinya adalah ketika kita membaca ada makna atau ada nilai yang bisa diambil dari situ. Nah, yang kemudian nanti nilai-nilai itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi untuk refleksi, bisa jadi untuk antisipasi ataupun mitigasi ketika nanti ada self-help yang ter-trigger ataupun ter-distract. Dengan kita membaca buku, itu bisa menjadi salah satu bentuk refleksi ataupun refreshing. Istilahnya kalau di teman-teman literasi itu, buku itu menjaga kita dari kehidupan dunia yang sibuk.
5: Dede menyebut jumlah peserta yang hadir melebihi ekspektasi panitia. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan semangat literasi di kalangan anak muda Madiun Raya mulai bertumbuh. Ia menambahkan, perkembangan komunitas literasi di wilayah Karesidenan Madiun juga semakin terlihat dengan hadirnya komunitas book party di sejumlah daerah. seperti Ponorogo, Ngawi, dan Magetan. Dede berharap setelah kegiatan ini, peserta tidak sekedar membaca buku, tetapi juga mampu merefleksikan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap para peserta mulai menghasilkan karya tulis, baik puisi, tulisan di media digital, maupun novel. Sementara itu, penulis sekaligus pemateri kegiatan Andriko Alamsyah mengaku antusias dapat berbagi mengenai proses kreatif menulis pada momentum Hari Buku Nasional.
7: Kalau untuk Hari Buku Nasional tentu aku happy banget ya, ini Madiun Books Party mempercayakan pemaparan materi dan aku bisa berbagi apa-apa tentang kepenulisan, tentang buku, ya tentang dunia buku kepada banyak orang karena tadi yang datang juga alhamdulillah banyak banget. Jadi ini sebuah perayaan yang memang sudah seharusnya dirayakan.
5: Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bertemu bagi anak-anak muda yang memiliki minat membaca dan menulis di Madiun. Andriko mengaku sempat merasa komunitas pembaca buku di Madiun belum banyak terlihat. Namun keresahan itu mulai terjawab setelah melihat antusiasme peserta dalam kegiatan ini. Andriko juga menilai kegiatan tersebut membuatnya semakin optimis bahwa minat membaca di kalangan anak muda masih ada dan terus bertumbuh melalui komunitas literasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
8: Dinamika siang.
0: Mengacu peraturan Bupati atau Perbup, terdapat 4 jalur pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kabupaten Magetan. Laporan selengkapnya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
9: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. SPMB menjadi mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik dengan sejumlah jalur seleksi yang telah diatur pemerintah, meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kepala Dikpora Magetan Suhardi mengatakan, seluruh proses penerimaan murid baru saat ini sudah diatur melalui peraturan bupati atau perbup. Menurutnya, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu. Seleksi dilakukan menggunakan data pendukung yang dilengkapi surat keterangan berjenjang dari pemerintah desa. Sementara jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas dengan melampirkan surat keputusan atau dokumen mutasi resmi.
10: Jadi sekarang ini kan sudah ada perbupnya, perbupnya yang mengatur bahwasannya kalau metode itu ada tetap ada 4 model seleksi, prestasi, afirmasi, mutasi, ya, apalagi satu lagi prestasi. Afirmasi itu kan yang orang tua tidak mampu itu toh. Jadi kami memang bagi orang tua yang tidak mampu di dinas tertentu itu kan memang ada kesempatan untuk tentu kita pakai data yang data sendu pasti ya.
9: Suhardi menilai sistem zonasi tetap penting untuk pemerataan pendidikan di Magetan. Namun demikian, seluruh jalur seleksi tetap dijalankan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kota Madiun, Saudara. Sebanyak 51 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kota Madiun menerima surat keputusan pengangkatan. PLT Wali Kota Madiun meminta mereka segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja pemerintah kota. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Sebanyak 51 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kota Madiun resmi menerima surat keputusan pengangkatan dalam apel ASN di Balai Kota Madiun hari ini. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta para pegawai baru tersebut untuk segera menyesuaikan diri dengan pola dan ritme kerja di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Ia juga menekankan agar para kepala organisasi perangkat daerah tempat para PNS tersebut ditempatkan dapat memberikan teladan budaya kerja yang baik. Bagus menyampaikan anggaran untuk 51 PNS baru tersebut telah masuk dalam perencanaan keuangan daerah.
11: Untuk CPNS 51 ini secara anggaran sudah masuk gitu kan. Nah, tentunya ini nanti sudah sesuai dengan apa masuk di UPD mana-mana. Tentunya ini akan menjadi satu tenaga baru, harapannya ini lebih dimaksimalkan sesuai dengan ritme yang baru saat ini. Jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa PNS yang baru ini itu langsung bisa melebur dan bekerja sesuai dengan ritme pemerintah kota.
5: Lebih lanjut, Bagus mengatakan beban kerja ASN di lingkungan Pemkot Madiun saat ini dinilai sudah mencukupi. Kendati demikian, dengan adanya program-program prioritas baru yang sedang didorong Pemkot seperti sektor pariwisata, beban kerja tersebut diperkirakan akan ikut menyesuaikan seiring percepatan pelaksanaan pembangunan kota. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika siang. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang produksi RRI Madiun edisi Senin 18 Mei 2026. Informasi berikutnya, kasus leptospirosis di Pacitan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan menilai data tersebut telah menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Angela Rizka.
8: Leptospirosis merupakan penyakit endemis di Pacitan. Namun, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Pacitan, kasus leptospirosis di Pacitan menunjukkan tren penurunan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyebut, di tahun 2023 terlapor sebanyak 400 kasus leptospirosis. Sementara di tahun 2026, kasus tersebut telah menurun hingga saat ini terdata sejumlah 139 kasus leptospirosis. Dr. Daru Mustiko Aji menilai data tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan penyakit leptospirosis.
12: Dari tahun 2023 itu 400 sekian, naik di tahun 2023 500 sekian dan mulai menurun 24, 25, 26 itu 300 dan sekarang baru 100 sekian. Yeah, semoga penurunan ini apa itu sebagai gambaran bahwa masyarakat di Pacitan sudah mulai tahu nih untuk mencegah leptospirosis di kalangan masyarakat.
8: Beriringan dengan tren penurunan tersebut, Dinas Kesehatan Pacitan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan jumlah kasus leptospirosis yang masih tinggi, seperti di Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Nawangan. Selain itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan populasi tikus guna mencegah penularan penyakit leptospirosis. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan kasus penyakit leptospirosis. Kembali Angela Reska, melaporkan untuk Anda.
8: Dinas Kesehatan Pacitan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penularan penyakit leptospirosis. Diketahui, hingga Mei 2026, terlapor lebih dari 100 kasus leptospirosis di Pacitan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyebut, musim penghujan juga menjadi faktor penularan penyakit leptospirosis karena penularan bisa terjadi melalui genangan air. Oleh sebab itu, pihaknya menekankan penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi masyarakat saat berada di lokasi tertentu.
12: Kemudian juga dari perilaku masyarakat untuk di daerah-daerah di lokasi yang banyak genangan air dan juga banyak dihuni tikus itu dihimbau untuk memakai APD, alat pelindung diri, terutama di daerah kandang, daerah yang lembab, yang dihuni tikus dan lain sebagainya untuk bisa menggunakan APD.
8: Selain itu, Dr. Daru juga meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat di rumah, karena tikus dapat berkembang biak dimanapun, termasuk di lingkungan rumah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemkab Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menerapkan sanitary landfill di TPA Selopuro untuk pemanfaatan sekaligus pengurangan sampah. Berikut laporan Imam Malik.
13: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menerapkan sanitary landfill di tempat pengelolaan akhir TPA Solopuro, yakni pemanfaatan gas metan di TPA Solopuro guna kebutuhan rumah tangga di sekitar TPA. Hal ini sekaligus untuk mengurangi volume sampah di TPA. Bupati Ngawi Onyan Marharsono saat di TPA Solopuro menyampaikan pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya mengurangi volume sampah di Kabupaten Ngawi, termasuk pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA. diantaranya dengan pengelolaan sampah menjadi refuse refitful RDF dan penerapan sanitary landfill. Pemanfaatan secara maksimal akan berdampak pada TPA yang tidak cepat penuh, sehingga jangka waktu penggunaan lahan di TPA juga dapat lama.
14: Kita bisa mengoptimalkan penggunaan sanitary landfill kita, TPA kita, sehingga bisa jangka waktunya lama. Jangka waktu lama, dan TPA kita ini yang depan ini sudah sanitary landfill. Jadi dia ada pemanfaatan dari gas metannya, ada apa namanya catchment untuk pengelolaan limbah lindinya dan lain sebagainya. Ini sudah bagus.
13: Bupati Oni melanjutkan, sampah dikelola menjadi RDF sehingga dengan pengelolaan yang baik, sampah yang masuk ke TPA Selopuro tinggal residu. Bupati Oni juga menekankan dengan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA, maka luas lahan TPA Selopuro dapat digunakan hingga 30 tahun ke depan. Diketahui, Bupati Ngawi juga mengeluarkan surat edaran terkait gaya hidup sadar sampah, di antara isinya yakni penggunaan tumbler sebagai ganti botol plastik dan pengurangan penggunaan kantong plastik. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Ya, saudara, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Eka Wulan. Polres Ponorogo melakukan pendalaman atau kasus penemuan jasad bayi di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Ponorogo.
1: Satreskrim Polres Ponorogo tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi di parit Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali pada Senin 18 Mei 2026 mengatakan, jasad bayi yang terbungkus kresek hitam dan sudah membusuk itu telah diotopsi oleh tim medis. Hasilnya tidak ditemukan luka luar di tubuh bayi malang tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu bayi berjenis kelamin laki-laki dengan panjang 55 cm, kemudian rambut hitam dengan panjang 5 cm. Saat ditemukan juga masih terdapat tali pusar.
15: Yang intinya bahwa diperkirakan oleh tim dokter sebelum dibuang bayi tersebut sudah meninggal dunia. Dari hasil otopsi tidak ditemukan luka luar, artinya tubuh memang benar-benar masih utuh. Cuman ada temuan di belakang itu, belakang kepala itu ada luka-luka bintik-bintik, mungkin disebabkan karena ulat ya, karena sudah mungkin diperkirakan di situ itu sudah 3 hari 4 hari.
1: Pada sisi lain, pihaknya juga masih melakukan pendalaman perihal kelahiran bayi tersebut apakah melalui pertolongan medis atau tidak. Tidaknya itu, Satreskrim juga melakukan pendalaman dengan menyisir CCTV. Saat melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan barang lain selain jasad bayi terbungkus kresek hitam. Seperti diketahui warga Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Ponorogo pada Sabtu 16 Mei lalu digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kresek hitam. Saat itu warga mencium bau menyengat dari parit. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jasad bayi sudah membusuk. Oleh warga langsung dilaporkan ke perangkat desa hingga diteruskan ke aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Harga sapi di Magetan naik, sementara harga kambing turun dan diharapkan penjualannya ikut terdongkrak menjelang Idul Adha. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
16: Harga sapi di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga tersebut dinilai membawa angin segar bagi para peternak setelah sebelumnya sektor peternakan sempat terdampak penurunan populasi sapi. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan, kenaikan harga sapi berkisar antara 1 sampai dengan 2 juta rupiah per ekor tergantung bobot dan jenis sapi. Menurutnya, kenaikan harga sapi dipengaruhi meningkatnya kebutuhan pasar menjelang Idul Adha serta menurunnya populasi sapi di Magetan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, di Magetan populasi sapi mencapai sekitar 117 ribu ekor. Namun kini jumlah sapi potong tersisa sekitar 68.900 ekor. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada ternak kambing. Harga kambing justru mengalami penurunan sekitar 300 sampai dengan 500 ribu rupiah per ekor akibat overpopulasi. Nur Haryani menjelaskan, saat wabah PMK melanda, banyak peternak sapi beralih beternak kambing sebagai alternatif usaha. Namun kondisi itu membuat populasi kambing meningkat tajam sehingga harga jual di pasaran turun. Meski demikian, pihaknya berharap momentum Idul Adha tahun ini mampu mendongkrak penjualan kambing dan membantu meningkatkan harga di tingkat peternak.
17: Kalau untuk stok kurban insya Allah aman, aman. Dan alhamdulillah PMK terkendali ya. Tadi sudah sidak di Pasar Kurang Gareng, aman di sana, aman. Stok juga ada. Memang sedikit ada kenaikan di sapi ini ya, di sapi ya, karena memang harganya naik ini, harga naik. Dan di kambing ya alhamdulillah lah bisa ngangkat harga di teman-teman peternak dengan anjloknya kemarin kan. Ini momen ya, momen untuk meningkatkan harga juga.
16: Sementara itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan juga menggencarkan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan maupun titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita beralih ke Ngawi, BPBD Kabupaten Ngawi mengevaluasi sekaligus memastikan kemandirian desa tangguh bencana Destana. Berikut laporan Imam Malik.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi tidak hanya membentuk desa tangguh bencana Destana, BPBD juga melakukan evaluasi terhadap Destana yang telah terbentuk. Kasih kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ngawi Fadil Hadi Wijaya menyampaikan puluhan desa tangguh bencana Destana telah terbentuk di Kabupaten Ngawi. Sejauh ini, lebih dari 50 Destana telah terbentuk dari pemetaan 81 desa rawan bencana dari sebanyak 217 desa kelurahan seluruh Kabupaten Ngawi. Destana diharapkan dapat memetakan potensi ancaman bencana yang ada di daerahnya, sehingga pemerintah desa melalui relawan Destana dapat melakukan langkah-langkah manajemen bencana, termasuk langkah-langkah prabencana. Dicontohkan untuk mencegah dampak tertimpa pohon akibat bencana angin kencang puting beliung, maka dapat melakukan pemotongan ranting maupun pohon yang rawan tumbang.
19: Jadi desa itu bisa mengelola potensi ancaman di desanya itu apa. Contoh kalau ada di situ ada potensi puting beliung ya, bagaimana bisa rantingisasi pohon-pohon. Kalau di situ potensi banjir, bagaimana bisa kesiapan pelampung, kapal. Karena seperti di wilayah Kadungan itu kan, kalau dicegah bencananya kan sulit, karena sudah, kalau manusianya tidak pindah dari tempat bencana, kalau tidak itu bencananya dipindah, kan tidak mungkin. Tapi kalau bersama-sama di situ ya berdamai dengan bencana. Jadi dia harus tahu ini saatnya ini harus banjir, kita harus mengungsi atau barang-barang harus taruh di atas. Itulah kemandirian harapan kami dengan adanya Destana, masyarakat itu sudah bisa mandiri, berhidup berdampingan dengan bencana.
18: Fadil menambahkan, BPBD Kabupaten Ngawi juga telah memberikan pinjam pakai peralatan penanganan bencana sesuai pemetaan dan historis kerawanan bencana. Dicontohkan peralatan perahu untuk daerah rawan banjir. Fadil juga menjelaskan BPBD memberikan pembinaan keterampilan penanganan bencana. BPBD juga melakukan evaluasi terhadap keaktifan maupun peralatan yang ada di Destana. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Baik saudara, laporan dari Imam Malik tadi sekaligus menuntaskan dinamika siang RRI Madiun edisi Senin 18 Mei 2020.

Indonesia. Kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: yang pro dangdut, dangdutnya dari Madiun mantap. Senang sekali siang hari ini saya Prita Audia ya, yang sementara menemani Anda di pro dangdut kali ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda pendengar yang bisa Anda request, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Hari ini 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional pendengar ya, dan tentunya ini sudah ditetapkan sejak tahun 1977. Dan tema tahun ini adalah Museum Menyatukan Dunia yang Terbagi, di mana memang menyoroti potensi museum untuk bertindak sebagai jembatan yang melintasi sekat-sekat budaya, sosial dan juga geopolitik. Selain itu juga momentum ini mendorong ya pemahaman lebih dari masyarakat kita dalam memahami apa yang telah terjadi di masa lampau melalui museum pastinya. Saya sapa dulu di 459198 dan saya ingin tanya terakhir kali Anda ke museum kapan dan museum mana? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita di Madiun, sangat mantap.
0: Sangat mantap. Dengan siapa di mana?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh,
1: dari Jember, Jawa Timur.
0: Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya.
1: Ya betul.
0: Kabar baik, sehat Pak Ahmad?
1: Kabar sehat,
0: alhamdulillah.
1: Cuaca di kawasan Jember Utara sangat mendung banget.
0: Alhamdulillah. Ini tapi
1: keadaan di Madiun
0: di sini juga mendung ya, tidak terlalu panas juga, tapi apa namanya, teduh lah pokoknya siang hari ini.
1: Iya. Jadi cuacanya manjaya, manja banget ya.
0: Iya, betul, manja banget, aman jaya tapi ya. Oke, Pak Ahmad Abdullah, terakhir kali ke museum kapan?
1: Gimana?
0: Ke museum terakhir kali kapan? Jalan-jalan ke museum.
1: Terakhir kali itu akhir tahun 2025 itu.
0: Di mana? Museum apa?
1: Museum di kota tetangga ini ya.
0: Di mana?
1: Di Malang.
0: Di Malang. Museum apa, Pak Ahmad?
1: Museum itu Purbakala itu.
0: Oke, itu terakhir kali 2025 ya, berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, apa sih yang membuat Pak Ahmad Abdullah masih suka untuk pergi ke museum?
1: Bagaimana?
0: Apa yang membuat Pak Ahmad Abdullah masih suka untuk pergi atau jalan-jalan ke museum?
1: Oh ya, karena museum itu bisa membawa wawasan dan inovasi yang tinggi buat pribadi saya itu.
0: Oke, baik, berarti kalau dulu juga sering ke museum juga ya?
1: Sering ya. Senang membaca-baca, bisa memantau itu keadaan sejarah-sejarah, terutama sejarah yang ada di kawasan NKRI.
0: Baik. Nah, ini siang hari ini sambil bernostalgia yang mengingat-ingat dulu jalan-jalan ke museum tuh lihat apa aja gitu, sambil dengerin lagu dangdutnya siapa siang hari ini?
1: Iya, jelas dong. Dangdutnya yang saya suka itu Mbak ya, itu dari Una Sutra Mbak.
0: Apa judulnya?
1: Bola, karena terlalu dunia akan digemparkan bola.
0: Piala dunia ya, jangan nanti sampai kelewatan. Oke, sambil saya cari salam-salamnya.
1: Sampai kelewatan, apalagi RRI mengadakan siaran langsung.
0: Seru ya.
1: Dilawat.
0: Oke, silakan salam-salamnya dulu sambil saya cari lagunya.
1: Salam-salamnya teruntuk yang terhormat Bapak Pimpinan Radio RRI Madiun ya. Selamat siang dan salam hormat takdim ya Bapak.
0: Oke.
1: Semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Juga ada Bapak Rusdianto bersama masyarakat Tang Kalimantan. Selamat siang dan sehat selalu. Bunda Mari, Bunda Ina, Bunda Yuli, Bunda Ayu. Madiun juga ada Pak Pur di Tengah Bung. Juga ada Mas Mas Andi, di Kota Kediri, Mas Andi, salam sehat, selamat siang. Semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Dalam tempat keduluran, sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun, Pak Ahmad Abdullah.
1: Ya, selamat bertugas, semoga tambah sehat.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Semoga lancar sekinya.
0: Terima kasih.
1: Dalam NKRI, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Waduh, selalu menyenangkan hati. Assalamualaikum.
1: Amin, amin, ya, Mbak.
0: Salam NKRI, RRI selalu menyenangkan hati. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah di Jember Utara yang katanya juga mendung syahdu di sana ya. Selanjutnya di belakang Pak Ahmad ada siapakah? Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Prita.
0: Oke, ini dengan
2: Dangdut RRI Madiun mantap.
0: Mbak Wulan ya.
2: Betul.
0: Rasanya lama tidak berjumpa kayaknya ya.
2: Alah, kata siapa lu?
0: Lu kata saya barusan toh. Kabar
2: setiap
0: gimana?
2: Mbak Prita siaran aku juga naik kayak gitu
0: kok. Iya, kayaknya minggu lalu ya. Eh, hari apa ya kemarin ya? Jumat.
2: Iya, hari apa itu?
0: Jumat kayaknya belum deh. Oh iya toh. Kayaknya Jumat kemarin Mbak Wulan enggak naik deh.
2: Pokoknya setiap Mbak Prita siaran pasti aku naik. Kalau misalnya aku enggak naik itu kadang-kadang ketiduran kayak
0: gitu. Gitu. Ya mungkin kemarin pas ketiduran ya. Oke.
2: Iya.
0: Mbak Wulan, terakhir kali ke museum?
2: Aku pernah ke museum waktu itu sekali-sekalinya Mbak aku ke museum.
0: Museum apa itu?
2: Waktu itu ini dikit aku cerita ya Mbak ya. Maaf, jangan diolok karena aku pamer ya sahabat. Mohon maaf. Waktu itu aku 2006.
0: Oh, 2006.
2: Sama sekali, Mbak.
0: 20 tahun yang lalu ya.
2: 26 tahun yang lalu. Aku masih sedikit imut.
0: Ya, kemana itu, Mbak Wulan?
2: Waktu itu aku ikut musabaqah tilawatil Quran di Sumenep.
0: Oke.
2: Di Madura waktu itu. Setelah sudah tampil beres semuanya, lalu aku bersama rombongan kontingen Banyuwangi waktu itu, Kabupaten Banyuwangi. Itu aku pergi pertama kali ke Asta Tengki gitu ya.
0: Ke
2: pemakaman Asta Tengki. Yang kedua lalu ke museum.
0: Museum apa
2: museum
0: namanya?
2: Ratu siapa gitu ya namanya ya.
0: Di Madura ya?
2: Di Madura.
0: Okay.
2: Ratu siapa ya? Pokoknya di situ itu foto kemantennya itu masih ada ketika waktu waktu masih zaman nikahnya itu. Nggak tahu ratu siapa ya tuh lupa aku ya dalam saking lamanya. Terus di situ sabun-sabun yang dipakai beliau itu masih dijual belikan di situ. Sabun apa namanya gitu ya. Sabun dari siri, sabun dari apa nah itu. Terus aku disuruh meraba juga waktu itu Mbak. Terus masuk ke kamar pengantennya, kamar pengantennya juga masih baunya masih harum kayak gitu. Aku juga disuruh meraba ini tempat tidurnya. Terus bahkan kerandanya ketika tempat memandikan jenazah ketika wafat beliau itu masih ada juga di situ gitu Mbak.
0: Iya. Jadi memang itu benar-benar di situ ya, apa namanya? Betul apakah mungkin ini kalau kompleksnya adalah makam Ratu Ibu, betul itu?
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi memang di situ itu tahun 2006 ya.
2: Tahun 2006.
0: 2006 ya, sudah 20 tahun dan
2: setelah,
0: itu masih di Aceh. Ya. Oke.
2: Tapi 2 tahun pasca tsunami di Aceh itu, Mbak.
0: Oke, jadi itu menjadi pengalaman yang memorable banget yang tidak bisa dilupakan
2: betul,
0: juga ya.
2: Betul. Jadi itu aku juga alhamdulillah mendapatkan juara juga dan juga di museum juga. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillah bisa bisa mengerti
0: dan bisa diceritakan ya.
2: Manfaatnya museum yaitu untuk mengingat-ingat sejarah beliau dulu seperti ini. Sabunnya itu juga baunya ya enggak enak tapi ya Mbak.
0: Loh, malah
2: kata orang-orang dulu ya enak. Aku disuruh beli enggak mau Mbak, baunya enggak enak.
0: Baik, itu tadi ya. Jadi kunjungannya salah satu museum yang ada di Madura ya, Mbak Wulan di tahun 2006. Oke deh. Kalau begitu sambil bernostalgia dan mengingat-ingat pengalaman itu, mau mendengarkan lagu dangdutnya siapa, Mbak Wulan?
2: aku tadi Pak Haji Roma Irama udah keluar ya, yang Bahtera Cinta tadi diputar.
0: Oke, lainnya apa nih?
2: Aku pengen lagunya Elvi Sukaisih Tujuh Sumur, Mbak.
0: Tujuh Sumur, salam-salamnya monggo saya carikan sambilan.
2: Salam-salamnya buat Pak Ahmad Abdullah tadi ya, yang ada di Jember, Jember Utara. Saya berasal dari Banyuwangi, Pak.
0: Okay.
2: Yang sekarang berdomisili di Kota Madiun. Tuh. Terus ada Pak Dedono Suworo juga, ada Pak Desongo Songo.
0: Iya, betul.
2: Ada Bunda Mari, ada Bunda Denok di Palangusi, Pak Rusdiantonya juga. Ada Eyang Bonjor, ada Mbah Bari. Ada Bunda Samira juga busur di Magetan, Mbak Tika.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mbak Krista, juga ada Mbak Bian. Ada Mbak Putri, ada Mbak.
0: Ada lagunya, ada, siap.
2: Kalau ada nggak usah lama-lama dong.
0: Oke, okay, siap.
2: Karena udah lagunya udah ketemu. Salam buat semuanya,
0: baik.
2: Terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Buat Mbak Prita, selamat berjuka singgah tuntas.
0: Matur nuwun, Mbak Ulan.
2: Menyertai Mbak Prita.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama ya juga untuk Mbak Ulan ya.
2: Makasih waktunya ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Tunggu lagunya.
0: Baik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bergeser ke line WhatsApp. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tunggul Waskito. Betul, ya?
3: Iya. Ini siapa ya, Mbak?
0: Ini dengan
3: siapa,
0: Prita. Iya. Nggih, Pak Tunggul, kabar sehat, nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya bagaimana, Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat. Ya, Pak Tunggul, terakhir kali ke museum kapan, Pak?
3: Museum,
0: jalan-jalan ke museum.
3: Keluar dari rumah loh, Mbak. Jadi
0: gimana?
3: Tanya malah museum ini, iya nggak pernah.
0: Oke, berarti belum pernah ya ke museum ya?
3: Belum pernah.
0: Oke, tidak apa-apa begitu ya, karena nanti juga apa namanya, kalau sebenarnya juga kadang biasanya diinformasikan juga ada museum-museum apa yang seru begitu ya. Nah, berarti apa namanya, tapi kalau misalnya mendengarkan cerita gitu ya, terkait dengan cerita yang berkunjung ke museum, pernah dengarnya kemana, Pak?
3: Pokoknya berita yang nggak pernah.
0: Oke. Baik, gak apa-apa. Baiklah, kalau begitu kita dengarkan saja nanti lagu dangdut yang mau diputarkan Pak Tunggul, apa nih yang mau di request?
3: Oh, lagunya ikut Mbak Prita saja.
0: Lo ikut saya. Oke, baik. Salam-salamnya monggo, silahkan.
3: Salamnya ikut Mbak Wulan tadi. Semoga sehat
0: selalu. Oke, siap, Pak. Nanti saya carikan ya lagunya ya.
3: Ya, sekian jam, Mbak ya.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tunggul Waskito, nanti saya akan ceritakan satu museum ya yang saya akan bagikan untuk Pak Tunggul. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu pendengar ya, satu lagu yang tadi sudah di request juga oleh pendengar kita. Yang pertama tadi Pak Ahmad Abdullah ya, dengan Bola dari Ona Sutra. Spesial untuk Anda semuanya.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan kapal-kapal perang Indonesia disiagakan untuk menghadapi Perang Dunia III. Video tersebut diunggah pada April 2026. Unggahan video memperlihatkan kapal-kapal perang Indonesia disiagakan untuk menghadapi Perang Dunia III adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan video kapal perang Indonesia disiagakan untuk Perang Dunia III memiliki probabilitas 99,3% buatan AI dan terdapat watermark Meta AI pada video tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka 70.000 kuota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan, pelatihan kerja dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Kemnaker di seluruh Indonesia. Program tersebut juga melibatkan kerjasama dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di berbagai wilayah. Informasi berikutnya, pendengar, gelombang penolakan terhadap aktivitas tambang galian C di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan kembali menguat. Ratusan warga mendatangi kantor Desa kemarin untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap operasional tambang milik CV Persada Tunggal Abadi yang dinilai semakin mendekati kawasan tempat tinggal masyarakat. Aksi warga dipicu kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan tersebut. Selain dianggap berpotensi merusak lingkungan, aktivitas alat berat juga dinilai dapat mengancam keberadaan sumber mata air yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga setempat. Pendengar, demikian info terkini. Selengkapnya Anda bisa membaca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Kalau bicara museum ya, ada beberapa museum yang saya juga sangat suka dan beberapa kali saya berkunjung ke sana begitu ya. Kalau mungkin Anda ke Solo, pendengar, ada namanya Museum Lokananta. Di situ Anda bisa melihat bagaimana sejarah musik nasional begitu ya, dan Anda bisa menemukan ya banyak sekali koleksi-koleksi lagu lawas dan bagaimana para musisi Indonesia kala itu melakukan perekaman pertama di sana juga. Dan pastinya juga termasuk Indonesia Raya, pendengar ya. Nah, kemudian kalau ada juga misalnya Anda ke daerah Jogja, di sana juga banyak sekali museum ya, museum budaya, kemudian juga museum untuk sains dan teknologi dan beragam begitu. Nah, saya juga ingin tahu mungkin Anda juga punya kenangan-kenangan ya terkait dengan museum ya, atau baru saja mungkin berkunjung ke salah satu museum, Anda bisa bercerita siang hari ini sembari juga mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda. Ada Bu Mari di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam,
0: kabar baik.
1: Sehat Mbak Brita.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mari apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Brita siang ini.
0: Alhamdulillah Bu Mari.
1: Kelihatan semangat banget gitu loh.
0: Ya harus semangat dong ya gitu, karena juga harus pastinya itu menemani pendengar semuanya siang hari ini. Bu Mari, terakhir kali ke museum kapan?
1: Aku kapannya lupa Mbak, kira-kira ya ada 5 tahunan ke
0: di mana?
1: Ke yang lalu.
0: 5 tahun yang lalu di mana museumnya?
1: 5 tahunan yang lalu, Mbak. Aku di museum Malang, Mbak. Museum otomotif, Mbak.
0: Oke. Okay. Oke, museum angkut.
1: Itu.
0: Apa yang mungkin yang paling dikenang sama apa museum angkut, kalau yang paling dikenal sama paling dikenang sama Bu Mary apa ke situ?
1: Iya itu loh Mbak, aku suka sekali Mbak. Ya masuknya juga mahal, jadi ya puas lah Mbak kalau masuk
0: itu. Oke. Iya museum angkut betul ya.
1: Mobil dari Bung Karno sampai ada
0: semuanya ada ya. Oke, okay, berasa ikut hidup di zaman itu ya rasanya ya.
1: Mobilnya nggak ada yang jelek Mbak, mengkilap semuanya.
0: Ya pasti dirawat.
1: Mobil lawas Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, tentunya itu sampai, banyak ya, berarti mengabadikan momen juga dengan foto-foto di sana pastinya ya Bu Mari ya.
1: Iya, banyak sekali Mbak suka.
0: Apalagi ya, koleksi.
1: Sudah pernah kesana, Mbak?
0: Apa?
1: Sudah pernah kesana Mbak Brita?
0: Kalau saya belum pernah ya. Nanti kapan-kapan saya ingin kesana
1: Mbak,
0: ya. Karena banyak mobil-mobil klasik juga ya. Oke.
1: Kereta juga ada Mbak.
0: Oke, seru sekali. Nanti tinggal cari waktunya ya, biar nggak pas siaran pastinya.
1: Harus dilihat itu Mbak.
0: Oke.
1: Oh itu masuknya ada lansia, ada potongan 20%.
0: Oh gitu.
1: 20% Mbak.
0: Nah ini tambahan informasi ya gitu. Jadi untuk tadi usia lanjut ada potongannya. Ini kan luar biasa lumayan ya. Nggak apa-apa, tapi jiwa tetap muda ya. Bu Mari ya. Oke. Oke, karena ke museum angkut sudah, ini mau diangkut apa lagunya nih? Mau mendengarkan apa sih hari ini Bu Mari?
1: Apa? Permata hati Mbak.
0: Permata hati, sembari saya cari salam-salam dulu boleh?
1: Iya. Aku salam-salam ya Mbak ya.
0: Iya, monggo.
1: Tadi ada Pak Ahmad yang
0: iya di Jember. Betul.
1: Selamat siang Bapak. Sehat selalu, tambah semangat aja mbaknya.
0: Amin.
1: Juga ada Mbak Ulan, selamat siang. Ada tadi siapa? Mas Tunggul ya.
0: Betul,
1: selamat
0: Pak Tunggul
1: siang, Mas Tunggul. Sehat selalu. Juga ada Mbak Ernik, Om Dono, Tekmut, Pak Rusdi, Mas Ahmad, Muhammad, Mas Amiran, terus juga Mbak Sekartaji. Itu Gusur.
0: Oke.
1: Khusus
0: Bu siapa?
1: Ada Gumisilah yang buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat. Ada ya Mbak Rakyat,
0: ada Mbak. Dari Evita Mala ya.
1: Sama-sama. Bertugas sampai tuntas nanti Mbak.
0: Matur nuwun. Nggih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ernik, selamat siang, matur nuwun ya sudah bergabung dan request lagu ingin diputarkan dari Doel Sumbang dan Nini Karlina, Aku Cinta Kamu katanya. Ya, saya nanti akan hadirkan ya. Salam-salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, kemudian Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Katanya Bu Ernik, museum yang pernah dikunjungi waktu itu lagi tur waktu SMP di Museum Jogja Kembali. Legend ya, ini menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat populer di zamannya. Baik, terima kasih Bu Ernik, lagunya mohon ditunggu. Saya sapa kembali di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdutnya RRI maju mantep.
0: Mantep, Pak Rus, ye.
2: Ya.
0: Kabar baik, Pak Rus.
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan Mbak Beta begitu baik juga. Mbak
0: Alhamdulillah Beta. Baik juga, Pak Rus. Terakhir kali ke museum kapan, Pak Rus?
2: Suaranya kecil banget ya, Mbak Beta ya.
0: Oh ya, di sini udah kenceng.
2: Iya, kecil banget.
0: Oh ya.
2: Kok gimana ya?
0: Padahal saya nggak jauh kemana-mana, tetap di sini. Masih terdengar kecil atau sudah lumayan besar?
2: Belum.
0: Oh belum, tapi terdengar ya suara saya ya?
2: Biasanya dia jelas banget dong.
0: Mm-hmm. Tapi ini, iya, tapi ini jelas juga suaranya Pak Rus.
2: Iya. Suara saya masih bisa kemungkinan.
0: Oke, iya. Pak Rus, terakhir kali ke museum ya. Kapan?
2: Kebetulan aku seumur hidup saya belum pernah ke museum, Mbak Prita.
0: Belum pernah sama sekali?
2: Belum pernah.
0: Oke, kenapa? Karena memang tidak tertarik atau gimana, Pak?
2: Enggak, memang semenjak apa ya, sebenarnya setelah di waktu masih piknik ini, wisata itu juga tujuannya bukan
0: enggak
2: ke
0: museum ya. Oh, oke, tapi
2: itu
0: ada enggak?
2: Belum pernah.
0: Uh-huh. Tapi
2: yang
0: ada
2: apa ya, yang semata-mata tujuan ke
0: museum.
2: Museum gitu belum
0: okay.
2: pernah.
0: Tapi mungkin ada enggak satu museum yang mungkin diinginkan sama Pak Rus yang suatu hari kalau misalnya ada kesempatan pengen ke sana gitu.
2: Aku sifatnya kalau museum yang suka-sukanya yang tentang apa ya, tentang peradaban dan budaya, yang pasti aku suka itu
0: okay,
2: pasti kan sesuai dengan background saya. Tentang sejarah, itu saya suka tuh.
0: Oke.
2: Mbak Beta ini ada yang ikut mau gabung, boleh saya angkat ya?
0: Dari siapa, silakan.
2: Ntar dulu, ini saya waktunya 5 detik aja.
0: Oke. Oke, halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
2: Ini
0: ya.
2: Sedang bergabung dengan RRI Jember. Silakan ini teman saya Mbak Prita dari Jawa Tengah.
0: Oke, ada siapa?
2: Bergabung di Pro Dangdutnya RRI.
0: Dengan
2: Mbak Prita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dari Jawa Tengah nih. Silakan disapa.
0: Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Jawa Tengahnya?
2: Suaranya kecil banget memang itu, Ben. Aku pun agak-agak itu ya, Mbak Prita.
0: Iya.
2: Ya, kecil banget suaranya.
0: Ini dengan siapa yang di Jawa Tengah? Halo?
3: Halo?
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Mama Ade dari Banyumas.
0: Oh, Mama Ade di Banyumas.
3: Gimana iya. kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Ade gimana kabarnya?
3: Aduh, kalau Mama Ade alhamdulillah lagi agak sehat, giginya
0: dia
3: agak sakit,
0: Mbak. Oh, semoga lekas membaik dan sembuh ya. Nah, ini mau diputarkan apa? Ada request?
3: Apa, giginya agak bengkak gitu ya.
0: Aduh, ya, sudah ke dokter gigi?
3: Agak gitu.
0: Sudah ke dokter gigi?
3: Sudah.
0: Oke, baik, semoga lekas membaik ya. Nah, biar ya, makin
2: suaranya telepon tuh kecil banget.
0: Iya. Oke, nggak apa-apa.
3: Iya, di sini juga kecil banget.
0: Oke, ya, ini biar lekas pulih ya sakit giginya. Mau diputarkan lagu dangdut apa, Mama Ade?
2: Aku minta lagunya Suara Hati aja, Mbak.
0: Suara Hati dari?
2: Masih bertahan ya. Dari Ikin Nurjana aja.
0: Oke, kalau Mama Ade pengen request lagu apa?
2: Sama saya ngikut aja. Ngikut
0: oh,
2: aja.
0: Ngikut aja. Oke, baik. Salam-salamnya, silakan.
2: Salamnya ikut aja.
0: Ikut juga ya.
2: Oke. Ya, pada juga pada masuknya ikut semua pendengar Pro RRI Maju.
0: Terima kasih
2: mendengarkan lagu-lagu yang semoga terhibur.
0: Amin.
2: Untuk pemberitanya
0: yeah.
2: Selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Rus.
2: Ya, pamit Mbak Prita.
0: Ya, terima kasih Pak Rus dan Mama Ade.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Jadi memang dengan mengunjungi museum ini banyak sekali manfaat dan mungkin juga ada tujuannya ya gitu. Karena kalau misalnya dari jenjang sekolah biasanya memang ini untuk tujuan pendidikan dan pengetahuan. Karena kita tahu museum pasti juga banyak sekali menyimpan informasi sejarah ataupun juga sains, seni yang tentu ini juga akan semakin melengkapi proses pembelajaran itu sendiri. Selain juga melestarikan budaya ya, karena memang dengan mengenal apa namanya cerita-cerita dari masa lampau yang ini menjadi akar budaya kita juga pendengar ya. Jadi kita bisa kembali flashback atau seolah-olah hidup di masa itu. Dan tentunya ini menjadi apa ya, salah satu cara juga untuk bisa mendorong rasa ingin tahu kita juga, apalagi untuk anak-anak ya, karena juga ingin pastinya ada rasa ingin tahu baru ataupun juga pertanyaan-pertanyaan. Dan pastinya banyak sekali manfaat lainnya. Selain juga suatu ketika kita bercerita begitu dengan anak cucu, kita sudah pernah berkunjung ke satu museum dan kita tularkan juga nantinya. Baiklah pendengar ya, selain mengajak Anda untuk bernostalgia, untuk berkunjung ke museum kesayangan Anda, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Evi Tamala dengan Permata Hati.

0: kok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupinge kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh, enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.

Dangdut siang hari ini pendengar ya, bersama saya Berita Audia yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ini ada dari Kang Rendra di Jember, katanya ya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore ya. Ini katanya kalau di Jember cuacanya baik-baik saja. Oke, siap. Pengen diputarkan lagunya Mansyur S ya, yang curi-curi ya. Ini adanya yang curi-curi ya. Baik, nanti saya akan hadirkan. Terima kasih untuk Kang Rendra di Jember.

Ya, kalau bicara museum juga kemarin ya, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan Museum Ibu Marsinah dan juga Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur. Dan museum ini nantinya akan dibuka gratis untuk masyarakat. Jadi ketika Anda mungkin ingin ke Nganjuk ya, sekalian Anda bisa mampir untuk melihat Museum Ibu Marsinah dan juga Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur.

Tapi Neta, nanti kalau misalnya sudah liburan, apalagi liburan sekolah ya, ke museum ini juga bisa menjadi salah satu alternatif pendengar ya, untuk mengajak keluarga, apalagi buah hati tercinta Anda ya, untuk bisa berkunjung ke satu museum ke museum yang lainnya, belajar sejarah, kemudian juga menciptakan core memory yang baik juga ya, yang nantinya juga anak-anak bisa bercerita. Dan pastinya juga banyak manfaat ya, apalagi juga sekarang banyak sekali museum-museum yang ada di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah sangat informatif juga, yang dari segi pemaparan informasinya juga sudah sangat baik begitu ya, belum lagi juga perawatannya juga mulai lebih diperhatikan juga. Selain itu juga dengan berkunjung museum, ini juga bisa menghadirkan suasana yang berbeda atau yang mungkin sesuatu yang belum pernah dilihat, apalagi untuk anak-anak begitu ya. Dan juga ini bisa membantu, apalagi kalau bicara untuk anak-anak ya, ini bisa menempatkan sesuatu dengan perspektif waktu begitu ya. Karena kalau kita bicara museum, pasti ini juga adalah cerita-cerita dari masa lampau ya. Kita bisa melihat bagaimana sebuah ruangan, kemudian juga barang-barang dan lain sebagainya. Dan ini menjadi cara belajar yang efektif pendengar. Sekalian kalau mungkin Anda juga bernostalgia karena dulu mungkin pernah berkunjung ya di beberapa tahun silam, kemudian Anda berkunjung kembali seolah membuka kenangan di masa lampau juga. Baik pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu dari Mansyur S ya, satu lagu berjudul Curi-Curi, spesial untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar Pro 1 era di Madiun, saya tuntaskan Pro Dangdut di sore hari ini. Tapi pastikan tetap bersama kami, karena juga akan kami hadirkan ya nanti untuk kumandang azan asyar untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 14.54. Dan pastinya UMKM Bicara juga akan kami hadirkan nanti bersama dengan rekan saya Mada Ristu, yang akan melanjutkan untuk menemani Anda hingga sore nanti. Satu lagu ya, ini saya juga hadirkan tadi yang terakhir di request oleh pendengar kami, ada Pak Denoy di Magetan katanya, yang ini diputarkan lagu dengan Anggur Merah, spesial untuk Anda semuanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar! Hah, yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
1: Oke?
2: Akvas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akvas.kpk dan kunjungi akvas.com untuk info lengkapnya.

0: Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: 99,7 Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat sore pendengar, waktunya UMKM Bicara kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tentunya Anda yang sedang menyimak siaran kami baik secara audio ataupun juga visual, kami ucapkan selamat sore. Akhirnya kita sore ini kembali kedatangan pegiat UMKM yang masih bergelut di bidang yang sama, yaitu di bidang kuliner. Tapi kali ini kudapan ringan yang cocok sekali dinikmati kala pagi, siang, sore ataupun juga malam, dengan kuah yang dingin oke, kuah yang hangat apalagi ya. Dan sebenarnya kudapan ini sudah lama, atau zaman dulu kita pernah menikmati lah ya. Tapi sekarang ini sudah jarang sekali kita menemukan penjual kudapan yang satu ini, pendengar. Kudapan jadul rasanya kabarnya mantul. Namanya Petolo Estetik, pendengar. Yang tentunya nanti kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda boleh komen ya di 459198, di 0811 366 9907, atau langsung aja karena kita live di YouTube RRI Madiun, Anda boleh berkomentar di sana. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun Mbak Diah Ayu Hatika Ningtyas atau Mbak Tika. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tika.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih ya sudah datang di RRI. Mbak Tika inilah pegiat UMKM yang kabarnya sebetulnya bukan asli orang Madiun, tapi akhirnya sekarang stay di Madiun mengikuti suami. Kebetulan usahanya sekarang ini baru 1 bulan ya Mbak Tika kabarnya ya. Oke deh, sebelum kita bicara tentang petolonya, Mbak Tika ini orang Rembang, kemudian ikut berdinas suami di Madiun. Terus akhirnya kenapa bikin usaha yang sebelumnya ternyata bukan petolo ya?
2: Bukan.
1: Apa tuh?
2: Sebelumnya tuh banyak sebenarnya.
1: Boleh deketan sama mic?
2: Ada ini, ada nasi bakar, ada cireng isi, nasi bok, terus sama tumpeng gitu.
1: Sebenarnya makanan-makanan yang biasanya sering dipesan buat acara-acara ya. Mulai nasi bakar, kemudian tumpeng, cireng gitu. Tapi usaha tersebut masih jalan sampai
2: masih
1: sekarang?
2: Masih jalan.
1: Kemudian akhirnya nambah lagi usahanya berupa petolo estetik lagi. Ini idenya dari mana?
2: Sebenarnya itu kemarin-kemarin kan harga bahan baku kan naik semua ya. Kayak nasi bakar, cireng isi itu kan harus ada cabe, ada bawang merah.
1: Betul.
2: Terus ada ayam juga kan semuanya kemarin itu naik semua. Terus saya mulai jenuh gitu, Mbak. Terus
1: jenuh sama naiknya harga ya.
2: Iya, benar. Terus kemarin juga kan harga minat pembeli
1: turun juga.
2: Kan turun juga kan.
1: Oh, gitu ya.
2: Terus mikirnya gini. Gimana caranya saya tetap bisa jualan dari rumah tapi enggak usah pakai bawang, enggak usah pakai cabe gitu.
1: Artinya tidak melibatkan sembako gitu, atau bumbu-bumbu yang harganya mahal gitu ya.
2: Terus saya mulai mikir bikin apa gitu ya. Terus keinget punya cetakan petolo. Sebenarnya cetakan petolo ini itu sudah saya beli dari 2 tahun yang lalu.
1: Saya beli buat apa tuh? Waktu itu beli memang untuk bikin
2: iseng
1: sendiri
2: aja.
1: Iseng
2: pengen makan petulo tapi kan jarang yang beli, yang
1: betul,
2: jual sekarang
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Terus saya beli lewat online. Cetakan datang, saya coba. Terus ini apa namanya, saya coba kok gagal, Mbak. Gagal, soalnya kan kok
1: waktu itu resepnya pakai resep apa? Maksudnya dari mana resepnya?
2: Dari sosmed.
1: Oh, dari sosmed juga.
2: Gagal. Saya makan kok gagal, kok gak sama kayak petolo yang saya makan waktu kecil gitu. Terus udahlah dianggurin aja gitu. Saya simpen cetakannya
1: Selama 2 tahun. Untuk gak beranak tuh cetakannya.
2: Saya terus balik lagi ke menu yang lain. Kayak nasi bakar, cireng, nasi
1: kembali bakar, lagi
2: gitu. Terus semuanya naik itu. Terus saya mikir gini, bikin apa ya? Terus saya keinget lagi sama cetakan ini. Apa bikin petolo lagi? Tapi kemarin itu kan sempat gagal bikinnya. Terus gak saya bikin. Tapi kok semakin kepikiran gitu. Semakin mengganggu gitu di pikiran. Apa bikin aja ya? Saya coba bikin. Terus Trial pertama gagal, sampai kelima gagal terus.
1: Oke. Okay. Gagalnya tuh si petolonya ini keras atau terlalu lembek atau gimana, Mbak Tika?
2: Bukan. Dicetak itu lengket. Terus dimakan itu kenyal, kenyal lembek gitu.
1: Jadi kan kayak bakso ya?
2: Kan nggak sama kayak yang
1: sama,
2: gitu.
1: Betul.
2: Kalau dari bentuknya sih kata tetangga yang sudah coba
1: mirip,
2: bagus, cantik katanya. Tapi bukan ini yang saya mau, Terus ini yang salah apa? Terus saya mau coba ke tepungnya saya ganti. Tepungnya saya ganti tepung yang beras giling sendiri. Awalnya kan
1: berarti sebelumnya tuh tepungnya beli, tepung jagung beli, tepung jadi,
2: tepung beras jadi itu yang kemasan, gagal terus sampai 5 kali, terus saya coba apa digiling sendiri, saya giling sendiri. Waktu itu saya ingat saya gilingnya pertama itu 1 kilo, tapi saya pakainya setengah kilo aja.
1: Oke, nyoba dulu lah ya.
2: Waktu saya cetak, lah ini yang baru.
1: Oh, berarti kuncinya di tepung itu tadi ya. Tapi kalau misalnya tepung berasnya ini beli dengan tepung beras yang giling sendiri, emang beda ya?
2: Beda.
1: Oh, oke.
2: Kalau yang giling sendiri itu enggak usah pakai campuran apapun, cuma garam sama gula, air gitu aja.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang
1: beli?
2: Tepung beli harus dibiang dulu. Harus dicampur tapioka.
1: Jadi gitu.
2: Ini lengket.
1: Enggak bisa langsung dipakai gitu lah ya, istilahnya tepung beras ya. Emang iya sih, kayak kalau tepung beras yang beli itu kan biasanya kayak untuk adonan yang crunchy-crunchy gitu enggak sih?
2: Iya,
1: kayak untuk tambahan apalah, payek lah atau apa, kan kayak gitu ya. Oke, terus akhirnya ketemu tuh tepung si pembuat si biangnya petolo ini sesuai dengan keinginan Mbak Tika, ternyata tepung berasnya giling sendiri. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Kemudian yang kedua, otomatis langsung ke rasanya dong.
2: Rasanya
1: dulu. Nah, adonannya yang sebelumnya ketemu di medsos, itu diulangi lagi atau Mbak Tika bikin lagi? Coba resep yang baru lagi.
2: Yang pertama masih saya ulangi. Kok beda terus gitu rasanya. Terus saya bikin sendiri.
1: Oke, akhirnya bikin sendiri. Trial errornya berapa kali itu?
2: 5 kali. Yang ke-6 baru
1: berhasil. Baru sesuai lah ya. Untuk tingkat manisnya, teksturnya dan sebagainya. Tapi disclaimer dulu, kalau petolo ini yang tanpa kuah ini emang dia udah manis belum sih?
2: Belum
1: ya?
2: Gurih.
1: Dia hanya gurih aja gitu ya. Jadi memang sensasi manisnya itu dari si kuahnya. Nah, kuahnya ini kuah yang seperti apa? Apakah juga error juga? Mengalami trial error juga?
2: Bukan. Kalau kuah ini kan gampang aja sebenarnya. Dari santan, sama pandan, gula, sama garam aja.
1: Gulanya gula merah.
2: Gula merah.
1: Nah, gula merah ini kan orang-orang kan kadang condong tuh Mbak Tika. Ada yang pakai gula aren lah, gula pacitan, gula apa. Kalau Mbak Tika, orangnya semua gula merah ajar aja nggak?
2: Bukan, kita pakai gula merah yang bagus.
1: Kadang
2: ada yang gula merah kecil-kecil.
1: Betul.
2: Kan, itu nggak begitu legit itu Mbak. Jadi kita pakai gula merah yang bagus itu.
1: Dan itu sampai sekarang. Nah, untuk pembuatannya sendiri, ini kan dari trial error, bahkan cetakannya aja udah 2 tahun pendengar dan pemirsa ya. Terus akhirnya ketemu sama resep yang sekarang udah fix deh, akhirnya dijual. Pertama kali pengalaman akhirnya bikin produk petolo estetik ini, yang cobain siapa?
2: Tetangga
1: ya, yeah.
2: Saya bikin, kan waktu itu yang pertama kali giling beras itu kan, saya cetak, wah ini kayaknya berhasil ini gitu kan. Saya coba kukus, saya rasain, oh ya ini yang saya cari ini gitu.
1: Sesuai sama taste-nya Mbak Tika lah ya.
2: Terus habis itu saya foto, langsung dipasang story WA, langsung saya bilang, ready nanti jam 3:30 sore.
1: Hari itu juga.
2: Hari itu juga.
1: Waduh, langsung ya. Emang jangan buang-buang waktu lama-lama. Benar kan ya? Terus akhirnya udah dapat testimoni dari tetangga, rasanya udah enak dong pastinya ya. Nah, kemudian di sore harinya langsung produksi petolo estetiknya dengan jumlah yang cukup banyak pastinya
2: belum,
1: waktu itu.
2: Yang belum beras 1 kilo itu.
1: Oh, hanya 1 kilo itu. Terus untuk penentuan harganya, porsinya, sekian banyaknya, atau kuahnya sekian, Gimana pertimbangannya Mbak Tika?
2: Saya ambil harga amannya aja.
1: Okay.
2: Satu paknya kan 12.000 isi 5 plus kincah santannya. Jadi nanti kalau misal ada naik turunnya
1: bahan baku?
2: Bahan baku. Jadi masih aman itu harganya.
1: Oh, itu berarti udah di restan ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Ini berarti satu porsinya itu isinya
2: 5 piece.
1: 5 piece plus satu kuah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Itu di harga 12.000. Dengan kemasan
2: Mika.
1: Plastik kan juga naik tuh. Itu udah masuk ke dalam hitungan 12.000. Udah ada antisipasi di situ ya.
2: Sudah.
1: Udah ada risk agent-nya. Oke, jadi ketika sudah menentukan harga 12.000 satu porsi dengan 5 piece si petolonya tambah kuah ini, profitnya otomatis sudah terhitung aman untuk skala kedepannya. Kemudian sekarang pasarnya, waktu itu sudah ke status WA, merambahnya kemana lagi Mbak Tika?
2: Masih sedi- saya itu kan gaptek ya Mbak.
1: Masa iya sih?
2: Saya itu
1: gaptek. Mak-mak zaman sekarang tuh padahal, aduh, ah, ibu-ibu sosmed banget ya.
2: Selama ini saya jualan tuh cuma sebatas di WA saja.
1: Oh iya.
2: Saya masih punya media sosial yang lain, tapi jarang saya buka.
1: Apa tuh media sosial yang waktu
2: itu? Kayak Instagram, kayak TikTok.
1: Punya, tapi belum dioperasikan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, itu ada. Mm-mm. Itu kan kemarin kan banyak yang tahu kan karena di review sama food blogger Madiun itu kan.
1: Oke, okay, awalnya dari situ.
2: Terus banyak yang tahu, banyak nomor yang masuk, senengnya Mbak.
1: Pertama kali dapat ledakan pesanan.
2: Iya betul.
1: Perasaan gimana Mbak Tika?
2: Bingung saya.
1: Iya.
2: Mau nangis.
1: Antara kenapa nggak dari dua tahun yang lalu aja gitu kan ya?
2: Sebenarnya kan dari kemarin kan yang saya gelutin terus yang setiap hari banyak orderan itu kan cireng isi.
1: Iya,
2: kenapa bukan itu gitu loh?
1: Mm-mm.
2: Kok ini kan produk baru?
1: Betul. Malah banyak yang suka gitu
2: yang
1: ya.
2: Ini,
1: gongnya
2: gitu.
1: Yang itu. Karena memang udah jarang yang jualan. Kalau cireng kan ibaratnya di Madiun mana sih yang nggak ada? Pasti ada semua lah ya. Cuman mungkin adonan sama isinya beda-beda.
2: Beda.
1: Tapi kalau petolo ini emang dari looknya aja udah kok cantik banget kan gitu, mau makan nggak tega ya?
2: Tanya begitu kan ya, orang.
1: Terus habis dapat pelanggan yang banyak, otomatis produksi dinaikkan.
2: Betul.
1: Tapi Mbak Tika ini kan kayaknya juga mengerjakannya sendiri.
2: Dibantu sama suami.
1: Oke. Okay. Padahal suami juga dinas ya.
2: Kalau suami berangkat dinas, nanti ada adik. Kalau pas lagi adiknya suami ada ipar, kalau lagi pas
1: senggang
2: okay. kuliahnya libur, dia bantu saya.
1: Okay.
2: Kalau mereka berdua lagi sibuk, saya minta tolong sama tetangga samping.
1: Pernah nggak dapat ledakan pesanan yang banyak, tapi pas sendiri ngerjainnya?
2: Pernah.
1: Nah, gimana tuh siasatnya? Ini kan pasti juga orang-orang yang pengen berbisnis makanan dengan pesanan yang tiba-tiba membludak, kalau sendiri. Triknya gimana supaya tetap on time itu pelanggan mendapatkan pesanannya?
2: Saya siapkan bahannya sehari sebelumnya.
1: Oke.
2: Okay. Terus cetaknya itu juga harus lebih awal. Saya bangun jam 2.
1: Jam 2. Wah. Wow.
2: Soalnya jam 9 sudah harus dikirim semua.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Jadi untuk proses ngadonnya juga itu disiapin mulai jam 2 karena memang harus distribusinya jam 9 pagi.
2: Betul.
1: Sementara untuk bisnis yang lain nasi bakar cireng masih jalan juga?
2: Karena kita online. Belum banyak yang tahu juga kan Mbak.
1: Oh ini. Gitu, oke. Okay.
2: Vanoro ini kan juga
1: jarang, baru juga ya.
2: Iya, baru. Jadi setiap satu hari satu menu.
1: Oh gitu. Ya. Jadi misalnya contohnya hari ini nih, ini ada petolo estetik hari
2: petolo
1: ini,
2: aja.
1: Ada orderan. Jadi petolo aja.
2: Ya.
1: Kalau besok belum tentu ada petolo.
2: Kalau besok tergantung pesanannya.
1: Ah.
2: Jadi saya harus stok ini, harus stok tepung.
1: Tepungnya ya. Oke.
2: Okay.
1: Jadi ini made by order.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau nasi apa bakarnya,
2: nasi bakar.
1: Cirengnya, ini juga made by order atau ready setiap hari?
2: Kalau cireng kan bisa di frozen ya,
1: jadi tinggal goreng aja ya.
2: Iya, jadi kalau misal saya bikin hari ini kan masih bisa dipakai besok-besok disimpan di freezer. Kalau kayak gini kan nggak bisa.
1: Betul, harus fresh ya.
2: Iya.
1: Oke, karena kuahnya juga bersantan.
2: Betul,
1: gitu loh. Oke.
2: Basi,
1: betul. Nah, ngomong-ngomong basi nih, ini dia bertahan di suhu ruangan berapa lama, Mbak Tika?
2: 6 sampai 7 jam masih aman.
1: Oke, okay, jadi misalnya jam 9 tuh udah pesen, berarti sore masih oke lah ya.
2: Iya.
1: Kalaupun misalnya orang-orang pengen banget nyimpen tuh, nanti dipanasin kuahnya bisa nggak?
2: Bisa, mereka biasanya diangetin di magicom.
1: Oke.
2: Okay. Disimpan dulu di chiller, habis itu besoknya dipanasin di magicom.
1: Oke, okay. Kemudian teksturnya si petolo kalau misalnya dia masuk kulkas, dia akan berubah kan tentunya?
2: Iya, agak keras.
1: Agak keras lah ya. Nah ini triknya supaya kita dapat tekstur yang sama ketika beli, boleh nggak sih kita diangetin lagi tuh?
2: Boleh.
1: Oke, ya jadi aman-aman aja ya. Ya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kalaupun juga Anda pengen tahu triknya berbisnis ala Mbak Tika, mungkin kiat-kiatnya seperti apa juga, Anda kami undang juga ya untuk berkomentar di YouTube RRI Madiun atau WA juga boleh tanya di 0811-366-9907. Kita nanti akan respon pertanyaan dan juga komen Anda selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana, masih di UMKM Bicara.

0: Ayo beli es boba, kafenya baru buka di sana, enak bro.
1: Bebeh, yang lagi viral itu Okia, mahal, lagi poke.
0: Ih, tapi enak loh kata netizen.
1: Kamu pengen boba? Yuk, aku tahu tempatnya. Enak nih, dijamin.

0: Obat Nusantara. Bentuknya sama, bahannya sama, rasanya juga sama enaknya kok. Lebih murah lagi.
1: Iya juga ya.
0: Yo, buatmu di susu akeh. Jajan apa nih?

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa UMKM Bicara, kita masih bersama Mbak Tika ya, pebisnis UMKM Petolo Estetik yang sore ini sudah hadir di studio Pro 1. Mbak Tika ini kan suaminya sudah kerja tuh, sudah dinas, otomatis mendapatkan nafkah dari suami begitu ya. Betul. Tetapi kenapa masih mau usaha, apalagi dengan bisnis yang menurut Mada juga cukup rumit ya, tiap harinya ngadon, yeah, kemudian belum lagi publikasi, betul, terus ngeladenin pelanggan dan sebagainya. Kenapa Mbak Tika?
2: Biar nggak jenuh gitu Mbak, mm-hmm, di rumah.
1: Oh gitu ya?
2: Sebetulnya kan sebelum ini kan saya pernah bekerja,
1: pengen
2: punya penghasilan sendiri sebenarnya. Jadi karena hobi saya masak, mm-hmm, ya kan sekarang nggak boleh kerja lagi sama suami di luar,
1: yeah,
2: jadi gimana caranya saya di rumah tapi tetap bisa dapat penghasilan.
1: Tuh, rata-rata tuh perempuan kayak gitu ya, nggak mau diem soalnya. Kalau misalnya cuma diem aja tuh kayak ada yang bikin bosen gitu ya, betul, harus gerak gitu ya. Terus akhirnya geraknya malah menghasilkan cuan gitu. Mbak Tika, tentu kalau misalnya produksi seperti ini kan awalnya juga dipikirin ya, bagaimana kemasannya, kemudian besar kecilnya ukuran si produknya seperti itu. Apalagi kalau di Madiun ini kan, kalau bicara kuliner kan banyak banget gitu kan, dengan pasar yang persaingannya juga cukup banyak, iya, karena orang-orang kadang kalau pengen jajan itu sekali nyobain bosen ganti yang lain, iya. Kalau melihat fenomena orang jajan seperti itu, Mbak Tika sempat down juga gak sih?
2: Iya sempat, kemarin kan gak kayak tahun ke tahun kemarin kan Mbak Rana.
1: Gimana Mbak Tika?
2: Tahun ini kan sepi banget loh Mbak.
1: Masa?
2: Terus makanya kemarin
1: kalau skala persentase ya, skala persentase deh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebesar apa kurangnya pelanggan di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Mungkin hampir 70% kali.
1: Masa?
2: Saya itu dulu kalau

0: ngadon cireng itu satu kali ngadon bisa 6 kilo. Sekarang okay. cuma 2 kilo paling banyak.
1: Oke. Okay. Kalau menurut Mbak Tika kenapa seperti itu?
0: Mungkin sekarang kan kafe-kafe banyak, okay. ya, makanan kekinian banyak. Mm-hmm. Terus apa ya? Gen Z sekarang kan makanan kayak gini kan mana tahu, Mbak?
1: Masa petulo. Sih?
0: Petulo itu kan makanan zaman dulu. Mm-hmm. Sekarang apalagi jarang kan ketemu petulo mm-hmm. kayak gini kan mm-hmm. di pasaran. Mm-hmm. Gen Z itu tanya petulo itu apa?
1: Oh, gitu. Artinya sebetulnya ini juga peluang kan ya, iya, secara betul. Tidak langsung karena mereka enggak mm-hmm. tahu petulo itu apa, rasanya yeah. kayak gimana. Kemudian Mbak Tika menghadirkan petulo ini harusnya menjadi cuan juga, ladang yang bagus juga kan gitu ya. Tetapi melihat produk yang lain yang Mbak Tika bikin, cireng yang justru berkurang, artinya kenapa? Apakah masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya kayak sekali nyoba udah gitu?
0: Gak tahu ya kenapa ya Mbak.
1: Pernah gak sih ada evaluasi produk gitu selepas sekian bulan mengalami penurunan iya. pesanan? Evaluasinya seperti apa kalau di Mbak Tika?
0: Mungkin saya itu padahal ini kalau DO gitu mm-hmm. saya antar sendiri.
1: Okay.
0: Terus saya mikir kok ini sepi ya kenapa? Mm-hmm. Terus kemarin itu sempat ngelapak juga dijaga
1: oh,
0: iya. sama adik
1: okay.
0: ya.
1: Di mana tuh?
0: Stand di ini Kelun.
1: Oh di Kelun ya. Di Taman Kelun ya.
0: Mm-hmm. Itu sudah mulai itu mm-hmm. rame, banyak yang mm-hmm. kenal. Mm-hmm. Mungkin ininya apa? Pengenalan saya di sosmed mungkin kurang,
1: okay.
0: jadi orang kan kurang tahu mm-hmm. gitu. Selama ini kan saya jualannya kan sebatas di WhatsApp aja.
1: Betul.
0: Sedangkan saya pendatang, mm-hmm. teman kan juga nggak begitu banyak.
1: Betul.
0: Di sini. Kontak WhatsApp juga nggak begitu banyak banget. Mm. Terus jadi anak mulai sekolah, mereka saya sering story itu mulai apa
1: banyak.
0: Namanya banyak yang tahu
1: pesen, okay.
0: banyak yang kenal. Terus awalnya penasaran coba satu terus mm-hmm. mereka repeat order.
1: Oke okay.
0: gitu.
1: Artinya media sosial ini kan juga memegang peranan sangat penting ya Mbak
0: betul.
1: Tika ya. Terus akhirnya intens menggunakan media sosial ini kapan?
0: Baru-baru ini aja.
1: Baru-baru aja ya. Trafiknya kenaikan pesanannya berubahkah berubah. Setelah pakai medsos?
0: Berubah.
1: Iya, iya,
0: saya
1: iya.
0: mulai rajin post mm-hmm. di Instagram, mm-hmm. di TikTok, mm-hmm. di Threads. Itu mereka bilang minta nomor WA-nya ya.
1: Okay.
0: Mereka Mbak, saya dari Threads ini mm-hmm. mau pesan ini gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya mikir, oh ternyata begini
1: ya,
0: caranya.
1: Kan? The power media sosial yeah. ini memang cukup berperan sekali biasanya khususnya untuk UMKM zaman sekarang. Apalagi kalau Mbak Tika mungkin bikin video-video ala-ala bikin petolonya lah, live TikTok dan sebagainya, itu nanti tambah kewalahan lagi tuh nanti yang beli semakin banyak ya. Oke, Mbak Tika ini ada yang tanya dari Ibu Sita yang ada di Madiun. Kalau UMKM modal kecil, ini lebih penting fokus ke rasa atau branding dulu kalau menurut Mbak Tika?
0: Branding dulu menurut saya.
1: Oke, kenapa Mbak Tika?
0: Orang kan tertarik dulu, mm-hmm. tertarik terus habis itu kita beli. Mm-hmm. Kalau rasanya enak, mereka pasti repeat order.
1: Oke, oke. Jadi branding yang seperti apa yang menurut Mbak Tika kayaknya ini cukup lah ya untuk memantik orang-orang buat beli gitu.
0: Harus semenarik mungkin lah Mbak.
1: Termasuk di petolonya Mbak Tika ya, ini ya.
0: Warna-warni ini.
1: Iya, warna-warni banget. Orang juga sayang banget. Dikiranya bunga ya. Kalau dari jauh ya kan.
0: Awalnya tuh malah dipikirnya ini. Ada yang bilang begini.
1: Apa tuh?
0: Itu kue bikang ya katanya.
1: Kalo iya, benar.
0: Dari foto kan kayak
1: bikang.
0: Kalau bikang ya.
1: Betul.
0: Terus ada yang bilang gini. Itu ekornya cupang ya katanya.
1: Enggak cupang juga dong.
0: Bukan,
1: ya, ya, ya.
0: Petulo.
1: Petulo
0: itu apa?
1: Apa? Ya, ya. Ternyata banyak yang belum tahu ya. Jadi makanya cobain dengan harga yang cukup terjangkau, 12.000 udah dapat 5 piece tuh ya. Udah bisa bagi-bagi tuh sama teman-temannya, udah kenyang banget ya. Selamat sore untuk Susi. Good job Tante Tika, keren katanya. Kemudian dari Dwi Pramistia, Vanoro aku padamu. Dari Yuli, sukses terus bisnis UMKM-nya ya Tante Tika. Kemudian dari Edi Suprapto, Tante Putra Bes, ini kayaknya keluarganya Mbak Tika semua di ini. Terus dari Miftahul, petolo cara buatnya gimana Mbak? UMKM itu apakah harus ada gimana sih nih? Cara buat petolonya seperti apa? Apakah harus ada telur sama tepung sagu atau tepung beras katanya gitu. Ini campurannya apa aja sih, Mbak Tika?
0: Ini tepung beras.
1: Heeh.
0: Jadi tepung beras yang digiling sendiri itu.
1: Mm-hmm.
0: setelah digiling, kalau nggak langsung dipakai, mm-hmm, harus disimpan di freezer. Dia harus dingin.
1: Oh, di dalam freezer?
0: Ya, kalau di chiller takutnya dia asam, basi.
1: Tepung ini?
0: Iya.
1: Di freezer?
0: Di freezer.
1: Oh, dia nggak ini, nggak merubah apa namanya teksturnya kah?
0: Enggak, dia harus lembab.
1: Oh.
0: Harus dingin. Kalau di chiller kan takutnya kalau kelamaan kan asam dia, basi.
1: Mm, gitu, oke, okay, ya, oke.
0: Okay. Terus habis itu. Dikukus dulu sebelum dibuat itu.
1: Jadi keluarin dari freezer dulu tuh, terus dikukus.
0: Ya, dikukus. Nanti kalau sudah ditusuk udah agak lembab banget ini diangkat, dikasih gula, garam.
1: Oh, pakai gula juga.
0: Ya, diaduk terus kasih air kelapa.
1: Oh, pakai air kelapa. Oke. Okay. Tapi memang air kelapa ini asli memang pembuatan pedolonya pakai air kelapa atau sebenarnya bisa diganti pakai air putih misalnya?
0: Bisa diganti pakai air biasa, air putih biasa.
1: Kalau ada bedanya nggak?
0: Ada, lebih ini, lebih gurih pakai air kelapa.
1: Iya sih ya, oke. Oke, berarti ada pasokan air kelapa juga ya, Mbak ya, Tika, tiap hari.
0: Misal pas air kelapanya nggak ada kan, air kelapa kan kalau disimpan
1: lama-lama nggak enak ya.
0: Iya, jadi kadang saya juga pakai air
1: putih biasa. Oke, baik. Gitu ya, Miftahu ya. Mungkin mau bikin di rumah, nanti kalau misalnya gagal hubungi Mbak Tika. Mending beli aja ya toh. Kemudian dari Agus, petolo bener nggak sih khas Jawa Tengah? Bener nggak sih, Mbak Tika?
0: Sepertinya di semua daerah Jawa ada, Mbak. Di tempat saya di Jawa Tengah dulu ada.
1: Di mana sih? Di Rembang ya?
0: Di Rembang ada. Terus kalau yang kembang ini khasnya dari Situbondo. Kalau yang di Jawa Barat kan namanya Putu Mayang.
1: Iya, Putu Mayang, betul.
0: Sama adonannya sama kayak pakai beras, apa tepung beras, tapi dia pakai tepung beras kemasan yang dibiang.
1: Oke. Okay. Kayaknya petolo ini kan macam-macam ya. Ada yang kayak serabi gitu nggak sih?
0: Iya,
1: ada yang kayak serabi.
0: Temennya serabi.
1: Iya, kayak gitu. Terus ada yang kayak keriting-keriting bentuknya kayak rambut gitu. Ada juga.
0: Makanya
1: iya kayak mie. Kayak ini estetik dia. Makasih ya buat Agus. Kemudian dari Amin, petolo paling nikmat dikonsumsi pakai es, seger sekali. Bahannya tahan lama nggak, Kak? Terus potensi kirim-kirim luar kota aman nggak? Sejauh ini emang ada yang ngirim ke luar kota Madiun gitu?
0: Belum ada, tapi sekemarin sempat ada yang WA
1: request ya.
0: Iya. Minta dikirim, mau dikirim ke Bekasi.
1: Oh, jauh banget.
0: Saya enggak berani, Mbak.
1: Soalnya di suhu ruangan aja dia berapa tadi? 6 sampai 7 jam gitu. Kalau jauh ada potensi frozen enggak sih kayak gini tuh? Kalau petolo tuh kalau si kuahnya oke lah ya, bisa diakalin, tapi kalau si petolonya
0: belum ada sih.
1: Iya, berarti emang harus datang ke Madiun.
0: Iya, takutnya nanti nyampe sana
1: nggak enak ya. Betul.
0: Lawan komplain kan.
1: Iya, ya meminimalisir resiko aja mending datang ke Madiun deh, atau paling enggak kalau mau nyobain mungkin bisa bikin, tapi rasanya pasti beda tuh ya, karena pengalamannya Mbak Tika juga pasti berbeda. Untuk trial errornya aja udah hampir 2 tahun tuh ya. Kemudian dari Aura, bisa DO enggak? Bisa ya, pesan online-nya ya. Ini kalau Mbak Tika caranya jualan pakai kurir atau tadi sempat diantar sendiri juga? Kalau pesanan banyak diantarin sendiri juga?
0: Enggak, kalau pas pesanannya slow saya kalau sekitar masih Madiun di sini enggak jauh-jauh banget, saya usahakan saya antar. Tapi kalau pas orderan banyak, enggak nutut, Mbak. Harus pakai
1: kurir ya.
0: Kurir kalau enggak gitu nanti COD di depan Setia Budi situ.
1: Ah, oke. Okay. Tapi paling jauh nganternya di mana?
0: Kemarin sempat ke Ring Road.
1: Oh, masih lah, masih Madiun Kota lah ya.
0: Sama ke sana Jusenan.
1: Jusenan. Oh, oke. Okay. Masih seputaran Madiun dan sekitarnya begitu. Dari Ahmad, petolo angsle dan pleret biasanya satu kesatuan di lapak dagangan. Sayang jemblem gandos mulai jarang ada kudapan jadul. Ya deh, besok saya dagang ya. Jemblem sama gandos. Aduh. Tapi emang iya sih ya. Makanan-makanan lawas kayak gini tuh bikin kita kangen gitu loh ya, karena zaman sekarang makanan kan cenderungnya
0: junk food,
1: pedes gitu kan, junk food seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada makanan seperti petolo ini, kita bersyukur sekali ya, kita bisa paling tidak menikmati rasa petolonya dengan kenangan-kenangan zaman dulu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ivano yang ada di Madiun, tantangan terbesar jualan makanan tradisional di era konten viral sekarang apa katanya?
0: Tantangannya apa ya? Yang ini, Gen Z itu jarang yang nyoba.
1: Nah, ini kan pasti menjadi sebuah kesempatan ya. Betul. Sebetulnya ya. caranya Mbak Tika pernah punya ide nggak sih kira-kira supaya Gen Z ini nyobain si petolonya ini caranya seperti apa? Apakah mungkin DO di sekolah putra putrinya atau seperti apa?
0: Iya, kemarin sempat DO ke kampus sana yang di dekat rekrut itu kampus apa ya?
1: Oke, ya di kampus itu lah ya pokoknya ya.
0: Mahasiswa sana cobain. Terus kalau pas misal berangkat sekolah sama jemput sekolah anak gitu, bawain juga ada
1: ya, ya,
0: juga.
1: Ya, ya.
0: Terus saya coba bikin semenarik mungkin. Kan anak sekarang kan kalau makan difoto dulu.
1: Betul, betul.
0: Ini kan saya bikin secantik mungkin.
1: Betul.
0: Biar difoto dulu,
1: iya,
0: baru dirasakan.
1: Betul.
0: Nanti kalau enak semoga repeat order.
1: Itu udah strategi awal tuh. Karena memang secara apa namanya penampilan kan udah eye catchy banget, warna-warni, bentuknya cantik, ya kan. Jadi pertama udah Instagramable banget kalau kata anak ya, zaman betul. Sekarang. Kemudian nanti masuk ke rasanya yang tentunya udah deh kalau petola udah enggak no debat deh, udah enak tuh pasti ya. Oke. Kemudian kalau misalnya nanti suatu saat harga-harga dari yang ada ini kan pasti ada santan tuh, ada gula, ada kenaikan harga. Kalau Mbak Tika sendiri ada potensi juga enggak memberikan siasat untuk dagangannya paling tidak supaya nggak usah naik harganya, tetapi mungkin secara porsinya dikurangi dan sebagainya, iya, gitu.
0: Sebenarnya kalau untuk menaikkan harga itu menurut saya rawan banget ya Mbak, soalnya ya, orang itu
1: maus ya,
0: dinaikin 1.000-2.000 itu udah mikir berkali-kali. Kalau saya mending kemasannya mungkin yang diperbaiki, terus mungkin porsinya yang agak dikurangi.
1: Oke, ya ya. Kalau misalnya nih, kan ini udah ada yang nonton sama ada yang dengar, pastinya tertarik pengen cobain juga tuh. Kalau misalnya ada kompetitor yang konsepnya mirip, Mbak Tika gimana?
0: Nggak apa-apa. Kan rezeki ada aja.
1: Aduh, suka banget deh kalau orang-orang pebisnis tuh ngomongnya kayak gini ya. Rata-rata kemarin yang pebisnis juga bilang kayak gitu semuanya. Yeah, jadi rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalnya mau ikutan bisnis petola nggak ada masalah ya kan. Tapi pastinya racikan tangan Mbak Tika dengan orang lain pasti akan berbeda gitu ya. Tapi kalau cetakannya itu sebenarnya dijual online banyak ya?
0: Banyak. Cuma kan cetakan itu ada 3 macam kalau tidak salah.
1: Maksudnya 3 macam apanya tuh? Bentuknya?
0: Bentuknya.
1: Ah, okay.
0: Jadi nggak semuanya kembang kayak gini enggak?
1: Cuman Mbak Tika memilih yang bunga-bunga ya. Itu ide bagus banget gitu ya. Tapi kalau efektifnya zaman sekarang Mbak Tika, sekarang kan ada CFD tuh. Ada yang jualan lapak-lapak juga. Mbak Tika pernah gak sih coba untuk menitipkan dagangannya ke lapak tertentu atau mungkin ikutan euforianya jualan di CFD kayak gitu?
0: Kemarin tuh sempat mau nitip ke lapak-lapak sayur kayak gitu kan, kadang ada ya
1: jajaran
0: pasarnya, tapi ditolak sama pemiliknya. Terus setelah itu mau coba di CFD, keburu rame di rumah ini, jadi belum sempet coba di CFD, masih dipikirkan lah.
1: Oke. Kadang kan orang sesimpel itu ya, kadang kayak cuman gelar meja lipat aja, terus gelar dagangannya udah rame tuh. Saya lihat juga ada beberapa UMKM yang secara konsepnya simpel, tapi dagangan mereka yang mewah. Hanya satu meja itu hanya dalam 1 jam, kalau nggak ada deh, nggak ada sejam udah habis gara-gara makanannya emang enak banget gitu. Mbak Tika, tapi harapan Mbak Tika sendiri sebagai orang yang terjun langsung ke dapurnya, menjaga kualitasnya gimana? Mbak Tika apakah tetap mencatat resepnya supaya patokan resepnya tuh benar-benar setiap saat sama atau seperti apa supaya kualitasnya tetap sama setiap saat?
0: Iya, kita harus pilih bahan bakunya yang bagus. Terus komposisinya juga harus pas. Soalnya di dapur tuh sudah ada itunya.
1: Apa
0: namanya? Tulisan ininya apa?
1: Apa sih?
0: Ukuran-ukurannya kalau
1: resepnya lah ya.
0: Resepnya ya. Kalau 1 kilo itu garamnya seberapa, garamnya seberapa gitu.
1: Oke. Nah, ini ada yang komen nih dari Pak Rendra yang ada di Jember. Kalau di daerah Sumenep kita menyebutnya patola.
0: Patola.
1: Patola. Kayak kira yang itu tuh kayak apa? Sepatola itu bukan. Oke, kita coba terima ya yang ada di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore juga Mbak.
1: Ya, dari Pak Rendra ya.
2: Betul.
1: Oke, ada yang mau ditanyakan Pak Rendra ke Mbak Tika, monggo.
2: Yang saya tanyakan gini, kan makanan petola kan makanan tradisional kan. Karena kan anak zaman sekarang gini Pak, karena sekarang ini mencari makanan kayak gitu aja loh sulit di berbagai kota, belum tentu ada loh
1: benda kayak gitu.
2: Nah, kalau di Jember sih alhamdulillah masih ada. Ya masyarakat sih masih minat makanan kayak gitu. Lah, ini jadi penasaran tuh anak-anak sekarang iki panganan nopo gitu ya, sah kuno gitu. Lah, terus terus sekarang seiring perkembangan zaman ini, semenjak apa bisnis di media sosial ini, nah otomatis kan media sosial kan jadi jembatan juga kan.
1: Betul.
2: Kita kan nggak perlu keliling-keliling. Nah, tantangannya semenjak di media sosial ini Mbak Tika, lah untuk pemesanan ini bagaimana, semakin meningkat atau semakin bagaimana?
1: Baik. Ya, sudah.
2: Terus yang, yang kedua. Sebenarnya sih lebih enak mana sih datang langsung sama pesan lewat pre-order online gitu.
1: Okay.
2: Kalau menurut aku kok lebih enak secara langsung gitu loh. Kalau menurut aku sih kenapa? Aku sih mengikuti zaman dulu daripada sekarang gitu.
1: Ya, yang katanya kan tidak jauh. Baik. Terima kasih Pak Rendra ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, memang power media sosial ini cukup menambah kuota pembelian dari pelanggan ya. Tapi yang pertanyaan yang kedua nih, justru kita yang notice nih, orang-orang kan pengennya datang tuh, ini di mana nih tempatnya nih, kan sering ada yang tanya gitu juga kan pastinya. Gimana Mbak Tika?
0: Kemarin tuh juga sempat ada yang Mbak, di Jalan Setiabudinya tuh yang sebelah mana? Mungkin beliaunya sudah muter ya di jalan kok nggak ketemu. Mbak, ini di Setiabudinya di sebelah mana ya? Oh, mohon maaf, kami masih online, kami masih
1: online.
0: Kalau misal untuk buka outlet, semoga segera mungkin bisa outlet.
1: Amin. Itu pasti akan banyak banget yang datang karena kudapan-kudapan jadul kayak gini tuh yang pastinya dicari banyak orang. Contohnya kayak Cemoe sama Ronde deh. Sekarang kan udah menjamur ya di Madiun. Tapi kalau kayak Petolo, apa sih, Serabi dan sebagainya, kayaknya juga outletnya masih belum ada ya. Kalaupun ada, nanti semoga Mbak Tika deh jadi pionirnya. Amin. Mbak Tika, harapannya apa sih kedepannya nanti? Mbak Tika pengen apa selepas Petolo ini? Kalau hitungan bulan masih baru lah ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah cukup lama berjalannya waktu, Mbak Tika pengennya seperti apa bisnis Petolo ini?
0: Semakin banyak yang tahu, Gen Z mau mencoba, terus biar ini makanan jadul itu ndak ini apa namanya,
1: nggak punah.
0: Iya,
1: nggak punah ya.
0: Masih terus ada. Soalnya kan banyak yang bilang, oh makanan ini waktu saya kecil ada, sekarang jarang
1: udah
0: ada.
1: Susah,
0: sekarang
1: ya
0: ketemu lagi.
1: Betul,
0: gitu katanya.
1: Oke. Terus kalau misalnya orang-orang di luaran sana juga pengen tuh bisnis kayak Mbak Tika, sebenarnya modal yang harus disiapin apa, selain kalau modal materi sih pasti lah ya, karena di situ ada kos bahan baku dan sebagainya, yang mesti harus disiapin untuk konsistensi bisnis yang long last seperti apa Mbak Tika?
0: Niat dan mental sih.
1: Oke.
0: Soalnya dagang itu kan mental ya Mbak. Kalau mentalnya ndak itu, ndak kuat, nanti dikomplain sedikit sudah down.
1: Emang gitu. Pernah ada yang komplain?
0: Pernah.
1: Komplainnya seperti apa Mbak Tika?
0: Pernah. Komplainnya ini, apa namanya, pesan untuk hari besok kan. Biasanya kan saya konfirmasi ulang ya. Soalnya apalagi pesannya itu dalam jumlah banyak. Saya konfirmasi ulang, beliaunya tidak menjawab. Saya pikir kan enggak jadi. Tidak saya bikinkan. Lah pada saat itu orangnya WA, Mbak, punya saya. Loh, Bu, Ibu, sedangkan WA-nya tuh di timer, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Beliaunya di timer. Terus komplain, ibunya ngomel-ngomel. Ya, besoknya baru saya buatkan. Terus pada saat hari itu juga saya kirim ini Petolo 2 pack buat permintaan maaf saya.
1: Aduh.
0: Saya kirim ke sana.
1: Itu ya, itu juga yang harus jadi treatment untuk pelanggan ya Mbak Tika, yang harus dipunyai oleh seorang owner ya. Memang harus ada attitude yang yang harus disertakan ketika mendapatkan komplain ataupun juga mendapat masukan dari pelanggan begitu ya. Mbak Tika, tapi kalau kalau misalnya suatu saat Mbak Tika sudah buka outlet dan sebagainya, apakah juga nanti akan ada variasi yang lain? Misalnya sekarang ini kan orang-orang pengennya ketika satu produk sudah dijual, pengennya tuh ada variasi tuh, entah nanti petolonya ini kuahnya tiba-tiba pakai kuah apalah. Ada nggak sih wacana seperti itu?
0: Pastinya ada Mbak. Saya mikir, saya berpikir gimana kalau ini nanti kuahnya kalau pas musim durian itu dikasih durian,
1: tambah durian atau nangka gitu ya. Aduh, pasti enak banget. ya semoga nanti apa namanya inovasi-inovasi ini bisa direalisasikan ya sama Mbak Tika. Tapi yang paling penting fokus ke kudapan yang sekarang dulu deh. Kalau misalnya nih sudah pada pengen dengan nonton siaran ini, pesennya di mana Mbak Tika?
0: Pesennya bisa lewat WA aja.
1: Nomornya berapa tuh?
0: Nomornya 081-259-706-503.
1: Ada IG, TikToknya?
0: IG-nya Vanoro_kitchen.
1: Vanoro_kitchen, made by order ya. Kalau misalnya beli dalam skala yang besar, tenang aja, pasti ada bonusnya. Bonusnya senyumnya dari Mbak Tika ya. Mbak Tika, terima kasih banyak sudah ke Studio Pro 1 RRI Madiun. Semoga nanti bisnis semakin berkembang. Kemudian juga bisa buka outlet. Nah, kita main tuh kesana pastinya ya. Oke, pendengar dan pemirsa, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, info prima kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa tonton siaran ulang UMKM Bicara hari ini di kanal YouTube RRI Madiun. Selamat sore.
3: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
3: Beberapa staf-staf yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat, dan tidak hanya di SPPG-nya saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta sudah memberikan laporan, memberikan respon kepada Satgas bagaimana kondisi itu saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, kan mereka nanti akan merasakan dan mengetahui kita dengan hasil, tapi dengan proses kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat, tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada diri di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi yang saya berikan ke dalam ini? Karena dari 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman itu pakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
4: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
6: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh.
7: Dia di angka 70-75% ya. Nah, kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menempuh sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya, kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
6: Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pakis Malang, dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
8: Ya, baik, terima kasih Dia. Pendengar dan pemirsa, harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang momentum Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Cetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
10: 2-3-4
11: tambal napa pak nih?
10: Korban pak.
11: Korban sendiri?
10: Buatan, tulas nih, urusnya masjid.
9: Menjual sapi, Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
12: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu sebenarnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang itu mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Pulau Agung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya keliling pasar, itu peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
9: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu di antaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
13: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
11: Yang golek ramban ini loh, suket ini loh, nggak yang ngaret terus ada suara bayak terus diceluk nih tiang samping mereka. Terus digendong di ketom mereka. Pakai topok, pakai biasa pakai baju bayi kan itu. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru. Dimasukin di dalamnya tadi bayi keringetan.
13: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri, mengatakan BS, ayah dari bayi itu, sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
14: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana nanti kita berikan solusi yang terbaik.
13: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
15: Baik, terima kasih Mada Ristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
16: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
17: Sudah ada, tapi sebagian dititipkan dan sebagian ada yang diambil.
18: Pembeli dari mana, Pak?
17: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari desa Pak Om, Bungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama.
16: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
15: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
19: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Putar, Kecamatan Kembang Bau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
1: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan dua bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Jadi tidak lagi dari dinas provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria alhamdulillah di kandang saya.
20: Rencananya sapi Simental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Raki melaporkan.
19: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
21: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
22: Sebelum tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan pasaran keinginan baik dari mengawali kemudian melaksanakan dan itu kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres kemudian Polresta yang juga ada penguatan dari penguatan organisasi detail masing-masing desa itu tentunya bervariasi.
21: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
23: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai Rp2,5 triliun. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Agi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah Rp60 juta per tahunnya.
24: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
23: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
2: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
23: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anugusuma, Wabak.
19: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17-21 Mei 2026 di Gelora Pancasila Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pesladas serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
4: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang, dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
3: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencaksilat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencaksilat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
5: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
3: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencaksilat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencaksilat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi

0: kepercayaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOSMSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
1: Rupiah nomor gambar Championship 2026. Kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Dan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
0: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
3: Ya baik, terima kasih untuk Sandy. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesehatan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
6: Sebenarnya bisa ya, pasrah antara teman-teman sebenarnya pasrah dan main-main menjaga diri, menjaga lesan, menjaga
5: Usianya berapa sih Pak?
6: 65
5: ya. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
6: Kesehatan ya obat. Siap obat.
5: Ya,
6: dari puskesmas.
5: Dari
6: obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan biasa kan punya hasil.
5: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Mendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun sore ini kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu era 90-an. Harapannya bisa mengingatkan Anda kembali dengan lagu-lagu di tahun 90-an yang mungkin membangkitkan kenangan Anda juga. Termasuk salah satu koleksi dari Potret ya, Salah Pendengar, yang menjadi salah satu single hits juga di tahun 2000-an juga ya, yang punya video klip yang cukup apik, karya dari Melly Goeslaw. Pendengar, kalau kita flashback ke liburan panjang kemarin, ternyata juga tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk mengambil jeda libur yang sebetulnya tidak banyak ya, hanya sekitar 3 atau 4 hari begitu. Tetapi ternyata selain meninggalkan kenangan, liburan kemarin juga meninggalkan sampah yang cukup banyak ya, sehingga di beberapa tempat memang banyak petugas kebersihan yang membersihkan sampah-sampah. Tetapi harapan dari kita semuanya adalah selama ini bagaimana masyarakat itu juga turut untuk sadar, bijak juga bagaimana bisa membuang sampah ke tempat yang memang sudah disediakan begitu ya. Apalagi khususnya di Madiun dan sekitarnya, di kota Madiun sendiri saja Pemkot mencanangkan zero waste sampah itu di tahun 2027, which is tahun depan ya, lebih cepat dibandingkan target pemerintah pusat di tahun 2029. Jadi nantinya akan ada gerakan pilah sampah dari rumah yang pasti ada semacam optimalisasi keberadaan bank sampah di setiap kelurahan. Kalau sekarang ini 100 bank sampah ya yang disiapkan jadi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi bukan hanya program yang mengolah sampah saja menjadi produk tertentu, tapi di sana ada kepedulian masyarakat supaya mereka juga bisa memilah sampah sejak dari awal sampah itu berproduksi ya, jadi di rumah tangga begitu. Jadi sejauh apa sih kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga ya? Nantinya sampah yang sudah dipilah tentu akan dikelola melalui bank sampah. Nah, sebagian tentunya bisa dimanfaatkan menjadi produk daur ulang, misalnya seperti kursi ataupun juga merchandise lain. Kalau sampah-sampah residu tentunya tetap dibuang di TPA Winongo, pendengar. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke TPA Winongo ditargetkan harapannya terus menurun ya, dengan adanya optimalisasi pemilihan sampah. Nah, mulai dari sekarang pendengar, kalau sekarang Anda lagi belanja, kiranya ada sampah-sampah yang memang cukup berpotensi untuk diolah kembali, lebih baik disalurkannya ke tempat yang benar, misalnya bank sampah ataupun juga orang-orang yang memang ada kan setiap harinya. Di beberapa daerah juga ada yang memang sengaja memungut sampah bekas untuk dijadikan sebagai produk tertentu yang nanti bisa didaur ulang kembali untuk dimanfaatkan kembali lagi ke masyarakat.

0: RRI dengan esensi buku. Hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Dikenal melalui puisi-puisinya yang penuh kelembutan dan makna mendalam, Sapardi Djoko Damono juga menuangkan sentuhan sastranya ke dalam novel Hujan Bulan Juni. Kisah ini mengangkat perjalanan cinta antara Sarwono dan Pingkan yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Cerita dalam novel ini memiliki nuansa puitis, mencerminkan gaya khas Sapardi dalam menggambarkan cinta yang tak harus diungkapkan dengan kata-kata besar. Konflik yang dihadirkan bersifat lembut namun menggugah dengan refleksi tentang keberbedaan, kehilangan, dan keikhlasan. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa kemarau tahun 2026 akan menjadi kemarau terparah dalam 30 tahun terakhir.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari akun Instagram resmi BMKG @info_bmkg, BMKG menyampaikan bahwa curah hujan pada musim kemarau 2026 diprediksi berada di bawah normal atau lebih rendah bila dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, musim kemarau yang telah terjadi pada tahun 1997, 2005, 2015, atau 2019 lebih kering bila dibandingkan dengan prediksi musim kemarau tahun 2026. Artinya, kondisi ini tidak serta-merta berarti kemarau paling parah dalam 30 tahun, melainkan menunjukkan adanya potensi curah hujan yang lebih sedikit dari biasanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, diucapkan selamat sore untuk Anda pendengar semuanya yang baru saja menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Anda menyimak lagu-lagu lawas pendengar yang kami hadirkan untuk Anda juga. Lagu nuansa religi juga mulai kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Banyak orang juga pendengar yang sudah mulai start untuk berpuasa, untuk menyambut ya hari-hari menuju Hari Raya Idul Adha, untuk membersihkan diri, kemudian melatih juga dengan ibadah-ibadah yang memberikan manfaat yang lebih juga ya, di saat momen Idul Adha tinggal menghitung hari. Nah, pendengar, kaitannya dengan ibadah haji di tahun ini, pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu akan dimulai di tanggal 25 Mei 2026, yang mana satu pekan lagi ya, nanti di 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nanti jemaah haji Indonesia bergerak dari Mekah ke Arafah untuk wukuf. Jadi di fase inilah jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang pasti diprediksi mobilitas yang tinggi dan juga kepadatan nanti juga akan meningkat pendengar ya. Dan pemerintah memastikan pelayanan maksimal untuk jemaah haji Indonesia, tidak hanya transportasi dan akomodasi tetapi juga makanan. Nah, bagi pemerintah, layanan makanan untuk memastikan jemaah haji Indonesia bisa beribadah dengan tenang dan juga khusyuk. Sementara pemerintah bersama petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan menjelang fase Armusna. Persiapan tersebut pendengar mulai dari finalisasi data manifest jemaah, pemetaan pergerakan, transportasi, kemudian juga tenda, berikut konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, sampai ke pembinaan ibadah. Nah, kalau dari data terakhir jemaah Indonesia itu 464 kelompok terbang dengan 179.463 jemaah, kemudian 1.851 petugas. Alhamdulillah sudah diterbangkan ke Tanah Suci. Sementara pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah 455 kloter dengan 175.682 jemaah. Sementara itu kedatangan jemaah haji gelombang kedua 190 kloter dengan 72.904 jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Selanjutnya 12.180 jemaah haji khusus sudah tiba di Arab Saudi untuk selanjutnya pendengar mulai melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya dikumandangkan azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

Ay. أشهد أن لا

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup

empat golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang pertama ini adalah, kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Orang alim ini adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa menyampaikan ilmunya. Orang yang punya agama yang bagus, tapi dia bisa menyampaikan hidupnya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Oleh karena itu, golongannya orang-orang alim ini adalah sebagai warasatul anbiya, yaitu para ulama. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi ini mereka adalah menyinari dunia, artinya apa? Menunjukkan jalan-jalan yang terang dari kegelapan-kegelapan yang ada. Makanya diibaratkan mautun alimun, mautun dunia. Matinya orang alim itu akan matinya dunia, karena tidak ada lagi yang akan menunjukkan mana baik, mana benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menuntut ilmu, kita senantiasa belajar. Kalau yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Kita sebelum menjadi orang-orang alim, kita baru belajar. Oleh karena itu, bagaimana proses ini, apapun yang kita dapat kebaikan seberapapun, balighuni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, menyampaikan kebenaran meskipun itu nanti pahit akibatnya. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Memang yang namanya orang ibadah itu harus ada ilmunya. Orang mau melaksanakan kebaikan ada ilmunya. Orang menginginkan surga juga ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat, maka tidaklah juga dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saat ini Indonesia bukan negara perang. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita bisa mendoakan. Kita tidak mungkin kita berangkat ke sana tanpa ada ilmu perang. Makanya memang dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi disampaikan, Rasulullah SAW, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mati syahid di Palestina, di Gaza, dalam rangka untuk menegakkan Masjidil Aqsa, kemudian juga bagaimana mereka agamanya juga biar tidak tertindas. Mereka berjuang mati-matian, berjuang mempertahankan agamanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah golongannya orang-orang syuhada. Orang-orang syuhada itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Makanya di sana banyak para syuhada-syuhada yang meninggal di medan perang. Memang pada saat orang meninggal di medan perang dalam rangka membela agamanya Allah, itu tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani dan lain sebagainya. Darahnya, bajunya sebagai saksi nanti di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mereka itu berkata keji ataupun berbuat kemaksiatan. Wala fusuko, wala rofasa, wala fusuko. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, setelah mereka melaksanakan ibadah haji, perilakunya akan menjadi lebih baik. Makanya yang dikatakan haji yang mabrur, al-hajju mabrur laisa jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah. Kemudian golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang dermawan, bukan golongan orang kaya, tapi golongan syakhriyun,
Safiun itu adalah orang yang luman, orang-orang yang dermawan.

Kami update info terkini, pendengar, untuk Anda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laudia Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan bahwa harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Diketahui pada perdagangan hari ini, pendengar, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi Rp17.630 per dolar Amerika Serikat. Hal ini dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.597 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat. Pendengar, update info terkini lainnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.

0: Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami. Jangan bergeser channel, karena sesaat lagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, rekan saya Dwi Atmoko akan temani malam Anda dengan ragam informasi dan juga musik menarik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Madaristu undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 1 sebaiknya Anda tahu.
1: 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional atau International Museum Day, sebuah perayaan yang dikoordinasi oleh International Council of Museums. Acaranya memiliki sebuah tema spesifik yang berubah setiap tahun dan merupakan inti dari kenikmatan komunitas museum internasional. Hari Museum Internasional menyediakan peluang bagi pekerja museum untuk bertemu dengan masyarakat dan memperingatkan mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh museum. Hari Museum Internasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan peranan museum dalam perkembangan masyarakat pada saat ini dalam skala internasional.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Haryanto MPD. Nomor polisi AI 5253 GO hilang pada hari Jumat 1 Mei 2026 di RT atau RW 049005 Pucanganom, Kebonsari, Madiun pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Amalia Nafiah Tri Wulandari dengan alamat RT 049 RW 005 Pucanganom, Kebonsari, Madiun dengan nomor telepon 087714004099. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Iqbal Jailani dengan nomor polisi AI 2681HK alamat Desa Kuiran RT 06 RW 02 Kecamatan Kari Kabupaten Madiun. Hilang pada Kamis 5 Maret 2026 di sekitar wilayah Dolopo, Kabupaten Madiun pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Iqbal Jailani yang beralamat di Desa Dolopo RT 29 RW 06 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor atas nama Sukadi dengan nomor polisi AI 6045 REZ alamat Desa Hulut RT 10 RW 03 Kabupaten Tulungagung. Hilang pada hari Selasa 12 April 2026 dalam perjalanan ke wilayah Kecamatan Karto Harjo, Kota Madiun pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Tias Nuni Widya Ningsih yang beralamat di Jalan Indah Manis 1B nomor 29 RT 23 RW 07 Kelurahan Manarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Sunoko dengan nomor polisi AI 5322 FE alamat Desa Kebonagung RT 10 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada hari Minggu 10 Mei 2026 di perjalanan Bendosari Martan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagi yang menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Taufin Nur Prambudi alamat Dungus RT 15 RW 02 Kecamatan Wungu Kabupaten Wungu Desa Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Selanjutnya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Siswadi dengan nomor polisi AI 4963 BH alamat Jalan Kutilang Gang Emprit 18 RT 004 RW 002 Manguharjo Kota Madiun. Hilang pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jalan Kapten Saputro Kejuruan Taman pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Siswadi alamat Jalan Kutilang Gang Emprit 1-8 RT 004 RW 002 Manguharjo Kota Madiun. Pendengar, selanjutnya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Haryanto nomor polisi AI 2533 HU alamat Desa Kedung Jati RT 12 RW 04 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
Hilang pada hari Kamis 8 Januari 2026 di perjalanan dari Caruban sampai rumah pelapor Saradan pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Aswin Edi Murajito yang beralamat di Desa Pejajaran RT 12 RT 04 Kelurahan Saradan Kabupaten Madiun dengan nomor telepon 081212614558. Selanjutnya, berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK atas nama Indah Wahyu Utami dengan nomor polisi AE2863CG, alamat Jalan Penataran 3/2 RT 005 RW 002 Kelurahan Patian, Kecamatan Mangwarjo, Kota Madiun. Hilang pada hari Minggu 17 Mei 2026 di Jalan Yosudarso, Patian, Mangwarjo, pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat. Bila menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Indah Wahyu Utami, alamat Jalan Penataran nomor 3 gang 2 RT 005 RW 002 Kelurahan Patian, Kecamatan Mangwarjo, Kota Madiun dengan nomor HP 081330438470. Berita kehilangan berikut, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi AE2059IK atas nama Nurul Wijayanti, hilang pada hari Selasa 12 Mei 2026 dalam perjalanan dari wilayah Ungu Madiun sampai Jalan Kampar, Kota Madiun, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Adi Atma Dwi Agus Nugroho yang beralamat di Desa Kresek RT 24 RW 03 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi dengan nomor HP 085536868570. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk Anda yang malam hari ini masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Semoga bisa terhibur menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

jadi salah satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini

pasang kaliman tabik kidalang kondokono kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya gimana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar, beras hanya naik dulu, Pak. Solar ini naik kok. Nah, itu pengaruh beras yang giling beras itu. Jadi aku maaf, harga beras itu naik juga. Kalau dalam gitarannya itu paling 1.000, Pak, 100.000. Kalau harga bakar itu lumayan naik, Pak, sampai misalnya 10.000, 20.000.
4: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
7: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
10: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
7: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
12: Ketanya ada yang naik.
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa?
12: Beli.
13: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire.
14: Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang ya dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih berarti 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Musib Dini Buya Gus Rijal Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP511. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan EIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
19: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemas Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

Milan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali program Satu RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Tias dengan mengambil topik cerdas menjaga alam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

sidang. Om Aligadra Kratauya Indonesia. Om Saraswati Dipata Yanamaswata. Ya Tuhan, pancaran suci Saraswati, semoga atas segala kebaikan

selalu sukses atas karunia para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Izinkan kami aturkan pangayubagyo, puji astuti, om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiasa, karena atas asung kertawaran gerhannya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga kita menjadikan bekal mencapai moksatam jagat kita ya caiti dari rasa bahagia. Manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan Bikai Hati Mimbar Hindu dengan tema Cerdas Menjaga Alam Perspektif Hindu. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, Laksana Steja Sang Surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang, tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan. Penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki pegangan atau keyakinan atau keimanan
ataupun serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketenteraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya lah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada dasarnya bahwa hukum retak berdasarkan kepercayaan Hindu adalah panca serada atau lima kepercayaan. Serada yang pertama adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Atman. Percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada hukum Tuhan. Hukum Tuhan merupakan manifestasi sifat dari kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia. Hukum Tuhan itu disebut dengan retak, yang merupakan hukum alam, hukum jagat raya. Bentuk hukum retak itu adalah hukum murni yang bersifat absolut. Reta menyebutkan jagat raya atau alam semesta dikendalikan oleh hukum lahir atau upeti, hidup atau stiti, dan mati atau pralina. Dan tidak ada seorang pun dapat menghindari hukum tersebut. Ini sesuai dengan aksara suci Om, yang merupakan penyatuan dari aksara Ang dalam bahasa Jawa Ono. Ong itu artinya urip dan Mang itu artinya mati. Sebagai simbol dari hukum tersebut, maka Om mencerminkan tidak saja kesucian, tetapi juga keabadian hukum jagat raya atau alam semesta. Apa artinya? Artinya, lahir, hidup, dan mati adalah sebuah keniscayaan. Lahir bisa dengan berbagai cara. Ada yang dengan stek, cangkok, membelah diri, bertelur, melahirkan normal ataupun sesar, lahir di rumah sakit ataupun di rumah. Hidup juga bermacam-macam. Ada yang miskin, kaya, ada yang jadi guru, petani, pengusaha, ada yang bahagia, dan ada yang menderita. Mati pun caranya bermacam-macam. Ada yang sakit berbulan-bulan, ada yang sebentar, ada yang tidak sakit tiba-tiba meninggal. Ada yang kecelakaan dan ada juga karena bencana alam. Nah, terkait dengan bencana alam, bagaimana kita menyikapinya? Keseluruhan alam semesta ini terdiri dari dua realitas, yaitu Purusa dan Prakerti. Purusa adalah energi ilahi. Prakerti adalah penyebab awal dari seluruh fenomena alam, materi, seluruh dimensi alam semesta, dan segalanya. Tentu saja, kecuali Purusa yang tidak memiliki penyebab maupun menjadi sebab. Prakerti menjadi sumber asal dari apapun yang bersifat material dan energi. Dalam Rigveda disebutkan Adiyatirdaksa.

raksa atau energi berasal dari daksa aditi rasa. Dalam hukum modern ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Bencana karena ulah manusia. Seringkali kita menghubungkan bencana alam dengan tingkah manusia yang semakin jauh dari ajaran Dharma. Apa benar begitu? Jawabnya bisa benar dan bisa salah. Yang pertama, tergantung bencananya. Ada bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Banjir dan tanah longsor misalnya. Bisa jadi karena ulah manusia dan bisa juga bukan. Tergantung konteksnya. Apalagi gempa bumi dan gunung meletus sangat kecil, bahkan boleh dikatakan tidak ada peran manusia sebagai penyebab bencananya. Tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Apakah kita siap dengan bencana yang terjadi? Apakah kita telah mempelajari, memperkirakan potensinya, memahami tanda-tandanya, bersiaga melakukan evakuasi ketika tanda-tanda datang, sampai pada sikap penerimaan akan hukum Tuhan itu. Hukum alam atau reta yang lebih mudah kita pahami sebagai Dharma menjadi landasan serada ketiga, yaitu hukum karma pala. Hukum ini bekerja dengan sedemikian adilnya, tanpa ada cacat dan celah. Kalau kita tidak mau peduli dengan bencana termasuk gempa bumi, gunung meletus, maka hukum karma pala itu bekerja. Karena hukum ini tidak dapat absen dalam segala aspek kehidupan. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita terima. Ajaran Trirena mengatakan kita harus membayar utang, atau saya lebih suka menyebut dengan kewajiban, atas apa yang telah Tuhan berikan. Para guru berikan, dan orang tua serta leluhur berikan. Orang tua memberi kita bimbingan, sikap hidup dan kebiasaan baik. Semua itu harus kita balas dengan memanfaatkan akal budi dan kecerdasan kita untuk menyerap pengetahuan tentang alam, tentang hukum-hukum alam. Pemahaman terhadap reta dan rena akan membuat kita selalu berusaha belajar dan bekerja keras menjaga harmoni jagat raya. Ini adalah sebuah kesadaran modern dan canggih bahwa agama bukan hanya aturan tentang bagaimana manusia menyembah Tuhannya, tapi juga bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain. Bukan hanya hubungan sosial, tapi juga hubungan untuk saling belajar. Dalam hubungan ekonomi, untuk saling berupaya membangun kesejahteraan, bahkan agama juga memberikan pedoman untuk manusia berhubungan dengan alam. Bagaimana memahami sifat-sifat alam, seberapa besar porsi yang kita ambil dan harus seberapa besar kita memberi. Bukan hanya searah, tapi harus timbal balik. Sekarang kita masuk lebih jauh dalam masalah bencana. Bencana itu ada dua, yaitu bencana alam dan non-alam. Bencana non-alam jelas terjadi karena sepenuhnya oleh ulah manusia.
dan bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, dan lain-lain. Kita akan lebih fokus pada bencana alam yang sering terjadi dan menjadi perdebatan di salah siapa dan bagaimana kita seharusnya menyikapi. IPTEK adalah implementasi ajaran agama. Bencana alam sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang semakin jauh dari ajaran Tuhan. Benarkah demikian? Pertanyaannya, ajaran Tuhan yang mana? Kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami sering dikaitkan dengan teguran atas tingkah laku manusia yang mulai melupakan ajaran agama. Bahkan lebih banyak melupakan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan dan lain-lain. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 39 kejadian bencana alam di Indonesia dalam periode 4-10 Maret 2024. Banjir mendominasi 34 kejadian atau 87%, dan total bencana kemudian terdapat 3 kejadian cuaca ekstrim dan 2 kejadian tanah longsor. Gunung api Lewatopi di Kecamatan Talipura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, naik level dari waspada menjadi siaga pada Senin 1 Januari 2024. Erupsi berupa semburan abu setinggi lebih kurang 300 meter di atas puncak itu mengakibatkan 205 orang luka dan 805 warga mengungsi. Apakah karena manusia sudah mulai meninggalkan ajaran leluhurnya, dan semua bencana alam yang terjadi karena manusia yang meninggalkan ajaran agama? Bencana alam dibagi menjadi dua, bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami adalah bencana geologi, sebuah konsekuensi logis dan keniscayaan hukum reta. Jagat raya diciptakan sedemikian sempurnanya sehingga ada tata surya yang nyaman menjadi tempat hidup manusia. Ada bumi yang kita tempati, ada matahari yang membuat bumi nyaman untuk kehidupan. Energi matahari membuat bumi memiliki segala persyaratan kehidupan seperti air, udara, dan segala zat yang terkandung baik di atmosfer. Di permukaan bumi hingga di perut bumi, energi matahari yang diterima bumi mampu menggerakkan siklus hujan dan menciptakan segala kebutuhan energi fosil atau minyak bumi dan batu bara, juga energi panas. Bumi kita terus berputar tanpa pernah berhenti, sebagaimana Sang Hyang Widiwasa juga tanpa pernah berhenti bersemadi menjaga keseimbangan alam semesta. Maka gunung meletus dan gempa bumi adalah pertanda bahwa bumi kita tetap hidup. Tentu ini berada dengan planet lain yang tidak pernah mengalami letusan gunung dan gempa karena memang tidak ada kehidupan. Maka jika bencana gempa bumi dan gunung meletus dikaitkan dengan ulah manusia yang meninggalkan ajaran agama, bukanlah hal yang tepat. Namun demikian, sebagaimana ajaran reta dan renang
maka bencana gunung meletus dan gempa bumi bisa saja dikaitkan dengan kurangnya kita menjalani kewajiban. Kita yang telah membekali akal budi dan pengetahuan masih kurang memanfaatkan apa yang telah Tuhan, guru, dan orang tua berikan. Dalam Trirema, untuk belajar memahami tanda-tanda alam, kurang menjaga keharmonisan, atau disebut Trihita Kanana. Sudahkah para cerdik pandai menjaga sistem peringatan ini untuk bencana dengan baik? Sudahkah pemerintah memberikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakatnya akan bencana alam yang terjadi? Sudahkah masyarakat mematuhi peringatan sejak dini atau justru merusak? Atau sudahkah membangun gedung sesuai standar tahan gempa? Jika dikaitkan dengan ini, maka kerugian akibat bencana yang terjadi memang akibat ulah manusia yang tidak menjalani ajaran agama dengan baik. Dalam arti tidak mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan yang semakin modern. Tujuan agama Hindu adalah moksa jagat kita, ya caiti, dan bukan hanya memikirkan bekal setelah mati, melainkan juga harus menyejahterakan kehidupan di dunia. Maka kita harus mengimplementasikan ajaran agama secara kekinian melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana dengan bencana alam lain seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain sebagainya? Bencana yang masuk kategori hidrometeorologi. Bencana ini terjadi memang karena ulah manusia, namun juga bukan sepenuhnya kesalahan manusia, karena siklus alam juga selalu berusaha menjaga keseimbangannya dengan adanya hujan deras, angin kencang, dan lain-lain. Hanya memang ulah manusia yang terlalu mengeksploitasi alam seringkali membuat bencana hidrometeorologi terjadi semakin sering dan magnitudonya semakin kuat. Ini juga wujud sikap manusia yang tidak mengindahkan ajaran agama dalam konsep rna dan rta, karma pala dan trihita karana. Tidak ada kesejahteraan yang bisa diraih bila hubungan satu dengan lainnya tidak seimbang. Patron klan yang satu mengeksploitasi yang lain. Diperlukan ilmu pengetahuan yang harus terus diupdate. Diperlukan teknologi yang harus terus dikembangkan untuk bisa mengelola alam yang telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam Rigveda dinyatakan, izinkan kami mendekatimu bumi dengan mudah, seperti ayah kepada anaknya. Semoga engkau senantiasa bersama kami. Peran ritual keagamaan. Jika dalam ulasan tadi disebutkan bencana alam adalah siklus alam dan sebagian juga peran manusia dalam menjaga lingkungannya, lalu apa peran ritual keagamaan dalam kaitannya dengan bencana alam? Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap agama memiliki ritualnya masing-masing. Meskipun bisa kita katakan bahwa Hindu merupakan agama yang ritual yang mungkin paling banyak
Mengapa harus ada ritual? Tidak cukupkah hanya dengan doa atau japa atau mantra? Bukankah Bhagavad Gita juga mengatakan demikian? Disebutkan bahwa di antara resi, aku adalah Maharesi. Di antara aksara suci, aku adalah Omkara. Di antara yatnya, aku adalah Japayatnya. Di antara benda tak bergerak, aku adalah Himalaya. Ritual adalah japa berbalut tradisi dan budaya. Tercantum dalam Bhagavad Gita, bab 10, sloka 25, bahwa ritual adalah doa yang sangat sungguh-sungguh. Manusia seringkali memerlukan ritual untuk lebih bisa menguatkan niat dan memfokuskan pikiran dalam melantunkan japa. Tentu saja ritual tiap agama berbeda-beda, tergantung di mana asal agama itu berkembang. Bahkan ritual agama Hindu juga bergantung pada budaya setempat. Lebih jauh lagi, ritual pada ajaran Hindu umumnya menggunakan sesaji yang melambangkan makna japa atau mantra yang dimaksudkan. Ibarat mengungkapkan cinta akan lebih afdol lagi jika dilakukan dalam suasana yang romantis dengan perantara sekuntum bunga. Sesaji yang menghiasi ritual Hindu seringkali dipersepsikan tidak baik oleh penganut agama lain, bahkan dianggap sesat. Apalagi persembahan sesaji sesering dihaturkan di gunung, laut, hutan angker, dan lain-lain. Dalam ajaran Hindu, alam adalah Tuhan dalam berbagai fungsi. Dalam bentuk hujan, dia disebut Indra. Dalam bentuk angin, dia disebut Gaya. Dalam bentuk api, dia disebut Agni. Dalam bentuk laut, ia disebut Varuna. Ya Tuhan, Engkau adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra. Demikian doa sehari-hari umat Hindu. Weda memang menyatakan demikian, maka lahirlah.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Senin 18 Mei 2026. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026. Data pengaduan KPAI mencatat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak mendominasi kasus perlindungan khusus sepanjang awal 2026. Ketua KPAI Aris Adi Laksono mengatakan kasus kekerasan fisik masih didominasi penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan terhadap anak. Sementara itu, kasus kejahatan seksual didominasi pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. KPAI mencatat kasus pornografi siber, penculikan, perdagangan anak hingga anak berhadapan hukum masih terjadi sepanjang 2026. Aris menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat demi mencegah kekerasan berulang kembali. Berdasarkan sebaran wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan 96 kasus, Jawa Timur 36 kasus, Banten 30 kasus, dan Sumatera Utara 23 kasus. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Mendengar untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Ambon dengan mengambil cerita Frekuensi Terakhir. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Frekuensi Terakhir.

0: bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara, menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio. Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Aku di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV.
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda, terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, June Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
3: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
4: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
3: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di kesempatan malam hari ini telah hadir di studio Konti Pro 1 RRI Madiun Ibu Dr. Randa Agnes Adhani M.Hum dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Selamat malam Bu Agnes.
2: Selamat malam Pak Dwi.
1: Tetap sehat, segar ya Bu.
2: Harus,
1: ya.
2: Segar Dwi Induk PLN ini.
1: Yo, gitu, segar, segar Dwi PLN.
2: Segar Dwi Induk PLN.
1: Ya, terima kasih Bu Agnes. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng nih tentang kebangkitan nasional dan analisis komponen maknanya. Ini tentu saja berkaitan dengan bahasa Bu ya, yeah. Bahwa bahasa adalah proses penyampaian gagasan, pikiran, ide, perasaan, pendapat yang diharapkan dapat dipahami oleh mitra tutur dengan tepat seperti yang diinginkan oleh penutur dengan pemahaman tentang makna secara tepat. Nah, sesuai dengan bahasan di malam hari ini Bu Agnes, tentang kebangkitan nasional dan analisis komponen maknanya, sedikit mungkin ada pembahasan dari Bu Agnes.
2: Ya, jadi ya. Saya tuh kalau ke RRI sedang berpikir saya sedang pakai baju apa begitu loh. Saya tuh ini kalau Senin itu pasti komunitas pencinta bahasa Indonesia Asusia, karena ya. Saya masih jadi dosen pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun.
1: Ya,
2: jadi dan mengaitkan bahasa dengan peristiwa sejarah itu kelihatannya harus dilakukan ya.
1: Gitu.
2: Ini kan tanggal 18, 2 hari lagi kita akan memperingati kebangkitan nasional
1: 20 Mei,
2: Mei
1: ya, Bu,
2: 20
1: ya.
2: Mei dan
1: terkait
2: ini
1: dengan itu.
2: Terkait itu sudah berapa ya? 1908 toh ya kebangkitan ya, nasional itu.
1: Hingga jadi, saat ini
2: 128 apa ya, 126 ya, dikurangi 8 itu kan sudah 118 tahun yang lalu. Jadi kata bangkit. Nasional dan bangkit itu perlu ya diawali dengan kata bangkit gitu ya. Karena kata bangkit itu ada beberapa komponen makna dan penutur itu pasti memilih kata lebih sudah tepat sebetulnya, tapi bisa disalah tafsirkan oleh apa oleh mitra tutur, dan tuturan itu pasti dalam konteks tuturan gitu ya. Jadi kata bangkit itu bisa berarti bangun atau berdiri. Jadi ia bangkit dari duduknya itu maksudnya dia berdiri.
1: Berdiri.
2: Jadi ada komponen menuju ke atas gitu. Kemudian bangkit itu bisa berarti hidup kembali. Seperti bangkit dari kubur gitu tahun 80-an ada film-film horor gitu ya, bangkit dari kubur gitu.
1: Jadi,
2: ya.
1: Bangun ya Bu ya.
2: Itu bisa. Bangun juga. Itu bangkit.
1: Bangkit.
2: Kemudian bisa timbul atau muncul. Bangkit marahnya mendengar ejekan itu. Digunakan kata bangkit juga. Timbul atau muncul perasaan marah. Kemudian bisa juga berarti kambuh untuk penyakit. Penyakitnya yang lama bangkit. Kemudian dipakai juga, tapi jarang juga dipakai untuk beterbangan, untuk debu pun bangkit ke udara. Dan di dunia memasak juga dipakai kata bangkit itu, kalau ada apa adonannya cepat bangkit, bangkit itu memuai gitu ya. Jadi kalau kita membuat kue itu kan adonan sudah di mixer dan seterusnya, tepung kemudian dimasukkan tempat wadah kemudian ditutup kain kemudian mengembang gitu
1: ya,
2: dan itu kalau ibu-ibu sedang masak kue kalau sudah seperti itu apa sukacitanya setengah mati gitu. Waduh aku berhasil gitu. Dan saya pasti tidak pernah berhasil gitu saya.
1: Yang semula kelihatan apa?
2: Sedikit besar. Jadi, itu ada apa kegembiraan. Tapi ya, ya, bukan hanya ibu-ibu, ada anak-anak laki-laki yang suka masak juga kok.
1: Ya, ada. Dan, ada juga. Ya.
2: Kemudian ada juga semangat atau kembali hidup kembali, itu bangkit dari keterpurukan gitu ya. Nah, ini kemudian yang mungkin akan berhubungan dengan kebangkitan nasional.
1: Itu.
2: Itu Pak. Makna-makna yang ada dan nanti akan kita lihat dari makna ini ada komponen makna apa saja toh yang tercantum, yang membedakan antara bangun dengan hidup, dengan timbul, dengan kambuh itu. Karena kambuh itu pasti hanya selalu terkait dengan penyakit gitu ya. Penyakit kan termasuk juga penyakit masyarakat ya. Kelompok masyarakat itu kambuh.
1: Mulai lagi. Itu ya Bu ya, terkait dengan istilah bangkit ya, pembahasan bangkit di malam hari ini. Kemudian juga terkait dengan apa ya, kebangkitan itu perihal bangkit misalnya terkait dengan bangkit nasional, kebangkitan nasional.
2: Ada berarti itu ada kesadaran, ada gerakan membangun gitu, membangkitkan semangat gitu. Itu kan kita harus melihat juga akhirnya konteksnya kan sejarah. Indonesia berjuang 350 tahun dijajah Belanda itu kok selalu gagal, selalu gagal gitu. Kemudian mereka kaum muda waktu itu ya, kok kalau dengan perang senjata pasti kalah gitu loh. Kemudian ada kesadaran baru, dan itu bersifat kolektif karena ada kesadaran mengenai nasionalisme gitu. Jadi ada hal perihal bangkit itu apa,
1: semangat bisa
2: semangatnya ya, semangat, itu semangat ya. Dan ada kesadaran baru gitu loh. Kalau dulu kan perang di termasuk ini saya kemarin hari Minggu hari Kamis,
1: Ya,
2: datang ke Benteng Pendem itu terus kemudian ini dibangun 1839. Itu kan 4 tahun setelah perang Diponegoro gitu. Dibangun selama 6 tahun sampai 1845. Ini kan namanya benteng Pendem gitu ya, kemudian akhirnya ya apa, tampak keluar gitu loh. Jadi ada, dan ternyata itu pertahanan Belanda di untuk apa, untuk mencegah apa, perdagangan atau penyusupan orang lewat apa, Bengawan Solo kemudian masuk itu. Bengawan Madiun gitu,
1: dibangunlah benteng gitu ya, untuk ngantisipasi
2: sehingga saya tuh kadang berpikir tempat-tempat yang dulu kayak apa, pelabuhan bandar di sungai-sungai itu di mana sih gitu loh, walaupun kemudian lah ini kan tambangan, tempat untuk tambang itu bukan galian, tapi bukan. Tambang itu penyeberangan. Kemudian tempat seperti pelabuhan kecil untuk apa,
1: dengan penambangan apa, dengan menggunakan alat prasarana bukan apa ya Bu, kapal atau gimana itu pakai dengan tali itu ya.
2: Iya, tali dengan geteknya
1: getek. Ya. Setahu itu saya kalau kalau tambangan itu mungkin tali seberang sana, tali sana nanti ada getek yang untuk pegangan itu talinya itu mungkin.
2: Kalau di Surabaya masih ada kelihatannya beberapa sungai itu.
1: Masih saya lihat sana.
2: Daripada apa, lewat jalan raya yang satu arah terlalu jauh gitu. Biasanya ada motor, masih ada itu. Terus itu. Kemudian di Winongo itu katanya juga ada, tapi saya itu hanya melihat kok bekas-bekasnya itu tidak ada gitu ya. Mungkin karena bangunannya sederhananya tempat yang agak landai, hanya itu, sehingga jejak sejarah itu tidak ada gitu loh, karena bukan bangunan gitu.
1: Ini yang terkait dengan itu Bu ya, bangkit, kebangkitan nasional, semangat itu tadi ya. Kemudian ada istilah di apa ya, pembangkit ya. Pembangkit ya,
2: itu pembangkit
1: terkait
2: itu,
1: tenaga listrik
2: sebenarnya. Perihal yang membangkitkan gitu ya. Jadi ternyata air, kemudian batu bara itu bisa menimbulkan, membangkitkan tenaga listrik gitu. Kemudian mungkin angin, mungkin harusnya ya petir gitu ya. Kayak Ki Ageng Selo yang bisa menangkap petir itu kan harusnya menyimpan listrik yang tinggi itu bisa disimpan, mungkin bagus juga gitu loh.
1: Jadi
2: ada hal-hal yang kaitannya dengan bangkit itu ada usaha. Nah, ini yang terkait dengan komponen makna kebangkitan, itu ada makna dasar yang bisa dipecah menjadi tiga komponen utama yang berarti pasti kebangkitan itu hidup. Hidup tidak selalu makhluk hidup, tapi ya seperti pembangkit listrik itu kemudian ada daya hidup. Apa listrik itu kan menghidupkan, bukan menghidupkan yang memberi nyawa, tapi menghidupkan lampu,
1: menyalakan
2: apa, mesin dan seterusnya gitu loh.
1: Jadi pembangkit itu istilahnya memberi apa ya Bu ya,
2: kekuatan
1: tenaga itu.
2: Jadi
1: ya,
2: jadi hidup itu kan kemudian ada vitalitas ya, kekuatan untuk kekuatan bergerak, untuk apa?
1: Iya.
2: Menyalakan, bergerak, naik dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu yang namanya bangkit itu ada komponen makna gerak dari bawah ke atas. Itu namanya bangkit.
1: Bangkit. Ya,
2: nah, kalau ke bawah berarti ndrosor.
1: Ya,
2: ini kebangkitan itu
1: intinya mesti jadi ke atas ya.
2: Ada unsur ke atas ya, ke seperti atas, dari bangkit, duduk ya, menjadi berdiri dari telentang kemudian duduk gitu. Nah, itu yang apa dari tiarap penyakit tidak tampak menjadi tampak, sehingga seperti kambuh itu kan juga apa menunjukkan bahwa ada apa, ada komponen makna bergerak ke atas dari tidak tampak itu penyakitnya itu tidak ada terus kemudian atasnya tampil, termasuk juga apa timbul atau muncul. Kata timbul dan muncul itu kan selalu ada gerak di dari apa dari seperti tenggelam kemudian muncul kan lagi, ada gerakan ke atas gitu ya. Lagi seperti gabus yang ditenggelamkan kita lepaskan itu dia timbul. Termasuk juga mungkin matahari ya terbit timbul dari timur walaupun
1: bisa sebetulnya dibilang itu perubahan posisi
2: ya, perubahan posisi. Tapi ada unsur ke atasnya gitu loh.
1: Ya harus ya, ke atas posisi
2: seperti atas juga. Ini debu atau daun-daun bangkit ke udara gitu juga karena berterbangan itu menggunakan kata bangkit juga. Ya,
1: itu tentang gerak dari bawah ke atas.
2: Seperti tadi adonan yang hanya mungkin sekepel gitu tahu-tahu
1: mengembang
2: menjadi satu apa satu wadah penuh gitu loh.
1: Pul ya.
2: Seperti juga kalau apa kita membuat bakpao gitu ya
1: mengembang.
2: Walaupun ada produk gagal sebetulnya apa kue yang dijual di itu Amanda itu namanya kue brownies itu itu kan sebetulnya bermula kue yang gagal yang tidak bisa mengembangnya tidak sempurna gitu jadi walaupun itu ya tetap mengembang tapi mengembangnya tidak sempurna ternyata lebih enak karena bantatnya itu sehingga menjadi menu makanan baru gitu jadi bangkit itu bangkit. Jadi ada hal yang berubah ada memuai ada tapi ada daya hidup gitu loh. Hidup itu tidak selalu kaitannya bernapas tapi bergerak dan menunjukkan perubahan gitu bisa dikatakan hidup bergerak ke atas gitu.
1: Jadi itu termasuk tadi komponen ya Bu ya. Komponen makna dari kebangkitan ada hidup, gerak dari bawah ke atas
2: dan satu lagi ada perubahan keadaan.
1: Keadaan.
2: Jadi tiga komponen makna itu yang ada di dalam kata bangkit.
1: Ada tiga ya, hidup, gerak dari bawah ke atas dan perubahan keadaan. Kemudian dari komponen Bu, mungkin ada makna yang bergeser atau tergantung konteks Bu, mungkin apa ya?
2: Iya, ya seperti ini. Kan ada kolokasi makna ya, ada kata sejenis gitu ya yang tapi ada perbedaannya. Seperti kata kebangkitan, bangkit, bangun, hidup kembali dan kenaikan gitu ya. Saya kemudian karena saya Kristiani karena hari Kamis yang lalu itu ada kenaikan gitu ya.
1: Kenaikan
2: Yesus. Bukan kebangkitan, kenaikan ya. Naik ya karena memang kebangkitan dan kenaikan itu ada persamaannya yaitu gerak ke atas dan perubahan. Tetapi kalau bangun itu ada maknanya, ada komponen makna hidup jadi kenaikan belum tentu hidup tetapi ada gerak ke atas, ada perubahan. Tetapi kalau bangkit itu ada hidup, gerak ke atas, perubahan tapi tidak tiba-tiba. Yang namanya kebangkitan itu sebuah proses. Yeah. Seperti kalau berdiri itu, apalagi orang tua itu kan untuk berdiri aja harus pegangan menggerakkan kaki untuk bisa berdiri. Jadi tidak tiba-tiba. Berbeda dengan kata itu kebangkitan ya.
1: Kebangkitan
2: tapi
1: ya.
2: Berbeda dengan bangkit dan bangun. Bangkit itu bisa seketika gitu, tiba-tiba ada unsur tiba-tibanya. Bangkit dan bangun ada unsur tiba-tiba. Tetapi kalau hidup kembali itu ada hidup dan ada perubahan. Tetapi belum tentu gerak ke atas gitu. Hidup kembali, itu ya. Itu tidak harus ada gerak ke atas.
1: Nah, tapi tadinya mati bisa gerak gitu ya.
2: Ya.
1: Tapi tidak
2: ada,
1: ke atas.
2: Ada hidup, ada perubahan, tapi tidak tiba-tiba gitu.
1: Ya.
2: Jadi kadang

0: ini itu tidak perlu pembuktian, kami yakin dan percaya,
1: percaya
0: gitu.
1: Itu tentang religius ya, tadi ya.
0: Tetapi kalau kebangkitan nasional itu punya makna politis, sosial gitu.
1: Ya, ya, ya, nasional.
0: Karena
1: ya,
0: nanti ada kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi gitu. Jadi ada komponen kolektif nasional ya. Itu kan kolektif, tidak sendiri-sendiri. Kebangkitan
1: menyeluruh ya, Bu ya.
0: Kebangkitan individu itu enggak ada. Kebangkitan nasional itu ada unsur kolektif dan ada semangat, ada tambahan komponen. Kebangkitan nasional itu selain hidup, gerak ke atas, ada perubahan, tapi ada komponen kolektif dan semangat.
1: Termasuk itu yang ekonomi perubahan waktu ya, Bu ya.
0: Iya, jadi ada era, semangat. Jadi mungkin kalau sekarang orang berorganisasi itu malah banyak yang malas. Kalau dulu kan mereka merasa kalau mendapatkan predikat orang pergerakan gitu ya. Kebangkitan nasional itu kan pergerakan nasional, ada gerakan-gerakan dari kaum muda, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mereka bersatu di tahun 1928 gitu. Kan 20 tahun kemudian bibit yang di apa yang ditanamkan itu kemudian tumbuh berkembang dan nasionalisme terwujud di tahun 1928.
1: Kemudian gerakan pemuda itu istilah pakai gerakan Bu ya.
0: Gerak. Mereka bergerak maju, kemudian progresif dan juga kolektif, itu yang menjadi penting karena nasional itu pasti ada kolektif, tidak perorangan. Jadi ada kebersamaan, kemudian kesadaran gitu. Nah, di dalam biologi juga ada, secara makna konteks biologi itu ada kebangkitan sel, kebangkitan kebangkitan bakteri itu komponennya proses alamiah. Jadi bangkitnya itu karena proses alamiah. Ya, sel itu memang tumbuh, berkembang, bakteri sehingga bisa diamati. Pak Dwi pasti ingat waktu pelajaran IPA di SD kelas 3 atau kelas 2 disuruh nanam apa kacang hijau
1: Di kapas dia.
0: Ya, di kapas di dalam rumah, masukkan lemari sampai lupa, ngulur sampai kemana-mana. Itu daya tumbuh gitu. Yang itu alamiah karena memang proses gitu. Tidak bisa dipaksa walaupun pengaruh sinar matahari sehingga mereka kan sulurnya itu ke arah matahari. Jadi kalau dimasukkan lemari nanti nerobos pintu.
1: Itu engselnya bisa.
0: Sel-sel itu bertumbuh gitu. Sehingga saya berpikir, kok guru IPA itu kok tidak kreatif sejak saya SD sampai anak saya SD, nanti cucu saya
1: masih
0: SD,
1: itu aja.
0: Masih itu saja gitu.
1: Sama Bu itu. Harus
0: Pak carikan
1: carikan kapas, Pak.
0: Kapas,
1: untuk kacang hijau,
0: kacang hijau diberi air untuk praktikum.
1: Iya, praktikum. Itu
0: biologi
1: itu IPA, kebangkitan itu sel ya Bu ya,
0: kebangkitan bakteri. Sel bakteri itu komponennya proses yang alamiah memang terjadi sehingga kemudian diamati. Seperti kalau kita sakit ada bakteri atau virus, kemudian di dokter ahli patologi diamati, diberi ini berkembang pesat atau tidak untuk menengarai ini tumor atau kanker dan begitu biasanya. Ya itu lewat kebangkitan sel ini. Memang ada daya tumbuh, diberi stimulan sehingga ini tumbuhnya lambat, ini hanya uci-uci, hanya tumor, tapi kok diberi stimulan yang sama kok ternyata dalam waktu dekat kok berkembang sel kanker gitu kan ya, karena
1: terkait dengan kebangkitan bakteri yang tadinya lemah jadi keras, itu kan juga ada
0: jadi
1: seperti
0: ada
1: enorme, kalau mungkin salah maaf nih, seperti tempe itu Bu ya.
0: Ya
1: bisa
0: itu,
1: tuh ya.
0: Itu proses alamiah. Karena memang bangkit. diberi stimulan diberi ragi gitu sehingga kemudian tadinya membentuk jaringan yang kemudian mereka dulu namanya mincele gitu. Mincele itu kan
1: masih belum
0: calon tempe. Sehingga orang pagi ya. Apa mengatakan apa, sore mengatakan ya. Dikatakan mincela mincele ya, ya karena seperti

0: alon tempe yang
1: esok dili, esok tempe sore dili. Balik itu ya.
0: Iya. Dili itu tempe ya. Oh, ya. Mencela karena esok dili sore tempe. Ya karena perubahan itu alamiah, tidak bisa. Ayo tidak pagi sore hanya satu jam jadi tempe ya, tidak. Dia prosesnya alamiah. Ya diikuti saja, tidak bisa dipaksa gitu. Nah itu di bidang biologi, di bidang tadi, religi ada, di bidang politik, sosial ada, bahkan ekonomi begitu.
1: Itu komponen maknanya komponen, Bu ya, maknanya. Kemudian ada analisis komponen Bu mungkin ya, analisis.
0: Ya, jadi kalau melihat komponennya, kebangkitan nasional itu pasti ada perubahan keadaan.
1: Itu mas analisis ya, perubahan keadaan.
0: Jadi setiap saat kita kelihatannya ada kebangkitan gizi nasional.
1: Nah, ini saat ini
0: politis nggak usah dibahas.
1: Ya, usah. Ini tahu sendiri.
0: Ya, tapi ada perubahan keadaan.
1: Ada perubahan keadaan.
0: Perubahan keadaan. Yang ini, walaupun sebetulnya harusnya dari kondisi pasif atau stagnan ke kondisi yang aktif. Biasanya itu perubahan keadaannya itu ke hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Itu kalau ya, begitu tempe yang sudah jadi itu jadi tempe bosok, tapi kan bisa dipakai untuk membuat sambal tumpang.
1: Oh, ya bisa. Itu walaupun bosok kan masih bermanfaat.
0: Masih bermanfaat. Bisa dipakai di sini, kemudian dipakai buat lentok.
1: Lentok gitu, bisa. Kalau mau kita mau sayur apa? Bobor Bu ya. Kalau enggak pakai
0: harus pakai.
1: Itu bosok itu.
0: Bahkan ada soto tertentu itu juga ternyata ada tambahan bumbu tempe bosoknya dengan takaran tertentu.
1: Iya.
0: Rasanya kan jadi sedap toh kalau bobor kalau ada tempe
1: bosok. Harus ada begitu. Makanya orang-orang tua dulu walaupun bosok masih dijemur siapa itu. Ingat Bu itu.
0: Iya. Ini nostalgia orang angkatan 60-an, 70-an
1: dulu, itu masih kenal Bu itu. Tapi karena anak sekarang kenalnya jadi instan ya. Jadi itu ya.
0: Tapi juga instan itu tidak ada toh. Wong mie instan itu ya kita masih butuh 5 menit untuk memasaknya. Tidak bisa seketika gitu ya. Tetap ada proses
1: gitu. Perubahan keadaannya.
0: Tapi karena kebangkitan nasional selain perubahan keadaan dari keadaan mereka apa primordial kedaerahan mementingkan otot gitu ya dengan perang bersenjata sehingga kemudian pasti kalah kemudian diadu domba gitu ya antar daerah pejuang dari daerah A dikirim ke daerah B untuk memerangi saudaranya sendiri itu kan terjadi zaman itu sehingga perubahan keadaan itu ada kesadaran baru kemudian ada kolektif jadi perubahan keadaan dan, kemudian kolektif yang bangkit itu bukan individu tapi kelompok besar yaitu bangsa sehingga saya selalu berpikir bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya kalau kita lihat negara kita itu hebat loh dengan aneka suku aneka bahasa aneka budaya bisa bersatu dalam naungan NKRI itu contoh negara seperti Indonesia di dunia ini itu sudah tidak ada lagi. Dulu masih ada Uni Soviet ya, sekarang itu sudah tidak ada lagi.
1: Sudah mengenal itu ya Bu ya.
0: Nasion apa perasaan apa sebagai saudara itu kan kuat banget di Indonesia ini. Walaupun ada sekian banyak usaha untuk memisahkan diri itu ternyata ada ikatan kelihatannya supranatural gitu ya.
1: Memang sulit Bu tadinya individu terus menjadi kelompok besar akhirnya menjadi bangsa itu kan sulit sekali untuk menyatukan.
0: Kemudian ada itu kesadaran sadar dirinya suku-suku di Indonesia terutama saya bangga sebagai orang Jawa. Orang Jawa merelakan bahasa nasionalnya bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa. Pemuda yang bergerak saat itu kebanyakan kan anak-anak Jawa tapi dia sadar bahasa Jawa agak sulit untuk menjadi pemersatu gitu loh. Hanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang sudah apa menjadi lingua franca dipakai untuk bahasa perkembangan.
1: Contoh kecil aja di keluarga Bu ya. Suatu misal keluarga saya ada saudara lima ya Bu ya.
0: Lima saudara.
1: Lima saudara. yang satu ya, yang pertama gini-gini. Nah, ini untuk menyatukan. Ya, sebenarnya setiap apa ini menurut Islam ya, ada Idul Fitri kumpul jadi satu. Ya. Itu aja kalau menyatukan agak sulit, soalnya ada yang di sana, di sini. Nah, bagaimana ngumpulnya kan itu loh. Jadi individu menjadi keluarga besar akhirnya gitu.
0: Ya, harus ada kesadaran untuk meluangkan waktu menjadi bagian dari gitu kan, dari penting gitu.
1: Suatu macam nitrah dari siapa? Itu harus meluangkan waktu. Ya,
0: meluangkan waktu, ada kesadaran bahwa kita itu saudara. Gitu. Dan memang ada momen-momen yang apa?
1: Yang harus
0: digagas oleh pasti ada penggagasnya itu.
1: Harus ada ya, memang
0: termasuk itu juga kalau kebangkitan nasional kita pasti mengenal Dr. Sutomo dan kawan-kawan gitu loh.
1: Itu penggagas ini, juga.
0: Ya, penggagas mereka berpikir cerdas karena terdidik gitu loh. Nah, ini pentingnya pendidikan di situ. Mereka terdidik kemudian diajari berdiskusi, berdialog gitu loh. Sehingga saya tuh pernah berbicara dengan dosen bahasa Belanda saya in the course itu mahasiswa-mahasiswa kita yang Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Sutomo, sekolah di Stovia, kemudian berangkat ke negeri Belanda, mereka itu in the course tinggal di keluarga Belanda, diterima sebagai anggota keluarga, bukan kos-kosan kayak sekarang hanya numpang tidur kenal ibu kosnya saja, tidak, mereka itu hidup dalam keluarga itu dengan cara keluarga itu, pagi makan bersama, siang sendiri-sendiri, malam makan bersama, habis makan bersama, ngopi dan ngobrol, diskusi gitu. Dan itu menumbuhkan kesadaran, oh kita itu setara loh dalam keluarga. Saya dianggap keluarga, bukan orang asing. Hei, kamu pribumi di sini dipisahkan, itu tidak. Dan di pendidikan in the course ini yang menumbuhkan kesadaran kemanusiaan para apa pejuang kita, Hatta bisa egaliter gitu, bertengkar ya bertengkar pada saat diskusi, keluar ya tetap saudara
1: gitu.
0: Kalau sekarang ini kan sering di rapat diam saja, keluar tidak baru ada bertengkar gitu.
1: Malah kebalik Bu. Tapi memang untuk membangkitkan perubahan itu kalau kita tidak satu persepsi ya sulit ya Bu.
0: Ya memang kita harus sadar bahwa kita itu memang berbeda gitu loh. Tapi ada kesadaran bahwa menerima kekurangan orang lain gitu loh. Dan kemudian menghargai ide, kemudian menghargai sumbangsih gitu Jadi kesadaran kolektif itu tidak akan sama, semua dianggap punya peran sama. Seperti kita saya selalu melihat Bung Karno dan Bung Hatta itu kan dwi tunggal yang hebat, satu itu orator ulung, yang satu penyusun konsep yang hebat gitu. Nah, kalau semua bersaing untuk pidato hebat-hebatan kan tidak mungkin. Justru karena itu, walaupun ya pada akhirnya mereka memang tidak sejalan gitu, tapi bertahun-tahun ada kesadaran bahwa kita butuh bersatu gitu. Bersatu itu karena berbeda, bukan karena sama. Justru karena berbeda, kesadaran, oh kita perlu menyatukan gagasan, menyatukan tekad sehingga kita menjadi merdeka. Itu kan proses panjang, Pak. Jadi mulai perang-perang kedaerahan di tahun mulai mungkin lewat apa zaman Majapahit atau sebelumnya, Kediri di tahun 1400-an gitu. Yang kemudian apa Belanda masuk, kemudian mereka kemudian ada politik memecah belah, divide et impera gitu ya, pas pelajaran sejarah kan kalimat itu keluar. Terus kemudian kita kok diadu oleh orang luar gitu. Jadi kesadaran itu sungguh-sungguh bangkit. Sungguh timbul bahwa kita harusnya tidak seperti ini, tidak mau diinjak wong ini tanah kita sendiri. Nah, kesadaran itu diperoleh dari proses pembelajaran yang panjang.
1: Memang sejarah itu juga mengatakan Bu, tidak hanya di Kediri, mungkin zaman Majapahit dari kebangkitan Patih apa?
0: Gajah Mada. Tapi Kediri dan Majapahit duluan Kediri, Pak. Kediri gitu, hancur baru Majapahit.
1: Majapahit
0: hancur timbul Demak. Demak hancur, Pajang kemudian Mataram dan kemudian jadi Kasultanan yang sekarang masih ada. Kalau melihat prosesnya itu kan jatuh bangun dan makar itu pasti berdarah-darah gitu ya. Ini yang kemudian perlu ada kesadaran baru. Oh ya, ternyata kita harus menggunakan pikiran kita, bukan otot kita dan pedang kita untuk berperang.
1: Istilah bangkit itu memang sejak dulu kan sudah ada, Bu ya, sekerajaan membangkitkan untuk mempersatukan
0: sumpah palapanya Gajah Mada itu. Saya tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu gitu. Sampai juga. Tumasik loh, Pak, sampai Singapura itu masuk wilayah
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Sumpah palapanya itu ya, wilayah itu.
0: Dan walaupun pakai penaklukan memang dengan perang gitu, sehingga Laksamana Nala itu juga perlu dihargai, sehingga penghargaan-penghargaan itu kan dipakai oleh Angkatan Laut menggunakan Laksamana Nala, Kemala Hayati dan seterusnya itu kan penghargaan bahwa mereka dulu punya semangat untuk bangkit melawan semangat. Gitu, bukan perlawanan tapi bangkit sungguh karena melihat ketidakadilan, melihat kesengsaraan ini yang
1: mungkin setelah bangkit yang kita rasakan saat ini dengan tempo dulu masih beda. Untuk anak-anak sekarang,
0: kalau anak-anak sekarang itu bangkitnya itu perlu kesadaran
1: memang
0: bahwa dia itu generasi penerus bangsa, perlu mempersiapkan diri untuk masa depan dengan sebaik-baiknya, jangan jadi generasi stroberi yang cantik tapi mudah penyet begitu.
1: Kalau tempo dulu bangkitnya untuk memperjuangkan, Bu ya.
0: Ya, memperjuangkan kemerdekaan. Anak-anak sekarang harus mengisi kemerdekaan
1: kan gitu bangkitnya. Bedanya di situ itu. Tapi dilihat dari kata bangkit, Bu, mungkin anak-anak sekarang ya. Istilahnya di ayo bangkit, bangkit. Itu ya istilahnya kalau enggak diperjelas kira-kira ya enggak paham itu
0: karena kebangkitan nasional itu tadi selain ada perubahan keadaan kolektif itu ada kesadaran dan semangat
1: banget jadi itu tadi.
0: Komponen hidup itu ditumbuhkan lewat kesadaran oh iya saya bagian dari gitu. Dulu kan kalau sekarang kan kita tahu Indonesia, wilayah Indonesia dulu kan belum ada, mereka masih kedaerahan bahkan sampai sekarang Sunda dan Jawa itu kan masih juga berseteru tuh sehingga perlu rekonsiliasi nasional itu ya.
1: Jawa ya Bu, tapi ada Sunda dan Jawa itu.
0: Iya. Dia orang mengatakan dia mengatakan kalau pulang ke Jawa gitu loh.
1: Iya.
0: Kan hanya untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda beda, kemudian Banten lepas gitu kan itu kesadaran-kesadaran kolektif bahwa kita berbeda gitu loh. Nah, itu nah mengapa ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kita memang berbeda. Iya, tapi kan ada yang menyatukan kita gitu loh. Itu lewat bendera gulo kloponnya itu merah putih
1: itu bisa menyatukan
0: gitu. Itu kalau tidak digali, dihidupkan, dinyala-nyalakan, itu ya nanti otomatis suatu saat akan hilang
1: Mungkin di pengaruh era juga ini terpengaruh ya untuk membangkitkan seperti itu ya. Perubahan-perubahan dulu kan hanya terbatas di daerah-daerah. Nah sekarang anak-anak ini untuk bangkit mana atau yang namanya daerah ini daerah itu kan
0: kesadaran daerah ini mana toh walaupun sekarang itu kan nyari begitu gampang gitu. Saya pernah kok ada mahasiswa bertanya tuh Tuntang itu mana toh? Duh, di dalam sejarah itu ada loh perjanjian Tuntang, perjanjian Giyanti, perjanjian apa?
1: Linggarjati.
0: Itu kan Linggarjati itu daerah Cirebon gitu. Jadi kadang saya tuh pengen berkeliling Indonesia itu mengenal. Karena pernah mahasiswa saya tanya, saya titip kalau pulang ke Flores, saya nggak pulang ke Flores, bukan Mika Atambua gitu. Saya cari peta, ternyata Atambua itu timur gitu loh. Kota Atambua itu ada di Pulau Timor, Timor Barat gitu loh, bukan Timor Timur gitu loh. Nah kalau Kupang itu juga di Timor, Atambua di Timor gitu. Tapi kalau mau Mere, Sika, Larantuka, kemudian saya nyari gitu. Lembata itu pulau sendiri yang dekat Flores gitu. Nah itu kesadaran seperti itu kan harus ditumbuhkan oleh anak-anak sendiri sekarang. Sehingga kadang kenapa, mengapa Anda tidak menuliskan indahnya taman apa daerahmu, memperkenalkan tenun dari WT Bula gitu. Ada sebuah apa kabupaten di Flores itu namanya WT Bula, kan keren itu banget gitu ya.
1: Tenunnya
0: seperti
1: itu
0: ya, seperti bukan Indonesia gitu loh. Seperti kalau di Banyuwangi kok ada Kali Style, ada Glenmore gitu loh kan. Itu nama-nama yang bukan Indonesia gitu loh. Ini yang kadang penasaran saya.
1: Jadi untuk
0: kereta,
1: membangkitkan gitu. Anak bisa mengenal daerah itu
0: kenal
1: sekarang.
0: Daerah dengan nama-nama yang keren itu loh. Kali Style dan Glenmore itu ada di apa di Banyuwangi gitu loh. Jadi saya mengajarkan mahasiswa itu kenalkan daerahmu, khasnya di mana gitu loh. Jangan orang mengenal Flores itu kelihatannya batu-batu bertanah, bukan tanah-tanah berbatu. Loh, di sana ada penghasil kopi yang bagus, yang subur gitu loh, bukan hanya batu-batu bertanah karena saking banyaknya batu gitu.
1: Kan sekarang memang ya sulit, Bu, untuk seperti itu bangkitkan kenal daerah. Jangankan ke daerah, untuk membangkitkan kenal kuliner tradisi
0: anak-anak makan sudah, nasi goreng tiwul.
1: Nah ini anak sudah harus bangkit kenal dengan itu. Nah, kemudian dilihat dari perubahan ya Bu, kan terkait dengan juga kebangkitan kita, kebangkitan nasional 20 Mei besok. Memang dari tema sendiri, walaupun saya belum itu tema dari itu yang jelas
0: perlu dicari dulu
1: tema untuk hari kebangkitan 2026 saya juga
0: sekarang
1: belum
0: tanya Mbak Meta bisa ditemukan tema.
1: Nah, coba itu memang harus ada semangat juga Bu nanti untuk kebangkitan itu.
0: 2026 sudah ada Pak.
1: Temanya
0: adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Nah, ini terkait dengan baik tunas bangsa itu istilahnya kan anak. Masih tunas anak, anak itu
0: ini akan bangkit.
1: Nah, ya. Anak atau itu tunas itu anak.
0: Kebangkitan nasional atau Harkitnas kembali diperingati 20 Mei 2026. Tahun ini peringatan tersebut memasuki usia ke-118 tadi sudah kita baca. Mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Nah, ini kalau tidak diperjelas anak-anak pasti
0: tapi harusnya tidak jaga tunas bangsa, bangkitkan tunas bangsa.
1: Nah, gitu.
0: Demi kedaulatan negara gitu.
1: Ya dianggap tunas kan generasi ya,
0: generasi itu. Generasi ini harus dibangkitkan, bukan dijaga. Kalau dijaga itu kan kayak dilindungi.
1: Sudah dilindungi.
0: Ini harus bertumbuh dan berkembang, terutama semangat nasionalisme.
1: Dibangkitkan
0: gitu.
1: Tunas bangsa ini ya.
0: Ini perlu dikritisi. Gitu. Karena kedaulatan bangsa, nasionalisme itu penting gitu loh. Bagaimana menghormati merah putih, menyanyikan Indonesia Raya. Saya tuh waktu jadi ketua PKK itu saya tambahkan setiap pertemuan PKK menyanyikannya bukan hanya Mars PKK, diawali dengan Indonesia Raya baru Mars PKK.
1: Mungkin harus
0: aturannya
1: gitu.
0: Begitu. Oh, diubah bisa. Kita menumbuhkan nasionalisme. Ibu-ibu ini nanti lupa loh Indonesia Raya itu seperti apa gitu loh. Dan itu lagu kebangsaan. Terus kalau peringatan 17 Agustus pakai untuk selingan lagu Indonesia Raya, saya katakan Indonesia Raya tidak boleh untuk selingan.
1: Kalau wajib,
0: Garuda Pancasila satu nusa satu bangsa boleh lah, tapi
1: nasional,
0: jangan Indonesia Raya untuk main-main. Kalau kita menyanyikannya saja harus dengan sikap sempurna kok dipakai selingan, apalagi di pasar. Saya pernah di pasar itu jam 5 pagi saya datangi radio komunitas.
1: Mohon
0: jangan dijadikan
1: lagu selingan,
0: di pasar.
1: Itu
0: kan kesadaran terhadap nasionalisme. Bagaimana W.R. Supratman di masa penjajahan bisa menyanyikan itu kan membuat kita bisa merinding loh Pak. Merdeka. Di dekat pos Belanda loh gitu loh. Ini kan mengobarkan semangat. Jadi membangkitkan itu ada kesadaran nasional itu selain gerak ke atas itu ada kobaran semangat itu. Semangat itu berkobar-kobar kan. Itu perlu daya dorong gitu loh. Kalau tidak, karepmu asal tidak mengusik saya enggak apa-apa. Kan ada orang prinsipnya begitu. Asal dia enggak ngaku saya ngapain saja terserah kan gitu. Individualisme yang, gitu kan. Walaupun sekarang mulai terkikis gitu, tapi kan tetap masih ada. Tugasku kan hanya ini. Gitu loh. SOP-nya begini, lo kan akhirnya Anda jadi robot kayak mesin. Kerjanya hanya berdasarkan itu. SOP gitu loh.
1: Tidak bisa berkembang
0: kreativitas di mana gitu loh. Memaknai hidupnya bagaimana gitu loh.
1: Sebenarnya jangan terpatok pada pakem
0: rupanya. Iya, pakem dan
1: pakem, SOP itu ya.
0: SOP-nya begini loh gitu. Itu kan robot. Anda harus setelah ini setelah ini selesai.
1: Udah.
0: Ya seperti ucapan selamat datang, selamat berbelanja gitu loh di apa toko-toko itu. Itu kan tidak pakai hati wong memberi ucapan kok sambil wajahnya di mana, matanya di mana, mengucapkan kayak beo saja, kayak mengapa tidak muter kaset saja gitu loh. Ini yang kadang jadi dan itu yang kemudian kadang kita gelitik anak-anak muda itu untuk lebih
1: harus PK
0: melihat keadaan. Ini mengganggu loh gitu loh. Termasuk tadi seperti awal pukul 20 Pak Dwi mengatakan tentang korban kekerasan, itu kan harus ada kesadaran baru. Ini main-main, nggak bisa. Loh kan sering dulu. Cuma disentuh saja kok marah. Tidak bisa dinormalkan. Itu bibit-bibit yang berdampak negatif gitu loh. Kekerasan itu kan bermula dari hal-hal kecil. Kita abaikan, kita hanya tersenyum gitu. Orang-orang yang ramah, rajin menjamah itu.
1: Dampaknya akhirnya, dampaknya nanti
0: ya,
1: itu.
0: Kan dia kan semakin menjadi-jadi karena tidak ada yang berani menegur, tidak ada yang berani menghentikan.
1: Itu akhirnya belas kasihan itu yang wah mau ditegur mah gimana akhirnya jangan bahasa saya jadi dodro
0: meremen
1: kemana-mana akhirnya. Ya memang tentang kebangkitan Bu sesuai bulan ini Mei 20 Mei merupakan kebangkitan nasional ya Bu ya. Sesuai dengan tema tadi yang sudah diaturkan oleh Bu Agnes,
0: jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa.
1: Ini tunas-tunas istilahnya generasi-generasi harus kita
0: sehingga generasi itu kan sudah mulai generasi alfa, beta, kemudian Gen Z
1: sekarang.
0: Sudah ini 2026 sudah masuk generasi beta ini. Ya, 2026 masuk generasi beta. Jadi zaman-zaman seperti saya itu kan 64 itu batas akhir baby boomer gitu ya. Generasi perang
1: generasi
0: gitu. Setelah itu mulai kemerdekaan terus ada generasi alpha Z, kemudian alpha ini Mas beta.
1: Itu
0: punya apa? Punya semangat yang berbeda yang perlu kita apa? Mengapa para orang tua itu jueh itu bahasa Indonesia, nyinyir memberi nasihat, kita itu harus hati-hati, harus jaga diri, jaga diri, kemudian sadar diri, dan itu kan harus ditumbuh kembangkan karena itu modal hidup, jujur, dan menghargai orang lain, sopan, gitu, itu kan apa? Ditanamkan sungguh-sungguh, termasuk juga waktu sekecil. Mengapa sih saya lewat jalan satu arah kok masih nengok kanan kiri gitu? Itu kan dulu ibu tau kan, hati-hati kalau nyebrang nengok kanan kiri, sepeda tidak boleh berjejer sampai tiga bahkan sampai setua ini itu kalau menyebrang itu masih nengok kanan kiri. Nah, sekarang ini kan tidak ada orang kalau nyebrang itu nengok kanan.
1: Usia kita sudah tertanam di pesan dari orang tua seperti itu. Tapi kalau anak sekarang, mungkin orang tua sekarang juga tidak pesan lewat anak seperti itu.
0: Ya, saya kalau mengantar anak saya berangkat, kalau dulu berangkat ke Surabaya, berangkat ke Solo, Pak sih mengatakan hati-hati Yondo, hati-hati Yole, Tuhan memberkati, hanya itu saja. Tidak boleh itu. Kamu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Enggak. Tapi hati-hati lo ya, Tuhan memberkati. Itu yang selalu saya katakan supaya kesadaran dia tumbuh, kesadaran dia bahwa oh iya saya harus hati-hati. Saya berangkat dengan berkat gitu loh, dan itu yang selalu
1: dan
0: saya
1: pelan-pelan. Ya, alon-alon waton kelakon
0: enggak atau alon-alon waton kelakon itu ungkapan yang salah, Pak. Aton alon-alon itu pelan-pelan, waton itu pakai dasar, itu pasti kelakon gitu loh, bukan asal. Waton itu dasar.
1: Oh, alon-alon waton
0: apa, jadi alon-alon pelan-pelan pakai dasar waton itu pojokan amben gitu loh, Pak.
1: Itu kan, ya.
0: Itu kan pegangan utama yang memperkuat amben,
1: itu namanya waton itu, ya?
0: Itu pasti kelakon. Jadi waton itu dasar, bukan asal. Gitu.
1: Asal kelakon ya.
0: Ya, akhirnya diplesetnya seperti itu, seperti becek ketitik olo ketoro diplesetnya menjadi apa? Becek ketampe olo ketompo gitu. Nah, itu kelakar-kelakar seperti itu melemahkan nilai-nilai gitu loh. Seperti apa? Wong ngalah dhuwur wekasane. Nah, terus diubah jadi apa? Wong ngalah dhuwur rekasane gitu loh. Ini yang sebetulnya perlu ada kesadaran baru. Maka
1: bangkit itu ya.
0: Dan kadang kita itu apa? Memberi afirmasi gitu loh, Pak. Seperti nah ini apa? Mak-mak ini mesti sen kanan apa sen kiri belok kanan ini, sehingga ada permakluman permakluman seperti itu yang membuat kita itu menjadi lemah kesadaran tentang kesadaran kolektif kita sebagai anggota masyarakat gitu loh kadang. Memang anak saya tadi di SMK ini anak kelasnya TKR Bu, teknik kendaraan ringan gitu. Itu anaknya memang seperti itu Bu, beda dengan anak
1: ini
0: anak IPA itu pinter-pinter, anak IPS nakal-nakal kan, kadang kurang ajar banget, hidup kita lebih banyak IPS loh, Pak, gitu.
1: Bu Anas, karena dibatasi waktu, mohon maaf ya, terasa satu jam ngobrol bareng. Kalau bisa berlanjut, wah ini sampai malam udah ada habisnya. Karena kita batas waktu, harus kita sudahi malam hari ini ngobrol komunitas. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun Boro Marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kandi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Badan Gizi Nasional utawi BGN paring instruksi dhateng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG supados ngupayakaken produk lokal kalebet tigan lan bahan pangan lintunipun kangge program makan bergizi gratis utawi MBG. Kepala BGN Dadan Indayana ugi nyuwun SPPG kangge ngutamakaken pasokan pangan saking peternak lan pelaku usaha lokal saehingga saged nyengkuyung kelajenganipun ekonomi masyarakat daerah. Miturut Dadan menawi mitra MBG gadah koperasi utawi jaringan pemasok piyambak, pasokan bahan pangan dipun ajab tetep manfaataken hasil produksi peternak lokal ing saben wilayah. Kebijakan kula wau selaras kalian arahan Presiden supados kebetahan tigan kangge program MBG wajib saking produksi nglebet negeri. Sinaosa mekaten BGN mboten netepaken menu nasional kanthi seragam nanging namung netepaken standar kandutan gizi kangge mesthekaken kualitas menu MBG. Kejawi menika pihakipun ugi sampun nugasaken ahli gizi ing saben SPPG ingkang gadah tugas ngerancang menu adhedhasar potensi pangan daerah sarta mesthekaken kebetahan nutrisi panampi program saged dipun cakapi. Kejawi nyengkuyung ketahanan pangan nasional, kebijakan ginaken produk lokal ugi dipun ajab saged ngendhalekne regi hasil peternakan ing tataran produsen. Jalaran program MBG kedah-gadah manfaat dobel sae saking kecakapan gizi masyarakat utawi ngiyataken ekonomi lokal. Dadan biji produksi tigan nglebet negeri sak menika tasih saged nyekapi kebetahan program MBG menawi dipun saluraken lan dipun serap kanthi maksimal. Kegiatan dodolan lan tumbas ternak ing pasar hewan jetis Ponorogo tansaya ramai seminggu nyaketi dinten riyaya Idul Adha 1257 Hijriah selaras mindhaipun panyunan kewan kurban utaminipun sapi. Pedagang ternak saking Trenggalek Ahmad Saiful Wahid ngandharaken transaksi kedadosan sadian sapi tahun menika tansaya kathah menawi kabandingaken mangsa kurban tahun saderengipun. Saiful ngaken 3 sapi ingkang dipun beto wonten pasar kewan jetis langsung telas utawi pajeng wonten dinten ingkang sami. Wonten Idul Adha tahun kepengker saya pun nyadi 50 sapi lajeng tahun menika seminggu saderengipun korban sampun saged nyadi 20 sapi. Menurut Saipul mindhaipun kegiatan masyarakat ingkang badhe korban sae saking kelompok arisan utawi organisasi langkung milih sapi kangge kewan korban sesarengan. Kadhaipun panyuwunan kula wau jalari regi sapi ugi mindhak antawis 3 yuto ngantos 5 yuto kabandhingaken setunggal wulan kapanggar. Sakmenika sapi bobot antawis 100 kg dipun sadi ngantos 29 yuto, lajeng sapi ukuran sedengan dipun sadi 13 yuto ngantos 20 yuto. Sawetawis kawontenan sak wangsulipun kedadosan dateng sajian mindo ingkang panjunanipun malah susut. Pedagang mindo saking kecamatan Sawu Sukrianto ngandharaken kathahipun stok mindo saking Lebet utawi Jawi daerah ndamel sajian mindo mboten rame kados sajian sapi. Gunggung 1170 gangsal jamaah calon haji saking Kabupaten Tulungagung dipun bidalaken tumuju asrama haji Embarakasi Surabaya kangge nglajengaken tumuju tanah suci nindakaken ibadah haji 2016. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Barudin ngandharaken calon jamaah haji Tulungagung dipun pilah dados sekawan kelompok terbang utawi kloter inggih menika kloter 100 kali 103 100 sekawan lan 100 gangsal. Kloter 100 kali dipun bidalaken minggu sonten tabu sekawan sonten lajeng 3 kloter intunipun dipun bidalaken minggu dalu.
Ahmad Baharudin pesen dateng calon jamaah haji patut njagi piksikipun kanthi kathah dahar lan ngunjuk sarta ngirangi kegiatan ingkang boten penting. Kejawi menika jamaah kasuhun tetep koordinasi kalian ketua kloter utawi tim kesehatan selami ngelaksanakaken ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Tulungagung Suryani ngandharaken jumlah anggota jamaah ingkang bidal ketinggal susut kabandingaken rikala pelepasan kepengker gunggung 1,178 tiyang. Menika jalaran wonten 3 jamaah ingkang urung bidal amargi perkawis kesehatan. Suryani nyebab 1 calon haji kedang lampahi perawatan wonten rumah sakit lan istrinipun milih ngundur kangge ndampingi kakungipun lajeng 1 calon lintunipun dipun laporaken tilar donya. Kangge nyengkuyung kelancaran ibadah, panitia ugi nyiapaken 12 kursi roda tempat anggota jamaah ingkang betahaken bantuan. Gunggung 1,207 jamaah haji, jamaah calon haji dipun bidalaken saking pelataran pendopo Manggala Praja Anugraha Pemkab Trenggalek Kolowo Injang. Upacara bidalaken calon jamaah haji dipun tanda ini mawi doa sesarengan lan dipun bidalaken kanthi simbolis dening Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto. Wonten jai pendopo atusan keluarga ingkang tumbet ngetaraken sami suksuan kangge nguntapaken kaluarganipun. Gunggung wonten 12 bus kangge ngemot 1,207 calon jamaah haji tumuju asrama haji Sukolilo Surabaya kanthi dipun kawal mobil patwal saking Polres Trenggalek. Kabak Kesra Kabupaten Trenggalek N. Adib Masruri ngandharaken kebidalan jamaah calon haji Trenggalek melampahkan dilancar lan selaras kalian jadwal. Wonten sedasa bus ingkang dipun siapaken pemerintah Kabupaten Trenggalek lajeng ingkang kalih dipun sumadhiaken dening jamaah. Miturut Adib, wonten 3 tiyang ingkang wurung bidal haji antawisipun Mbah Paryo saking Kecamatan Munjungan amargi tilar donya lajeng Mbah Muzali saking Kecamatan Tugu amargi nandang sakit. Sawetawis Kepala Kementerian Haji lan Umroh Trenggalek Hamsah Subhan nyebat calon jamaah haji ingkang bidal kala wau enjang tetep 1,000 tiyang amargi ingkang sakit lan tilar donya dipun gantosaken dening cadangan. Saking gunggung 1,207 calon jamaah haji dipun pilah dados 1 kelompok terbang utawi kloter, inggih menika kloter 100 gangsal, gunggung 3,207 jamaah, kloter 106 wonten 100 jamaah lan sisanipun mlebet kloter 109 lan 111. Pawartos ingkang pungkasan, Pemerintah Kabupaten Kediri ngebut pembangunan pasar ngadiluwe supados saged kangge sadian malih pungkasan 2026. Sakmenika Dinas Perdagangan lan Perindustrian Disdagin Kabupaten Kediri nembe nyiapaken tender kangge pandamelan finishing. Antawisipun pager sisih kilen, penerangan jalan umum lan fasad bangunan kangge mesthekaken pasar enggal rampung lan siap dipun ginakaken masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagrin Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih ngandharaken Bupati ngajab pasar ngadiluwe saged dipun ginakaken sadian taun menika saengga dados pedamelan ingkang kedah dipun utamakaken dening Disdagin supados enggal rampung. Tutik njlentrehaken kontrak pedamelan saderengipun sampun rampung 100%. Nanging tasih wonten sejumlah bangunan fisik ingkang kedah dipun sempurnaken wonten tahap lanjutan. Menawi saged melampah selaras jadwal, proyek lanjutan menika dipun kintenaken saged rampung selami 3-5 wulan. Tuti gadah kekayakinan sedaya pedamelan fisik pasar ngadiluwe saged rampung sedaya wulan November 2026. Bibar menika proses relokasi pedagang badhe kalaksanaken kanthi mboko segedhik supados pasar saged langsung operasional wonten ing wulan Desember ngajeng. Para mirsa namung sekawan semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

pasang kaliman tabik kidalang kondobono kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Aneka Langgam dan Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Di malam hari ini saya Atmoko akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam dengan sajian lagu-lagu keroncong. Ya pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu atau juga kirim salam kepada para pendengar di 459198 atau di WhatsApp 081-136-69907. Ya sudah bergabung, halo selamat malam.
1: Selamat malam Dimas.
0: Selamat malam.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih ya pokoknya.
0: Lancar, sukses semuanya.
1: Semuanya. RRI Madiun.
0: Terima kasih Bopo Dinosworo.
1: Ya. Buka kori jadi ya.
0: Buka kori.
1: Iya Nanda, minta tolong dikasih lagu ketik-ketik ya Dimas ya.
0: Ketik-ketik.
1: Iya.
0: Ketik-ketik.
1: Dalamnya enggak kelupaan itu Bu Mari.
0: Ya.
1: Sama Teh Lilis, Buskar Taji,
0: ya.
1: Bu Nani, selamat malam. Enggak kelupaan ini kamu dapat salam dari Tiara.
0: Ya, sudah
1: kembali. Kembali kok ini sudah bangun.
0: Ya.
1: Salam dari aku, semoga sehat.
0: Ya.
1: Mbak Bunjur, Dimasih Rustianto, Dimasih Mudiono.
0: Ya.
1: Jember itu Dinas siapa ya, aku kok lali lupa.
0: Oh iya, Jember ya ada ya.
1: Ada Jember kemarin naik kok.
0: Ya ya ya ya.
1: Iya, semoga lancar pokoknya sudah aku di Jember semua jajah juga selamat malam.
0: Iya, makasih.
1: Enggak kelupaan itu Dimas sama Genduk Wulan. Bu Susi.
0: Makasih.
1: Sama Bu Samiran. Enggak kelupaan Bu Saigon kemarin naik, salam kembali Bu Saigon.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya kemarin rada repot Bu Saigon, enggak bisa naik. Salam kembali.
0: Iya, iya, iya, iya, ya, enggak apa-apa repot.
1: Iya, ini aku yang monitor.
0: Oh gitu? Ya, makasih.
1: Saya di lapangan, Di.
0: Oh.
1: Kemarin kan ada itu pengajian.
0: Wah, eh.
1: Ini dapat salam dari Bu Sekara tadi, ternyata ya belum bubuk.
0: Terima kasih.
1: Semoga siaran besar juga semuanya.
0: Iya.
1: Buat Bu Dino.
0: Iya, iya, iya.
1: Sama Bu itu di Ponorogo, Bu Ernik.
0: Ya, Bu Ernik.
1: Selamat malam, Putri Ayu.
0: Iya.
1: Genduk Edia, semoga lancar, Dimas. Itu, Dimas Muhammad. Selamat Dimas Agung Surya. Kemarin siang di masjid Tunggu Ras kita naik di masjid.
0: Oh gitu, di perundang dulu.
1: Iya, iya. Malam tak tunggu deh.
0: Ya, silakan, silakan nanti.
1: Ayo, naik ya. Lagi. Semoga lancar sehat. Semuanya.
0: Iya.
1: Dimas.
0: Ya.
1: Salamnya dulu aku ikut kamu ya. Saudaraku semua saja tak kasih salam.
0: Terima kasih. Ya.
1: Yang penting semoga sehat lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Sukses ya. Semuanya. Nanti kalau ada waktu lagunya ketik-ketik ku tunggu ya Dimas ya.
0: Sudah siap.
1: Terima kasih lagunya Dimas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecek-kecek ya, ditunggu Pak Dinosworo. Mungkin nanti juga bisa bergabung lagi hingga nanti di pukul 11 malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Mas Atmoko.
0: Alhamdulillah, doa panjenengan semoga juga sehat. Ya.
2: Inggi, amin. Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Sekeluarga inggi sehat Mas Atmoko.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin. Apa lagunya?
2: Mas Atmoko.
0: Ya.
2: Mangke diparingi lelagon mengapa kau menangis?
0: Mengapa kau menangis? Kok masih bisa menangis? Ya, nyalagu aja nanti saya carikan. Mengapa?
2: Lelagon ge maun Mas Mopo.
0: Mengapa kau menangis? Silakan untuk kirim salam.
2: Salamipun. Derek. Bapak Dinosworo nggih, Mas.
0: Gitu ya.
2: Yang belum aja ya Mas ya tak tambah sedikit.
0: Bisa.
2: Ibu Manik Maninten di Ponorogo juga lek mut Bapak Rustianto. Nah, terus Bapak Mustajab Mas. Bapak Mustajab semoga sehat selalu. Yang ada di Jember itu Pak Ahmad Mas.
0: Oh, bukan Mas Ahmad yang di anu ya. Ada
2: Pak Ahmad di Jember Mas.
0: Pak Ahmad di Jember ya.
2: Yang Pak Nurman di mana? Di Jambi kalau enggak salah.
0: Ya Nurwan itu.
2: Ya, Pak Nurwan. Buat semuanya saja ya Mas tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Tadi absennya sudah lengkap. Bapak Donoswara sama yang dikirim.
0: Itu ya.
2: Buat Mas Atmoko semoga sukses dalam membawakan acara keroncong malam ini.
0: Terima kasih Bu.
2: Mari.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat malam yang sudah bergabung ALK. Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atmoko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi, Mas.
0: Jumpa lagi. Ya.
1: Aku minta lagunya.
0: Apa?
1: Ingin aja, Mas.
0: Ingin?
1: Iya.
0: Ingin gitu ya?
1: Dingin.
0: Dingin sejuk ya.
1: Iya.
0: Tak carikan dulu dinginnya.
1: Salamnya yang udah naik tadi Pak Dejono. Sama siapa Mas tadi?
0: Tadi sama
1: Bumari.
0: Bumari, betul.
1: Oh, Bumari. Lu jadalu.
0: Ya.
1: Apapun kagum sejuwa ya ke mamon ya Mas Atmoko. Pondere ingkang ajeng mawon.
0: Ya gitu.
1: Sejale kagem yang siaran mawon.
0: Iya.
1: Yeah. Sejalu kula tengkur lakonipun.
0: Dingin.
1: Persembah nun musalipun.
0: Ya.
1: Dari siapa ya tikus endang kawan endang.
0: Ya dari es tikus endang.
1: Iya. Iya, matur sembah nun Mas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk lagunya dingin. Ditunggu sebentar. Halo yang sudah bergabung di ALK, selamat malam.
2: Halo, selamat halo. Malam Mas Atmoko.
0: Malam Bu.
2: Iya. Ya,
0: sehat-sehat.
2: Lagi bangun sebentar.
0: Loh, baru bangun. Wah.
2: Mas tolong bisa ikut diputarkan lagu Tiada Seindah Namamu.
0: Tiada Seindah Namamu. Biasa carikan lagu.
2: Ada ya Mas.
0: Tiada Seindah Namamu.
2: Iya.
0: Tarikan dulu Bu Saigon, monggo silakan untuk ya, kirim-kirim.
2: Sebentar ya Mas. Ya. Tadi ada siapa? Yang baru lagi cari
0: lagi. Itu tadi.
2: Oh iya, selamat malam.
0: Bunyin.
2: Ada Bunyin. Bumari.
0: Ya.
2: Siapa ya? Bukatina, Bukat Rasi, Bukumini. Juga ada Bu Sabiran, Bu Deno, Mega Yadri. Juga ada Bu Manik Marinten, Mbak Bulan. Aku bangun tidur, grogi. Pak De Dono Suara, selamat malam Pak De. Nanti saya dengar bergabung. Juga ada Pak De sama-sama siapa yang bonjol. Juga ada siapa ya Pak De Joko yang ada di Jogja. Selamat malam Pak Joko Rusdianto. Dan buat semuanya saja Mas.
0: Iya yeah.
2: Ya, tanpa terkecuali semuanya salam sehat, bahagia, sejahtera selalu. Buat Mas Atmoko tetap sehat, semangat. Terima kasih waktunya Mas Atmoko.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pasang kaliman tabik di dalam Pondok Buono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di LK.
1: Selamat malam juga Mas Abnoko.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya Mas Abnoko?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan Pak di Songo-Songo.
1: Alhamdulillah, itu yang diharapkan tetap sehat walafiat.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Itu juga Pak di Songo-Songo juga sehat, seger waras.
0: Berkah, berkah.
1: Tolong nanti Pak di Songo-Songo diputarkan Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro Kroncong.
1: Betul sekali ya, Mas Abnoko. Pak ya. Salam-salam Mas Abnoko.
0: Silakan Pak di Songo-Songo.
1: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Wulan. Selamat malam, selamat menarikan, semoga sehat selalu. Terus ada Neng Gayatri juga selamat malam. Mbak Octavia ya. Juga selamat malam. Tidak ketinggalan Bunda Skartaji juga selamat malam, selamat mendengarkan. Terus ada Bunda Nani juga selamat malam. Bunda Susi juga selamat malam. Dapat salam ini Mas Abnoko dari Teh Lilis. Selamat malam Teh Lilis, saya gabung ditunggu sama Mas Abnoko. Terus ada Bunda Sabrina juga selamat malam. Terus Bunda Sameran, Bunda Mari, Bunda Saigon juga selamat malam. Terima kasih atas singgolannya. Dapat salam lagi Mas Abnoko dari Bunda Sekar lagi. Selamat malam Bunda, ya cepetan gabung. Terus ada lagi Bunda Sumini, tidak ketinggalan Bunda Kartina yang ada di Pantengan juga selamat malam. Selamat menarikan, semoga sehat selalu Bunda. Dapat salam lagi dari Eyang Bonjor Mas Abnoko. Terima kasih yang Bonjor, ayo cepetan naik. Terus ada Bunda Dino Asmorwati juga selamat malam. Terus Bapak Mustajab juga selamat malam. Alek Mutiono yang ada di Monton juga selamat malam. Pak Rus yang ada di Kalbar juga selamat malam. Terus ada lagi siapa ya, Bunda Sumini di Patian juga selamat malam. Kemudian di PO ada yang Bonjor tadi juga selamat malam. Dapat salam lagi Mas Abnoko dari TKP. Terus ada Bapak Donosworo, Bunda Manik Maninten TKP. Terus Pak Dibari. Yang terakhir ini buat Pak Dijoko yang ada di Jalan Setiabudi Madiun. Dan buat semua saja pecinta kroncong RRI Madiun, selamat malam, selamat mendengarkan. Buat teman-teman Moko, selamat bertugas hingga selesai nanti. Semoga diberi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Untuk sementara kita aja dulu ya Mas Moko.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Mas Dwi Atmoko, kalau ada kroncong diam-diam jatuh cinta ya. Diam-diam jatuh cinta, mohon di play. Salam buat semuanya, buat Anda. Makasih ya. Nanti Teh Lilis ya, saya carikan dulu diam-diam jatuh cinta ya. Halo, assalamualaikum Mas Atmoko, selamat malam, apa kabar? Sehat ya Mas, tolong diputarkan Kopi Lambada. Salamnya buat Mas Atmoko dan semuanya. Selalu sehat, bahagia, sukses selalu Mas. Yang penting happy. Wassalam. Ya makasih, nanti saya putarkan. Tunggu ya, satu per satu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti setelah Lintang Asmoro.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian ALK Pro 1 RRI Madiun. Masih ada waktu cukup lumayan ini ya. Pak Norwan, tadi pas kita putar lagu penjenengan masuk ke WA, maaf belum bisa saya terima. Monggo, sekarang kalau sudah bisa, ini ada yang menunggu. 459198, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Mas Atmogo.
0: Malam.
1: Sehat lahir batin.
0: Amin,
1: sukses
0: amin.
1: Samudayani.
0: Terima kasih.
1: Ya. Dan tetap semangat.
0: Amin, amin.
1: Ya. Keluarga Rawu sambut katanya.
0: Sudah.
1: Kulomangi tolong diputerakan lagu Lumiting Asmoro.
0: Lumiting Asmoro. Ya.
1: Salamipun kulowau sampun wonten bobo somo-somo sampun plit plit plit. Lajeng wonten malih niko wonten salam 99 niko sinten nggih? Dipun maringi asmo nggih.
0: Ya ya.
1: Kita salam kagem panjenengan.
0: Ya.
1: Lajeng Tombong Nika, Bopo Biu Biu, Kalian Budi, Putro Wairiah Sisi, Kisihan selalu nih Bopo, Wonten Bopo Rusianto, Wonten Eyang Sumjur, Wonten Bunda Mari Bunda Wijaya Korowau, Bisa Mekan, Bisa Prina, Teh Lili, Bunda Nani, Lajeng Eyang Bari, Ye, Matur Sangat Luar Jenggolan Ipun, terus lajeng tuwo ya kula Pak Bonceng ingkang sampun kalian.
0: Iya, terima kasih.
1: Matur kula tenggole lakunipun.
0: Iya.
1: Matur sangat nuwun.
0: Terima kasih Bu Sukaratati Dalu. Iya.
1: Sinten kula?
0: Bu Sukaratati. Iya.
1: Kak Lauri.
0: Dadah. Monggo. Terima kasih Bu Sukaratati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Samiran.
2: Sugeng dalu.
0: Dalu ngrantos nggih Bu.
2: Mboten
0: napa-napa. Engko mboten ndang kula buka. Lah mengki salah ketungkos sing wingi sak buka sik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat nggih Mas
0: keluarga. Alhamdulillah doa panjenengan sawangsulipun.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Terima kasih.
2: Mas Atmoko.
0: Ya.
2: Tersih kebahagiaan buat
0: teman. Masih. Apa ya, lagunya?
2: Klinting.
0: Dadalah. Iya. Iya.
2: Pesenannya di sini mas.
0: Apa?
2: Bukan ini. Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
2: Lekmut nih.
0: Oh, lekmut. Montong Lek. Tuban.
2: Ya. Kula mangke diparingi keroncong pertemuan mawon.
0: Oh, mas. Pertemuan. Ya.
2: Pertemuan.
0: Ya.
2: Salame kalau wae wonten Bunda Sukaratati.
0: Betul.
2: Lan sedoyo yo kemawon, Mas.
0: Ya.
2: Kadang mitra gegana RRI ing pundi lenggahipun. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken, mugi tansah pinaringan sehat sedoyo.
0: Ya.
2: Tur panjenengan semanten ugi sekedap. Niki lekmut nyuwun diparingi.
0: Apa?
2: Oh iki. Sapu lidi, Mas.
0: Oh, sapu lidi ya, bisa.
2: Nggih. Salamipun nggih katon sedoyo ya kemawon.
0: Terima kasih.
2: Kadang mitra kula ringan sehat walafiat katur panjenengan.
0: Iya.
2: Semanten ugi sugeng ayahi gati mugi tansah pinaringan sehat sak keluarga.
0: Iya.
2: Mangke nek kundur dugi dalem kepanggih garwa putra keluarga pinaringan sehat sedoyo.
0: Terima kasih.
2: Antar rezekine bahagia bersama
0: amin
2: keluarga.
0: Matur nuwun amin.
2: Itu sing penting nggih, Mas.
0: Ya itu.
2: Matur suwun
0: sami. Terima kasih Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samiran.

pe kemri pe nancang kiri, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya. Nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kalewat-lewat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke itu

0: Ya benar, masih sisa waktu 20 menit ke depan. Kami masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam dengan sajian lagu-lagu keroncong Pro 1 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas.
0: Ya, apa-apa. Ya, apa.
1: Mengkelek mentak longgare wegal. Ya, Pak Didon.
0: Apa?
1: Tentu ya, Mbak, mboten apa-apa.
0: Hmm.
1: Kasunyatan saking Arya Gale.
0: Baik, iya. Kasunyatan.
1: Nggih.
0: Ya. Yang terakhir
1: ya, Mas.
0: Ya tak carikan dulu nanti.
1: Iya.
0: Apalagi
1: yang kedua ya kemawon kena tulang sugeng dalu. Iya. Sugeng istirahat. Lagi Mas saat moko sugeng ngayakati. Nanti jadi Pak Lipurno adicara mangke.
0: Iya.
1: Betenggol lelakan ipun.
0: Ada.
1: Ada, matur suwun, terima kasih.
0: Ya, makasih nih lagu.
1: Hati-hati.
0: Ya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Oke.
0: Silakan Pak Nur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Bengkulu ya, silakan Pak Nurwan.
2: Nggih sinale angel niki pun lah teng mriki niki kula pun.
0: Dah.
2: Kawit wingi mboten saged mlebet.
0: Nih dah jelas, di situ saja.
2: Nggih nyuwun lagune Kencana Katon Wingko mangke dipun puteraken niku matan moko.
0: Oh, Kencana Katon Wingko. Ya ya ya.
2: Nggih ingkang nyalami kula wingi nggih sami niki wau nggih sedaya mugi-mugi senggolanipun nggih matur nuwun senggolanipun sedaya saking mriki sinyal yang.
0: Iya iya iya iya.
2: Nggih salam saking matan moko nggih matur nuwun wekdalipun nggih.
0: Terima kasih.
2: Iya
0: iya iya iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurwan yang ada di Bengkulu. Pertemuan keroncong dilanjutkan nanti Kasunyatan dan Kencana Katon Wingko Sapulidi. Ya, terima kasih. Selamat malam. Untuk mengakhiri di kesempatan malam hari ini, lagu pertemuan dan ada Kasunyatan juga Sapulidi Kencana Katon Wingko.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Terima kasih Anda saat ini masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih menghadirkan geding-geding Jawa. Semoga bisa terhibur menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kuku sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake.
2: Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
3: Ruwatan bersama RRI Madiun.
4: Ikuti Ruatan bersama RRI Madiun, Minggu 28 Juni 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, bersama Kidalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: RRI dengan esensi buku. Amba, karya Laksmi Pamuncak. Melalui novel Amba, Laksmi Pamuncak menghadirkan kisah cinta tragis yang berlatar belakang sejarah kelam Indonesia, yaitu tragedi 1965 dan pengasingan politik di Pulau Buru. Cerita ini mengikuti tokoh utama bernama Amba yang harus menanggung pahitnya cinta dan kehilangan karena situasi politik yang tidak menentu. Dengan narasi yang indah dan penggambaran emosi yang mendalam, Laksmi meramu unsur roman, sejarah, serta inspirasi dari epik Mahabharata menjadi sebuah karya sastra yang menggetarkan. Amba tidak hanya menawarkan kisah personal, namun juga menyuarakan luka kolektif yang dirasakan banyak orang pada masa itu. Amba, karya Laksmi Pamuncak.
1: Dari RRI, untuk Indonesia.

Pendengar, saya sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini di Selasa 19 Mei 2026? Madiun pagi ini nanti kita awali dengan Mutiara Pagi. Saya akan mencoba mengajak Anda semuanya bersama-sama mengaji bersama Ustadz Amir Abdullah MPD tentang sifat-sifat anak soleh dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya pendengar, kita dengar dulu yang akan coba kita dengar lagu untuk Anda semuanya dari

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Sama dengan lagu yang baru saja diputar dengan menyebut nama Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, pagi hari ini saya akan mengajak Anda semuanya mengaji bersama di Mutiara Pagi bersama Ustaz Amir Abdullah MPD, di mana keinginan setiap orang tua adalah mempunyai anak-anak yang soleh, pendengar. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah sifat-sifat anak soleh dalam Al-Quran. Anda yang nanti ingin berinteraksi dengan kami, silakan di 0351459198 atau juga di line WhatsApp 0811366907. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung melalui Zoom bersama Ustadz Amir Abdullah MPD. Coba kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat, Ustaz, ya?
2: Insyaallah sehat
1: lah. Insyaallah sehat dan bahagia, Ustaz, ya. Sebelum kita buka interaksi dengan pendengar, Ustaz, pengantarnya tentang sifat-sifat anak soleh dalam Al-Quran. Monggo, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa RRI Pro 1 Kota Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberi banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, sehingga syukur merupakan sikap yang paling tepat, sikap yang paling bijaksana untuk kita munculkan sebagai respon atas karunia, atas kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, di mana nikmat-nikmat besar Allah karuniakan kepada kita pada kesempatan ini. Kita masih diberi hidup, kita bisa melakukan ibadah sebagai nikmat iman, kemudian kita masih diberikan nikmat hidup sebagai tanda bahwa kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 2 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita berada di bulan ke-12, bulan terakhir dari tahun 1447 Hijriah. Bulan ini merupakan salah satu bulan yang hurum, yakni dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah, karena memang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan-bulan Zulhijjah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, identik dengan Idul Kurban, di mana salah satu profil atau tokoh yang sering kita ulas, sering kita kaji kembali adalah sosok atau profil Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau merupakan seorang bapak juga yang memiliki dua putra, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana sebagai seorang bapak, beliau juga memiliki peran-peran penting dalam mendidik dan membimbing kedua putra beliau hingga Allah karuniakan berikan kepada keduanya dan termasuk keturunannya adalah karunia yang sangat besar sekali. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat anak soleh dalam Al-Qur'anul Karim. Hal ini relate atau masih nyambung dengan pembahasan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim merupakan seorang bapak yang juga memiliki peran yang besar dalam mendidik kedua putranya. Maka kita mencoba untuk meneladani, meniru hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam maupun dari orang lain yang ada di sekitar kita, agar kita nantinya bisa memiliki gambaran, memiliki kriteria terkait dengan anak-anak kita. Anak kita itu mau dididik jadi apa? Anak-anak kita itu mau dibimbing, disekolahkan, dipondokkan itu agar jadi apa? Nah, ini penting untuk di bulan Zulhijjah ini, selain kita memperbanyak ibadah-ibadah yang sebagaimana dianjurkan dalam Islam, kita juga memperbanyak wawasan kita, menambah wawasan kita terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang tua sering sekali kita berdoa, walaupun mungkin doa kita itu isinya insyaallah hal-hal yang baik karena itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Di antara salah satu doa, di mana dalam doa ini ada banyak sekali sifat-sifat anak yang ingin kita inginkan ada pada anak-anak kita. Salah satunya kita berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Nah, ini mungkin kita bisa berdoa dengan doa ini. Coba kami terjemahkan, "Rabbi ij'alni muqimas shalah." Rabbi, wahai Tuhan kami, ij'alni, Rabbi ij'alni, ij'alni, jadikanlah kami, aku, ya, Rabbi ij'alni muqimas shalah, pribadi yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan termasuk keturunan. Ini sebagai orang tua, kita meminta kepada Allah agar kita, diri kita, dan keturunan-keturunan kita dijadikan pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga dan menegakkan sholat. Di sini yang salah satu yang disebut, sifat yang disebut terkait dengan anak soleh itu adalah muqimis sholat, senantiasa menjaga sholat lima waktu. Kemudian dalam ayat yang lain kita juga berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang doanya berisi tentang Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, wahai Rabb kami, habli, karuniakanlah kepada kami minas sholihin, dari yang soleh-soleh, dari yang baik-baik. Ini doa kedua yang seyogyanya bagi kita para orang tua berdoa dengan doa ini. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian ada redaksi yang lain, ada redaksi yang lain yang juga berisi tentang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak-anak kita dan keturunan kita. Bunyinya, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ya, innaka samii'ud du'a. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini sudah menjadi orang tua dan nantinya juga akan menjadi orang tua. Ya, kalau saya sudah menjadi orang tua karena saya sudah Allah karuniakan kepada saya, kepada keluarga kecil saya, 3 anak, laki-laki semua, Masya Allah, kayak saya. Nah, kita berdoa dengan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dari sekian banyak doa tadi yang berisi tentang sifat-sifat atau kriteria ciri-ciri anak yang soleh itu tersimpul di doa ini. Rabbana, wahai Rabb kami, habalana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Jadi kalau yang berdoa dengan ini suami, berarti suaminya ini berdoa untuk istrinya juga, pasangannya. Wa zurriyatina, dan keturunan kami, berarti untuk anaknya juga. Kalau yang berdoa ini adalah istri, berarti dia juga berdoa kepada Allah, berdoa untuk pasangannya, jadi suaminya, wa zurriyatina, dan anak-anaknya. Jadi makanya suaminya dianjurkan berdoa dengan doa ini, istrinya juga dianjurkan dengan doa-doa ini. Bahkan seorang kakek, seorang mbah mungkin bisa berdoa dengan ini karena di dalamnya ada permintaan kepada Allah, munajat kepada Allah agar diberikan keturunan itu ya bisa cucu, bisa cicit. Saya nggak tahu lagi apa istilahnya di bawahnya cicitnya. Jadi cucu, cicit, dan seterusnya itu didoakan, dimintakan kepada Allah agar mereka menjadi anak yang di doa ini disebutkan qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu akan kita bahas, akan kami jelaskan secara cukup detail sebentar setelah doa ini. Waj'alna lil muttaqina imam. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kriteria atau sifat-sifat anak soleh yang disebutkan di doa-doa tadi. Yang pertama minas solehin, yang kedua adalah zurriyatan thayyibah, yang ketiga adalah qurrata ayun, yang keempat adalah imamun lil muttaqin, dan yang kelima adalah muqimus shalah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain, namun yang kami rangkum dari ayat Al-Qur'an yang sering kami baca dan kami dalami dalam tafsir, maka kemudian akan kita dapati bahwa kita sedang meminta sesuatu yang besar. Kita sedang meminta sesuatu yang sangat bernilai, sangat mahal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu kan kita harapkan menjadi pelanjut kebaikan. Anak-anak kita itu kan kita harapkan menjadi anak yang soleh-soleh. Anak-anak kita itu kan kita harapkan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak kita itu kan kita harapkan menjadi anak-anak yang memiliki perilaku yang baik, sikap dan perilaku yang baik. Ini secara umum kita sebagai orang tua meminta itu. Maka tentu ada beberapa hal yang kita lakukan, ada beberapa cara yang kita lakukan. Salah satunya mungkin kita memilih lembaga pendidikan yang baik untuk tumbuh kembang anak kita, proses pendidikan anak kita. Dan salah satunya juga yang kita lakukan adalah berdoa. Di doa-doa tadi, Bapak Ibu hormati Allah, kami akan menyimpulkan pada doa yang terakhir, yakni Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami pernah mengulas ini dalam satu tulisan pendek dengan judul visi tarbiyah Islamiyah. Jadi ketika kita menjadi orang tua, salah satu visi besar kita termaktub dalam doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta dua hal kepada Allah Rabbul Alamin, yakni qurrata a'yun. Qurrata a'yun dan imamun lil muttaqin. Apa itu qurrata a'yun? Mungkin Bapak Ibu rahmatullah sudah ada yang menyimak atau mendengar ataupun membaca di buku-buku ataupun kitab-kitab tentang yang dimaksud dengan qurrota ayun. Namun bagi ini kami ingin mengulangi bahwa yang dimaksud dengan qurrota ayun di sini bukan semata gantengnya, bukan semata cantiknya. Tentu ganteng itu juga baik. Ya, kita tentu sebagai orang tua pengen anaknya ganteng, pengen anaknya cantik. Tapi bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud dengan qurrota ayun di sini yang menyejukkan mata. Yang menyejukkan mata itu yang kami baca, yang kami kaji dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa anak yang qurrota ayun itu adalah anak yang ya'budunallaha wahdah. Menyembah hanya kepada Allah atau istiqomah beribadah. Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita melihat anak kita, ya makanya kita terus berdoa dengan doa tadi, kita terharu. Kita terharu sehingga dijelaskan dalam tafsir itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, orang tua ataupun guru ataupun siapa saja orang dewasa yang melihat perilaku-perilaku positif dari generasi muda, remaja, remaji, itu kemudian terharu. Kalau kita juga lihat di video-video di mana kemudian ada anak yang memiliki karakter-karakter yang positif, salah satunya ibadah, masih kecil tapi sudah memiliki kesadaran ibadah yang apa namanya yang baik, kemudian memiliki perilaku yang baik, maka kemudian keluarlah dari mata kita itu air mata bahagia. Ini yang dimaksud dengan qurrota ayun. Jadi hablun minallahnya ini sudah bagus. Ini yang pertama. Yang ini yang ditanamkan sejak pertama kali oleh kedua orang tuanya dan dilanjutkan dalam proses-proses pendidikan. Tentu saja Bapak Ibu yang dihormati Allah, untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang qurrota ayun, yang dalam tafsir dijelaskan ya'budunallaha wahdah, penyembahannya kepada Allah, beribadah secara istiqomah, tentu saja salah satunya dengan doa, kemudian kita juga memberikan keteladanan dan kita juga memberikan ilmu dalam melalui proses-proses pendidikan. Kemudian yang kedua dari doa yang tadi, yakni Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang kedua adalah imamun lil muttaqin. Kalau ini hubungannya adalah anak kita itu memiliki tanggung jawab sosial. Memiliki tanggung jawab sosial. Imamun lil muttaqin itu, makanya kami menjelaskan tadi bahwa doa ini sebenarnya doa yang kita meminta sesuatu yang besar. Sesuatu yang sangat mahal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini harus kita resapi. Kita sebagai orang tua ketika berdoa dengan doa ini, kita resapi betul bahwa saya sedang meminta sesuatu yang besar kepada Allah. Saya meminta sesuatu yang sangat berharga kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni anak yang hubungannya dengan Allah itu sudah selesai, hablun minallahnya itu bagus, kemudian hablun minannasnya dia juga bagus. Yang kemudian dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud waj'alna lil muttaqina imama itu adalah a'immatun yaqdani ilal khair. Orang-orang yang memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial yang mengajak kepada kebaikan. Yang mengajak kepada kebaikan. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di munajat-munajat kita, di ba'dal maktubah kita, setelah sholat lima waktu kita. Kita meminta kepada Allah agar kita diberi anak-anak yang atau keturunan yang soleh. Nah, dalam bahasa kita, kita menyederhanakan permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepada hamba anak yang soleh dan soleha. Nah, ini juga betul. Nah, tapi kalau kita misalnya berdoa dengan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu juga merupakan apa namanya doa yang kalau kita resapi, masya Allah, itu luar biasa sekali. Sehingga melalui mutiara pagi pada kesempatan pagi ini, mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, resapi dan pahami betul doa ini, karena kita sedang meminta sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga, di mana Nah, anak-anak kita nantinya menjadi pelanjut kebaikan, menjadi sumber kebaikan bagi kita ketika kita para orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga ulaskan apa yang dimaksud dengan as-solihin, apa juga yang dimaksud dengan zuriyatan thayyibah. Zuriyatan thayyibah di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketika kita berdoa dengan doa ini, Rabbana lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang baik. Di sini disebutkan adalah waladan salihan mubarakan taqiyyah, anak yang soleh, yang bertakwa, yang diberkahi. Ini kan juga masih nyambung dengan doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tersimpul dalam doa ini. Pun demikian juga doa Rabbana hab lana min as-solihin, kita minta anak soleh dan solihah. Yang dimaksud dengan soleh dan solihah itu dalam tafsir yang kami baca, anak ini menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Zulhijjah ini kita tidak hanya meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang lain dari sisi ibadah hajinya, semata, tapi kita juga meneladani dari aspek pendidikan yang beliau terapkan, yang beliau jalankan kepada putra-putra beliau, sehingga Allah karuniakan kepada beliau kemuliaan besar, yakni khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam

0: soleh dalam Al-Quran. Silakan, layanan interaktif udah kita mulai buka di 0351459198 atau Anda juga bisa WhatsApp, baik incoming call ataupun ini ya, pesan pendek di 0811-366-9907 atau Anda juga bisa tuliskan di kolom live chat di channel YouTube RRI Madun. Ustadz, kita tahan dulu karena kita akan jeda, kita kembali setelah yang satu ini.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, masih di 99,7 MHz dan juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, termasuk pemirsa YouTube RRI Madiun. Sifat-sifat anak soleh dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan lewat pengantar yang dihantarkan oleh Ustadz Amir Abdullah MPD. Silakan yang ingin bergabung di 0351459198 atau WhatsApp di 0811-3669907, juga di channel YouTube RRI Maidun. Ini ada Bu Yayu di Maidun. Coba saya, mana nih Bu Yayu? Tadi sempat muncul. Oke. Ustaz, ketika anak soleh ini menjadi keinginan setiap orang tua dengan doa-doa yang tidak pernah putus gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah ini tidak berkaitan dengan pilihan Allah? Mana yang harus karena orang tua pun juga tidak ingin anaknya durhaka. Nah, seperti Nabi Ibrahim tadi, mungkin kekasih Allah, ini pilihan Allah nih, supaya kita menjadi pilihan Allah, gimana nih Ustaz? Gimana Ustaz? Sebentar.
5: Bagaimana caranya menjadi kekasih Allah?
4: Gitu? Iya betul.
5: Tentu dalam mendidik anak, ini banyaknya faktor yang menyertai atau mendukung untuk bisa mengantarkan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, memang adalah proses pendidikan yang baik dari kedua orang tua. Saya sering mengatakan bahwa anak itu pertama kali memiliki guru, dan gurunya adalah kedua orang tuanya. Saya pernah mengulas juga pada Mutiara Pagi, sampai muncul istilah baru saat itu, ada namanya first parent dan second parent itu. Itu karena saat itu ada orang tua yang benar-benar memerankan diri sebagai orang tua. Khususnya di zaman ini, ada orang tua yang istilahnya dikalahkan oleh media sosial atau gadget, yang kemudian anak lebih banyak berinteraksi dengan gadget itu. Nah, jadi yang pertama memang peran penting dari orang tua. Penting dari orang tua, yakni keteladanan, contoh-contoh yang baik, cara berbicara yang baik, cara memperlakukan orang lain yang baik, itulah yang ditiru oleh anak-anak ini. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin perlu kita mawas diri dan berhati-hati betul, yakni terkait dengan apa yang kita masukkan ke dalam badan anak kita, atau apa istilahnya sumber rezeki kita, sumber rezeki kita, uang kita ataupun penghasilan kita itu benar-benar dijaga betul dari sesuatu yang haram, karena itu kemudian bisa sesuatu yang haram yang bisa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ataupun tubuh anak-anak kita, badan anak-anak kita, maka yang akan terjadi adalah munculnya karakter-karakter yang tidak baik. Karakter-karakter yang tidak baik, walaupun ini kalau dilogikakan atau diteliti secara ilmiah, memang tidak secara langsung makanan itu berpengaruh terhadap kepribadian ataupun karakter seseorang. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang haram, itu hampir semua ahli pendidikan berpendapat bahwa itu berpengaruh besar. Dan yang terakhir tentu ada doa yang kami sampaikan tadi. Inilah yang bisa kita lakukan, kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa
4: kami. Jadi pada intinya
5: tradisi kita ada satu lagi yang biasa kita lakukan adalah melakukan riyadhah. Riyadhah itu istilahnya berpuasa di hari lahir anak kita, ya, kemudian bersedekah atas nama anak kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, orang tuanya lakukan, itu mengalir kepada anaknya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan, Mas, walaupun tidak sampai pada level menjadi khalilullah, karena memang para nabi itu memang manusia-manusia pilihan. Ya, kita juga pilihan dari jutaan miliar sel, tinggal nanti para nabi itu Allah hadirkan sebagai profil, sebagai prototype, contoh nyata yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah itu selalu menggunakan redaksi ketika Allah mengutus seorang nabi atau rasul, selalu kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia. Karena kalau para nabi itu nanti dari kalangan wahib atau malaikat, kita tidak bisa menirunya,
4: tidak
5: bisa melihatnya,
4: mendengarnya.
5: Makanya kemudian Allah hadirkan para nabi itu karena mereka sama-sama memiliki satu kesamaan dengan kita, yakni sama-sama manusia, sehingga kita bisa
4: berbicara
5: langsung, kita bisa melihat langsung perilaku mereka dan
4: meneladani mereka, gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami, Bu Mami, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Mami.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
4: Ya, monggo, ada Ustaz Amir Abdullah pagi hari ini.
6: Ya. Assalamualaikum Ustaz Amir.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Tadi mendengarkan pemaparan panjenengan mengenai anak soleh yang ada dalam doa itu, Al-Furqan itu sumpat Robana Hablana tadi ya Tad ya. Ini Tad, kalau kita sudah mendidik anak ya sesuai harapan tadi, tapi di dalam perjalanannya masih kecil bisa diatur, setelah SMP SMA itu ada pengaruh lain-lain, akhirnya AB dengan ibadah. Terus kita orang tua kan harapannya besok kalau sudah kapundut itu ada doa dari anak. Kalau anak itu kurang ibadahnya, apa doanya nyambung ya Tat? Kita kan merasa bersalah juga. Lah kok anakku kok malah betik itu ya, kok nakal gitu ya? Gimana ini Tat? Caranya? Tapi kalau yang sudah dianjurkan oleh Ustaz tadi kan yang baik-baik saja. Tapi kalau mengalami kendala seperti ini, bagaimana Tat? Jika kita doa kita yang bagaimana? Nggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu Mami. Demikian Ustaz. Ketika masih kecil sangat mudah diarahkan. Tapi begitu menginjak remaja atau puber gitu ya, sudah mulai nih salatnya bolong-bolong seperti itu Ustaz. Bagaimana menjaga salat putra-putri kita?
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya Bunda Mami ya. Jadi memang apa yang ditanyakan oleh Bunda Mami ini dialami oleh kebanyakan orang tua. Jadi bukan hanya Bunda Mami mungkin orang tua yang lain yang pagi ini. Jadi perjalanan hidayah setiap orang itu beda-beda Mas. Kalau Allah memberikan hidayah petunjuk kepada seseorang itu beda-beda. Ada yang tapi secara umum hidayah itu Allah berikan kepada seseorang lewat sesuatu yang membuat dia terpukul, misalnya kehilangan itu. Kemudian biasanya salah satu yang akan tergugah muncul pada diri orang itu adalah kesadaran terdalamnya, yakni dia kemudian sadar diri. muncul kesadarannya dan akhirnya dia memperbaiki diri. Selama hidup orang itu masih baik-baik saja, tentu saja dia masih apa namanya aman-aman saja. Ya, umumnya lah manusia seperti kita, misalnya kalau kita kaitkan dengan dompet ataupun ATM, selama ATM kita masih aman-aman saja, kebanyakan orang itu masih kurang doanya atau malah mungkin jarang berdoa. Tapi pas sudah seret, dompet sudah mulai kepes, ATM sudah mulai menipis, rajin kan, ya Allah ini gimana ini, anak butuh biaya pendidikan, biar bayar SPP, buat biaya ini, biaya itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan selaku orang tua, tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa suatu saat anak kita akan ditunjukkan pada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkan. Makanya kenapa salah satu yang kita sebagai orang tua itu istilahnya berbaik sangka terus kepada Allah bahwa walaupun mungkin ya kalau tadi yang ditanyakan Bunda Mami kan kecilnya soleh, nanti pas besarnya kok kurang solehnya. Atau ada juga yang orang tua yang melihat anaknya kecilnya muakal, pas besarnya jadi soleh. Nah, kita memang tidak tahu, lagi-lagi kita itu kalau diibaratkan sebagai seorang nabi, kita kan juga sedang mendidik atau mendakwahi anak kita sendiri. Nah, mendakwahi anak kita sendiri. Dan saya cek beberapa nabi itu, tantangan yang paling berat adalah dakwah pada keluarganya sendiri. Sama dengan kita mendakwahi anak kita sendiri, mengajak anak kita sendiri pada kebaikan. Nabi Ibrahim diuji dengan siapa? Dengan bapaknya. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya. Abu Lahab itu kan pamannya, saudara bapaknya, saudaranya Sayyid Abdullah. Nah, terus siapa lagi? Itu banyak ya. Nabi Yusuf juga diuji oleh saudara-saudaranya. Makanya kemudian kalau ceramah di Mutiara Pagi ini atau mengisi tausiah di Mutiara Pagi ini mudah, relatif mudah karena tidak ada yang hubungan keluarga. Tapi kalau menceramahi istri atau menceramahi anak, wah ini tidak gampang ini. Tidak gampang. Bisa jadi malah balik diceramahi ini.
4: Gitu Ustaz ya. Jadi pada dasarnya hidayah Allah itu turun kepada seseorang yang harus mengalami tidak enak dulu Ustaz, seperti itu.
5: Salah satu caranya
4: ya.
5: Allah itu mencabut sesuatu dari orang itu baru dia tersadar.
4: Oke, itu salah satu cara Allah memberikan hidayah ya. Jadi ketika Anda mengalami hal yang tidak enak, jadi mungkin Anda bisa berbaik sangka, mungkin Allah akan menurunkan hidayahnya kepada Anda semuanya. Bu Tika, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustadz Amir Abdullah. Begini Pak, kalau ini kan paparan dari Bapak tadi anak soleh nggih. Ini misalnya anak itu dimasukkan ke pondok, tapi begitu keluar itu kalau istilah orang kita itu bedal gitu nggih. Pak nggak mau jilbaban, nggak mau pakai hijab, nggak apa. Berani kalau orang tua. Itu apa karena kesalahan dari orang tua dulu kepada ibunya dulu yang berani gitu. Jadi imbasnya, imbasnya ke anak gitu loh Pak. Jadi dibalas ke anak, jadi berani ke orang tuanya gitu. Itu gimana kalau menurut Bapak, Pak Ustadz Abdullah gitu. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Bu Tika yang ada di Medan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika anak kita tidak nurut itu merupakan balasan yang kita dulu juga enggak nurut sama orang tua, Pak Ustadz?
5: Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus banget dari Bu Tika. Bu Tika ini dari Takeran atau Madiun?
4: Madiun.
5: Oh, Madiun. Berarti saya kira Bu Tika yang dari Takeran. Saya kenal namanya Bu Tika juga tapi dari Takeran. Pertanyaan ini menarik untuk kita jadikan refleksi bagi kita orang tua dan bagi kita yang mengelola pondok pesantren. Ya, seperti saya ini. Kenapa di pondok jilbabnya sudah bagus, sholat lima waktunya sudah bagus, sopan santunnya sudah bagus, keluar pondok lepas semua, sholatnya jadi enggak, mau jilbaban juga enggak, ya. Tidak mau patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau menurut yang kami pahami, ini ada kesalahan pada proses pendidikannya. Proses pendidikan yang di mana ya, di pondoknya? Bisa jadi di pondoknya, bisa jadi di rumahnya. Di mana salahnya Ustaz? Salahnya adalah kadang kita mengajarkan anak kita itu ketika masih kecil, kita tidak menunjukkan istilahnya, kena misal putri, seorang putri ini. Kenapa ya seorang perempuan harus berhijab? Artinya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Didalami, dikontekstualkan istilah sekarang. Sehingga anak ini tidak hanya menerima, terlebih jika proses-prosesnya itu dilakukan dengan cara dialogis. Nah, dialogis dua arah, bukan satu arah, ya. Makanya kemudian kita dapati fenomena seperti yang ditanyakan oleh Bu Tika tadi, bahwa ketika masih di pondok jilbabnya bagus, ya masih menutup lah aurat lah. Ya, tapi ketika sudah lulus dari pondok akhirnya lepas. Dan ini tidak hanya mungkin Bu Tika pernah melihatnya di beberapa, kami juga melihatnya juga di beberapa, sehingga itu menjadi pembahasan tersendiri. Salah satu yang pernah kami sampaikan, kenapa ya anak perempuan itu misalnya harus berhijab misalnya? Ya karena memang semua anggota badannya itu menarik, dalam tanda kutip menarik. Nah, monggo istilahnya para bapak, para ibu, ibu-ibu khususnya lah tanya, kenapa ya laki-laki kok suka lihat kakinya perempuan? Tanya aja itu kenapa? Gitu. Kenapa bahkan seorang perempuan yang berhijab besar pun, ya, dalam kacamata laki-laki yang istilahnya apa mas, omes, kota mesu.
4: Saya tadi mau ngomong itu Ustaz.
5: Iya. Itu namanya yang berhijab besar pun itu masih dicari-cari saja apanya yang menarik dari perempuan ini.
4: Iya.
5: Nah, jadi memang makanya kemudian kita dianjurkan aku waktul basar itu salah satunya di situ.
4: Oke.
5: Ya di situ agar kita istilahnya tidak mencari-cari sesuatu yang menarik walaupun sudah ditutup. Apalagi yang tidak ditutup. Nah, jadi kita kembali ke apa? Prosesnya kita perbaiki, yakni agar ada dua hal yang kita lakukan dalam proses pendidikan kita, yakni dikontekstualkan, dihubungkan dengan dunia nyata, dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dialogis.
4: Okay.
5: Jadi bukan suara sehingga kesannya ini kan perintah ustaga, ini kan perintah Pak Yai harus berhijab. Kalau saya kan sudah tidak jadi santri, makanya sudah lepas perintah itu yang terjadi. Kemudian gitu ya. Juga jadi tua, ini kan aturan di rumah. Kalau di rumah saya sudah tidak berkuasa, bisa saja anak kita mengatakan seperti itu.
4: Jadi melaksanakannya bukan dari hati, tapi karena perintah Pak Kiai di pondok, gitu ya Pak Ustaz. Jadi ketika kembali ke rumah, ya sudah lepas tanggung jawabnya, tidak tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Pak Ustaz ya. Baik Pak Ustaz, sepertinya kita sudah di batas waktu untuk Mutiara Pagi kali ini. Pesan-pesannya atau kesimpulannya apa nih berkaitan dengan sifat-sifat anak soleh dalam Al-Quran? Monggo.
5: Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Adi, ya semoga diberikan kesehatan. Kesimpulannya bahwa semua kita orang tua berharap agar anak kita jadi anak yang soleh. Yang kita harapan kita wujudkan dalam bentuk doa. Bahwa kita masih berharap itu, kalau kita mengharapkan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, salah satunya bisa dilihat dari doa kita orang tua. Jadi semakin sering kita berdoa meminta kepada Allah tentang yang berkaitan dengan anak kita, berarti kemauan, keinginan kita itu berarti kuat sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha itu memang prosesnya panjang, waktu yang dibutuhkan lama, ya. Waktu yang dibutuhkan lama sehingga kita dibutuhkan kesabaran dalam mendidik, dibutuhkan ilmu dalam mendidik anak-anak. Itu sebagai kesimpulan dan nasihat untuk dari diri kami pribadi, ya. Dan semoga juga manfaatnya untuk para pendengar, Ibu yang begini menyimak RRI.
4: Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa menghasilkan anak-anak yang soleh bagi putra putri kita semuanya ya. Terima kasih Pak Ustadz. Seakhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang intinya bahwa diperkirakan oleh tim dokter sebelum dibuang bayi tersebut sudah meninggal dunia.
2: Memang sedikit ada kenaikan di sapi ya karena memang harganya naik ini dan di kambing ya alhamdulillah lah bisa ngangkat harga di teman-teman peternak dengan anjing.
3: Mengoptimalkan penggunaan sanitary landfill kita, TPA kita, sehingga bisa jangka waktunya lama. Dan TPA kita ini yang depan ini sudah sanitary landfill.
0: Selamat pagi pendengar. Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Polres Ponorogo melakukan pendalaman atas kasus penemuan jasad bayi di Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Harga sapi di Magetan naik, sementara harga kambing turun dan diharapkan penjualannya ikut terdongkrak menjelang Idul Adha. Pemkab Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menerapkan sanitary landfill di TPA Silopuro untuk pemanfaatan sekaligus pengurangan sampah. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Ponorogo melakukan pendalaman atas kasus penemuan jasad bayi di Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Satreskrim Polres Ponorogo tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi di parit Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali pada Senin 18 Mei 2026 mengatakan jasad bayi yang terbungkus kresek hitam dan sudah membusuk itu telah diotopsi oleh tim medis. Hasilnya tidak ditemukan luka luar di tubuh bayi malang tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu bayi berjenis kelamin laki-laki dengan panjang 55 cm, kemudian rambut hitam dengan panjang 5 cm. Saat ditemukan juga masih terdapat tali pusar.
1: Yang intinya bahwa diperkirakan oleh tim dokter sebelum dibuang bayi tersebut sudah meninggal dunia. Dari hasil otopsi tidak ditemukan luka luar, artinya tubuh memang benar-benar masih utuh. Cuman ada temuan di belakang itu, belakang kepala itu ada luka-luka bintik-bintik, mungkin disebabkan karena ulat ya, karena sudah mungkin diperkirakan di situ itu sudah 3 hari 4 hari.
4: Pada sisi lain, pihaknya juga masih melakukan pendalaman perihal kelahiran bayi tersebut apakah melalui pertolongan medis atau tidak. Tidaknya itu, Satreskrim juga melakukan pendalaman dengan menyisir CCTV. Saat melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan barang lain selain jasad bayi terbungkus kresek hitam. Seperti diketahui warga Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo pada Sabtu 16 Mei lalu digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus kresek hitam. Saat itu warga mencium bau menyengat dari parit. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata jasad bayi sudah membusuk. Oleh warga langsung dilaporkan ke perangkat desa hingga diteruskan ke aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Polres Madiun Kota melakukan pengecekan pos kamling di Desa Teguhan RT 26 RW 6 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pengecekan ini dilakukan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat melakukan pengecekan, petugas memastikan kesiapan sarana dan prasarana keamanan lingkungan, mulai dari pemeriksaan kentongan, senter hingga banner layanan darurat 110 yang dipasang oleh Babin Kamtipmas. Kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk berdialog dengan petugas kepolisian, salah satunya mengenai tata cara pelaporan tindak pencurian. Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto menegaskan, keberadaan pos kamling menjadi garda terdepan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Ia menilai, pos kamling merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kriminalitas. Harga sapi di Magetan naik, sementara harga kambing turun dan diharapkan penjualannya ikut terdongkrak menjelang Idul Adha. Berikut laporan Yusron Alfata.
5: Harga sapi di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir menjelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan harga tersebut dinilai membawa angin segar bagi para peternak setelah sebelumnya sektor peternakan sempat terdampak penurunan populasi sapi. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan, kenaikan harga sapi berkisar antara 1 sampai dengan 2 juta rupiah per ekor tergantung bobot dan jenis sapi. Menurutnya, kenaikan harga sapi dipengaruhi meningkatnya kebutuhan pasar menjelang Idul Adha serta menurunnya populasi sapi di Magetan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, di Magetan populasi sapi mencapai sekitar 117.000 ekor. Namun kini jumlah sapi potong tersisa sekitar 68.900 ekor. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi pada ternak kambing. Harga kambing justru mengalami penurunan sekitar 300 sampai dengan 500 ribu rupiah per ekor akibat overpopulasi. Nur Haryani menjelaskan, saat wabah PMK melanda, banyak peternak sapi beralih beternak kambing sebagai alternatif usaha. Namun kondisi itu membuat populasi kambing meningkat tajam sehingga harga jual di pasaran turun. Meski demikian, pihaknya berharap momentum Idul Adha tahun ini mampu mendongkrak penjualan kambing dan membantu meningkatkan harga di tingkat peternak.
2: Kalau untuk stok kurban insya Allah aman. Dan alhamdulillah PMK terkendali ya, tapi sudah tidak di pasar kurang gareng, aman di sana aman. Stok juga ada, memang sedikit ada kenaikan di sapi ya, karena memang harganya naik ini, harga naik. Dan di kambing, ya alhamdulillah lah bisa ngangkat harga di teman-teman peternak dengan anjloknya kemarin, dan ini momen untuk meningkatkan harga juga.
5: Sementara itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Kabupaten Magetan juga menggencarkan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan maupun titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kasus leptospirosis di Pacitan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan menilai data tersebut telah menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Angela Reska.
6: Leptospirosis merupakan penyakit endemis di Pacitan. Namun, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan Pacitan, kasus leptospirosis di Pacitan menunjukkan tren penurunan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyebut, di tahun 2023 terlapor sebanyak 400 kasus leptospirosis. Sementara di tahun 2026, kasus tersebut telah menurun hingga saat ini terdata sejumlah 139 kasus leptospirosis. Dr. Daru Mustiko Aji menilai data tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan penyakit leptospirosis.
7: Dari tahun 2023 itu 400 sekian, naik di tahun 2023 500 sekian, dan mulai menurun 24, 25, 26 itu 300, dan sekarang baru 100 sekian. Yeah, semoga penurunan ini apa itu sebagai gambaran bahwa masyarakat di Pacitan sudah mulai tahu nih untuk mencegah leptospirosis di kalangan masyarakat.
6: Beriringan dengan tren penurunan tersebut, Dinas Kesehatan Pacitan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan jumlah kasus leptospirosis yang masih tinggi, seperti di Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Nawangan. Selain itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan populasi tikus guna mencegah penularan penyakit leptospirosis. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Pacitan juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penularan kasus penyakit leptospirosis. Kembali laporan Angela Reska.
6: Dinas Kesehatan Pacitan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penularan penyakit leptospirosis. Diketahui, hingga Mei 2026 terlapor lebih dari 100 kasus leptospirosis di Pacitan. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji menyebut, musim penghujan juga menjadi faktor penularan penyakit leptospirosis karena penularan bisa terjadi melalui genangan air. Oleh sebab itu, pihaknya menekankan penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi masyarakat saat berada di lokasi tertentu.
7: Kemudian juga dari perilaku masyarakat untuk di daerah-daerah, di lokasi yang banyak genangan air dan juga banyak diunitikus itu dihimbau untuk memakai APD, alat pelindung diri, terutama di daerah kandang, daerah yang lembab, yang diunitikus dan lain sebagainya untuk bisa menggunakan APD.
6: Selain itu, Dr. Daru juga meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat di rumah, karena tikus dapat berkembang biak dimanapun, termasuk di lingkungan rumah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemkab Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menerapkan sanitary landfill di TPA Selopuro untuk pemanfaatan sekaligus pengurangan sampah. Berikut laporan reporter Ima Malik.
8: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menerapkan sanitary landfill di tempat pengelolaan akhir TPA Selopuro, yakni pemanfaatan gas metan di TPA Selopuro guna kebutuhan rumah tangga di sekitar TPA. Hal ini sekaligus untuk mengurangi volume sampah di TPA. Bupati Ngawi Onan Marharsono saat di TPA Selopuro menyampaikan pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya mengurangi volume sampah di Kabupaten Ngawi, termasuk pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA, di antaranya dengan pengelolaan sampah menjadi refuse derived full RDF dan penerapan sanitary landfill. Pemanfaatan secara maksimal akan berdampak pada TPA yang tidak cepat penuh, sehingga jangka waktu penggunaan lahan di TPA juga dapat lama.
3: Kita bisa mengoptimalkan penggunaan sanitary landfill kita, TPA kita, sehingga bisa jangka waktunya lama. Jangka waktu lama, dan TPA kita ini yang depan ini sudah sanitary landfill. Jadi dia ada pemanfaatan dari gas metannya, ada apa namanya catchment untuk pengelolaan limbah lindinya dan lain sebagainya. Ini sudah bagus.
8: Bupati Oni melanjutkan, sampah dikelola menjadi RDF sehingga dengan pengelolaan yang baik, sampah yang masuk ke TPA Selopuro tinggal residu. Bupati Oni juga menekankan dengan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA, maka luas lahan TPA Selopuro dapat digunakan hingga 30 tahun ke depan. Diketahui, Bupati Ngawi juga mengeluarkan surat edaran terkait gaya hidup sadar sampah, di antara isinya yakni penggunaan tumbler sebagai ganti botol plastik dan pengurangan penggunaan kantong plastik. Imam Malik, RRI Madiun.
0: BPBD Kabupaten Ngawi mengevaluasi sekaligus memastikan kemandirian desa tangguh bencana Destana. Kembali laporan Imam Malik.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi tidak hanya membentuk desa tangguh bencana Destana, BPBD juga melakukan evaluasi terhadap Destana yang telah terbentuk. Kasih Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ngawi Fadil Hadi Wijaya menyampaikan puluhan desa tangguh bencana Destana telah terbentuk di Kabupaten Ngawi. Sejauh ini, lebih dari 50 destana telah terbentuk dari pemetaan 81 desa rawan bencana dari sebanyak 217 desa kelurahan seluruh Kabupaten Ngawi. Destana diharapkan dapat memetakan potensi ancaman bencana yang ada di daerahnya, sehingga pemerintah desa melalui relawan destana dapat melakukan langkah-langkah manajemen bencana, termasuk langkah-langkah prabencana. Dicontohkan untuk mencegah dampak tertimpa pohon akibat bencana angin kencang puting beliung, maka dapat melakukan pemotongan ranting maupun pohon yang rawan tumbang.
9: Tim desa itu bisa mengelola potensi ancaman di desanya itu apa. Contoh kalau ada di situ ada potensi puting beliung, ya bagaimana bisa rantingisasi pohon-pohon. Kalau di situ potensi banjir, bagaimana bisa kesiapan pelampung, kapal, karena seperti di wilayah Kadungan itu kan kalau dicegah bencananya kan sulit, karena sudah kalau manusianya tidak pindah dari tempat bencana, kalau tidak itu bencananya dipindah, kan tidak mungkin. Tapi kalau bersama-sama di situ ya berdamai dengan bencana. Jadi dia harus tahu ini saatnya itu harus banjir, kita harus mengungsi atau barang-barang harus taruh di atas. Itulah kemandirian harapan kami dengan adanya di sana masyarakat sudah bisa mandiri berhidup berdampingan dengan bencana.
8: Fadil menambahkan, BPBD Kabupaten Ngawi juga telah memberikan pinjam pakai peralatan penanganan bencana sesuai pemetaan dan historis kerawanan bencana. Dicontohkan peralatan perahu untuk daerah rawan banjir. Fadil juga menjelaskan BPBD memberikan pembinaan keterampilan penanganan bencana. BPBD juga melakukan evaluasi terhadap keaktifan maupun peralatan yang ada di Destana. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Mengacu peraturan Bupati Perbup, terdapat 4 jalur pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kabupaten Magetan. Berikut laporan reporter Yusron Al-Fatah.
5: Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga Dikpora Magetan memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 berjalan transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. SPMB menjadi mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik dengan sejumlah jalur seleksi yang telah diatur pemerintah, meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Kepala Dikpora Magetan Suhardi mengatakan seluruh proses penerimaan murid baru saat ini sudah diatur melalui peraturan bupati atau perbup. Menurutnya, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu. Seleksi dilakukan menggunakan data pendukung yang dilengkapi surat keterangan berjenjang dari pemerintah desa. Sementara jalur mutasi diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas dengan melampirkan surat keputusan atau dokumen mutasi resmi.
10: Jadi sekarang ini kan sudah ada perbupnya. Ada perbupnya yang mengatur bahwasanya kalau metode itu ada, tetap ada 4 model seleksi. Prestasi, afirmasi, prestasi afirmasi, mutasi, ya. Apalagi satu lagi. Prestasi, kalau prestasi afirmasi itu kan yang orang tua tidak mampu itu toh. Jadi kami memang bagi orang tua yang tidak mampu di dinas tertentu itu kan memang ada kesempatan untuk tentu kita pakai data yang data sendu pasti ya.
5: Suhardi menilai sistem zonasi tetap penting untuk pemerataan pendidikan di Magetan. Namun demikian, seluruh jalur seleksi tetap dijalankan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebanyak 51 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kota Madiun menerima surat keputusan pengangkatan. PLT Wali Kota Madiun meminta mereka segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja pemerintah kota. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
11: Sebanyak 51 pegawai negeri sipil baru di lingkungan pemerintah Kota Madiun resmi menerima surat keputusan pengangkatan dalam apel ASN di Balai Kota Madiun hari ini. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, meminta para pegawai baru tersebut untuk segera menyesuaikan diri dengan pola dan ritme kerja di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Ia juga menekankan agar para kepala organisasi perangkat daerah tempat para PNS tersebut ditempatkan dapat memberikan teladan budaya kerja yang baik. Bagus menyampaikan anggaran untuk 51 PNS baru tersebut telah masuk dalam perencanaan keuangan daerah.
12: Untuk CPNS 51 ini secara anggaran sudah masuk gitu kan. Nah, tentunya ini nanti sudah sesuai dengan apa masuk di UPD mana-mana. Tentunya ini akan menjadi satu tenaga baru, harapannya ini lebih dimaksimalkan sesuai dengan ritme yang baru saat ini. Jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa PNS yang baru ini itu langsung bisa melebur dan bekerja sesuai dengan ritme pemerintah kota.
11: Lebih lanjut, Bagus mengatakan beban kerja ASN di lingkungan Pemkot Madiun saat ini dinilai sudah mencukupi. Kendati demikian, dengan adanya program-program prioritas baru yang sedang didorong Pemkot seperti sektor pariwisata, beban kerja tersebut diperkirakan akan ikut menyesuaikan seiring percepatan pelaksanaan pembangunan kota. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Disparusip Ponorogo mengadakan pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional. Berikut laporan Eka Wulan.
13: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Ponorogo, Dewi Kartika, mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
14: Iya, pameran foto.
13: Gimana perasaannya?
14: Senang.
15: Ya, dapat apa aja? Tadi informasi.
14: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitar.
13: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
16: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan budaya dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada dinas kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh dibawa ke sini.
13: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, Komunitas Literasi Madiun dan Magetan Book Party menggelar kegiatan memadukan buku dan psikologi. Berikut laporan reporter Ulfa Larasati.
17: Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, Komunitas Literasi Madiun Book Party berkolaborasi dengan Magetan Book Party menggelar kegiatan bertajuk Mei Membaca, Semua Buku dan Jiwa Dirayakan. Kegiatan ini diikuti sekitar 45 peserta dan menghadirkan dua pemateri, yakni penulis Andriko Alamsyah dan bookstagram sekaligus mental health enthusiast Devia Fadila. PIC Madiun Book Party Dede Alin Evansyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menggerakkan literasi sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental. Menurutnya, buku dan psikologi memiliki hubungan yang erat karena membaca dapat menjadi ruang refleksi bagi seseorang.
18: Buku dan juga psikologi ataupun kejiwaan itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Ketika kita membaca buku, korelasinya adalah ketika kita membaca ada makna atau ada nilai yang bisa diambil dari situ. Nah, yang kemudian nanti nilai-nilai itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi untuk refleksi, bisa jadi untuk antisipasi ataupun mitigasi ketika nanti ada self-help yang tertrigger ataupun terdistract. Dengan kita membaca buku itu bisa menjadi salah satu bentuk refleksi ataupun refreshing. Istilahnya kalau di teman-teman literasi itu, buku itu menjaga kita dari kehidupan dunia yang sibuk.
17: Dede menyebut jumlah peserta yang hadir melebihi ekspektasi panitia. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan semangat literasi di kalangan anak muda Madiun Raya mulai bertumbuh. Ia menambahkan perkembangan komunitas literasi di wilayah Karesidenan Madiun juga semakin terlihat dengan hadirnya komunitas book party di sejumlah daerah seperti Ponorogo, Ngawi, dan Magetan. Dede berharap setelah kegiatan ini, peserta tidak sekedar membaca buku, tetapi juga mampu merefleksikan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap para peserta mulai menghasilkan karya tulis, baik puisi, tulisan di media digital, maupun novel. Sementara itu, penulis sekaligus pemateri kegiatan Andriko Alamsyah mengaku antusias dapat berbagi mengenai proses kreatif menulis pada momentum Hari Buku Nasional.
19: Kalau untuk Hari Buku Nasional tentu aku happy banget ya, ini Madiun Books Party mempercayakan pemaparan materi dan aku bisa berbagi apa-apa tentang kepenulisan, tentang buku, ya tentang dunia buku kepada banyak orang karena tadi yang datang juga alhamdulillah banyak banget. Jadi ini sebuah perayaan yang memang sudah seharusnya dirayakan.
17: Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bertemu bagi anak-anak muda yang memiliki minat membaca dan menulis di Madiun. Andriko mengaku sempat merasa komunitas pembaca buku di Madiun belum banyak terlihat. Namun keresahan itu mulai terjawab setelah melihat antusiasme peserta dalam kegiatan ini. Andriko juga menilai kegiatan tersebut membuatnya semakin optimis bahwa minat membaca di kalangan anak muda masih ada dan terus bertumbuh melalui komunitas literasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Polres Ponorogo melakukan pendalaman atas kasus penemuan jasad bayi di Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Harga sapi di Magetan naik, sementara harga kambing turun dan diharapkan penjualannya ikut terdongkrak menjelang Idul Adha. Pemkab Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menerapkan sanitary landfill di TPA Silopuro untuk pemanfaatan sekaligus pengurangan sampah. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Selasa 19 Mei 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rrimadiun, @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dera Swadi, selamat pagi.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 19 Mei 1964, puluhan mikrofon rahasia ditemukan di Kedubes Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Ada 40 mikrofon rahasia yang ditemukan tersembunyi di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, Rusia. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meyakini mikrofon tersebut sengaja dipasang pihak pemerintah Rusia demi menyadap semua percakapan di gedung tersebut.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

0: ikuti info cuaca hari ini bersama Pro1 RRI. Info cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Iya, selamat pagi pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil data cuaca dari Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, Sidoarjo. Pagi hari ini pendengar, untuk Selasa 19 Mei 2026, perkiraan cuaca di wilayah Kota Madiun, dini hari, pagi hari, siang, dan sore diperkirakan cerah, sementara malam diperkirakan berawan. Suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 98%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 6,1 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, sepanjang dini hari, pagi hari, dan siang juga sore diperkirakan cerah, malam diperkirakan udara kabur. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 8,3 km per jam. Kemudian bergeser ke Magetan, dini hari dan malam hari diperkirakan udara kabur, pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah. Suhu berkisar 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 97%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 7 km per jam. Kemudian bergeser ke Ngawi pendengar, untuk dini hari, siang, dan sore diperkirakan cerah berawan. Pagi dan malam diperkirakan udara kabur. Suhu ada di kisaran 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 5,7 km per jam. Kemudian untuk Pacitan pendengar, dini hari diperkirakan kabut asap. Pagi hari dan malam hari diperkirakan udara kabur, sementara siang dan sore diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5,8 km per jam. Untuk Ponorogo pendengar, sepanjang dini hari, pagi hari, siang hingga sore diperkirakan cerah, dan malam hari diperkirakan udara kabur. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 97%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 10 km per jam.
0: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro1 RRI Madiun.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Iya, mendengar harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 untuk beras premium terpantau di harga Rp14.400, beras medium Rp13.262 per kilogram. Kemudian untuk komoditas gula kristal putih Rp17.062 per kilogram. Minyak goreng curah terpantau di harga Rp20.616 per kilogram. Dan untuk komoditas daging sapi terpantau di harga Rp114.353, daging ayam ras Rp34.437, daging ayam kampung Rp69.332 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras terpantau di harga Rp26.687, telur ayam kampung Rp43.100 per kilogram. Dan untuk komoditas cabai merah keriting terpantau di harga Rp45.000, cabai merah besar Rp47.875, dan cabai rawit merah Rp70.100 per kilogram. Bawang merah Rp36.437 per kilogram, dan bawang putih Rp28.895 per kilogram. Demikian info harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

Ya, pendengar masih di Medan pagi ini untuk hari Selasa 19 Mei 2026 sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya ajak Anda semuanya untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan